0: sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
1: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
2: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
4: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanas ya hubungan Iran dan Amerika Serikat menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
2: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
4: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
2: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
4: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
8: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
4: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
9: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
10: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini yang sekarang termasuk saja mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kalau 39 ini memang tidak inap dia sama haji, jadi hanya bukan yang tidak inap, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencahaji.
9: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
11: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
10: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka ikut mumpung dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak teman yang lain tuh ada yang karena memang nggak boleh dibawa. Kalau ada beberapa kompor cabai itu presiden yang kasih yang serempak yang dicalonkan itu nih, ini masih tidak boleh lah saudara-saudara dibawa dan kan
12: konsen.
11: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara El Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara. Ya.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
14: Laporan khusus.
15: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
16: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia, bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
15: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
12: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
15: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
14: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
15: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
17: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
15: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
18: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
19: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
20: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Mengkaji disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEAFILIC 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya pagi ini. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, ya, pukul 8 nanti akan hadir informasi perakhiran cuaca dan fokus pagi. Kami sampaikan dulu berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Dr. Andes Iputu Astawa Susila sebagai tergugat di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 88 garing PDTTG garing 2026 garing PNPLK tanggal 6 Mei 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Beslina Banjarnahur sebagai penggugat lawan Dr. Andes Iputu Astawa Susila sebagai tergugat, Kepala BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diketahui.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tengah Dataran, Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu,

dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya pagi ini. Saatnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan Chandra Mukti Wijaya dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Chandra.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Kabupaten Barito Utara bagian timur dan utara, wilayah Kabupaten Murung Raya bagian timur, dan sebagian wilayah Gunung Mas bagian utara. Sedangkan untuk wilayah kabupaten lainnya saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Namandau yang diperkirakan akan berawan. Kemudian pada malam hari hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Seruyan bagian tengah, Kota Waringin Timur, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan Kapuas bagian utara. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Chandra sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi hari ini ya. Lengkap sekali sudah penjelasan, termasuk juga bagaimana kita ketahui bersama cuaca pagi ini cukup cerah dan sudah menunjukkan bagaimana terik matahari yang begitu panas bersinar begitu ya di kota cantik Palangkaraya. Mungkin juga sama seperti Anda di tempat Anda sekarang ya. Baik pendengar, setelah yang berikut ini kita akan ikuti dan juga dengarkan acara selanjutnya yaitu Fokus Pagi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu? Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami masih temani Anda dalam Palangkaraya pagi ini. Beberapa lagu sudah kita dengarkan. Saatnya informasi dalam fokus pagi kami hadirkan kurang dengar Anda. Tentu saja kami juga ajak Anda untuk bergabung ya. Silakan bagi yang ingin berbagi informasi atau mungkin ingin menyampaikan pendapat Anda tentang topik yang kami hadirkan dalam fokus pagi, Anda bisa bergabung di 0811-520-3123. Pendengar, kali ini tentang kemeriahan Piala Dunia. Karena memang di RRI begitu ya, sebagai pemegang hak siar radio ya, atau official broadcaster RRI bersama dengan TVRI. Kalau TVRI untuk tontonan secara visual, untuk RRI adalah secara audio ya, kan menghadirkan pesta sepak bola terbesar di dunia melalui siaran langsung dan juga beberapa acara dan juga pernak-pernik Piala Dunia lain yang akan dihadirkan begitu ya. Nah, terkait dengan demam Piala Dunia yang mulai ada menjelang kick off perdana pada tanggal 11 Juni nanti, tentunya untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah juga bisa turut serta mengetahui, menikmati, menonton, menyimak, mendengar pesta sepak bola terbesar secara gratis dan inklusif. Semuanya bisa dihadirkan dalam event pesta Piala Dunia ini ya. Kepastian yang hadir itu saja sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa RRI sebagai pemegang hak siar audio nasional melalui nota kesepahaman atau MOU bersama TVRI selaku official broadcaster ya, sinergi mas media publik yang juga melibatkan LKBN Antara yang bertujuan untuk memastikan pemerataan informasi hingga ke pelosok daerah. Di Kalimantan Tengah sendiri, kehadiran siaran terestrial RRI menjadi bagian di tengah tantangan geografis yang cukup luas karena wilayah perkebunan sawit, daerah aliran sungai hingga kawasan pedalaman yang masih tergolong blank spot internet. Jadi tidak perlu khawatir jika memikirkan apakah ini akan ketinggalan euforia Piala Dunia. Tentunya melalui Pro 1, Pro 2, Pro 4 begitu ya, RRI Palangkaraya siap mengudara untuk bisa menghadirkan informasi dan juga euforia Piala Dunia. Tentu melalui program khusus Pesta Piala Dunia, RRI tidak hanya menyajikan siaran langsung pertandingan, tapi juga hadirkan ada deep talk ya pukul 9 nanti, kemudian juga ada ruang interaksi dengan komunitas supporter di Kalimantan Tengah, dan juga analisis informasi-informasi beragam tentang Piala Dunia, ya, dan juga tentang kemeriahan secara umum, ya, tentang masyarakat yang antusias dengan kemeriahan Piala Dunia tahun ini tentunya.

Di tanah Huma Betang, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun, hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Huma Betang, mari jaga kebaikan, warisan yang tak lekang oleh zaman.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Fokus Pagi.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi hari ini. Saatnya kita dengarkan info pasar dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Edi Suroso, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Edi.
1: Ya, update terbaru harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Palangkaraya kita mulai dari pasar besar berdasarkan hasil survei dan juga keterangan dari Dinas Perdagangan Kota Palangkaraya. Pihaknya selalu menyurvei dan juga kita ikut serta, di mana saat ini harga ayam naik 3.000 ya, dari 30.000 sampai hari ini update terbaru 35.000 per kilonya. Ini harga di pasar besar yang dipantau oleh RRI dan juga Dinas Perdagangan. Kemudian untuk harga bawang merah 45.000 dan harga bawang putih 35.000. Seperti yang diketahui bersama bahwa pemerintah Kota Palangkaraya menerapkan harga eceran pemerintah, artinya harga harga head pemerintah HEP itu besar harganya 40.000, jadi bisa dikatakan tidak melebihi ambang batas, artinya masih dianggap normal di angka 35.000 ya, karena pemerintah membatasi harga 40.000 atau di angka 40.000 ke atas itu tidak diperbolehkan untuk dijual. Dan kemudian untuk lainnya kami informasikan kepada Anda bahwa harga lainnya untuk minyak kita, ini minyak kita ini yang dijual di pedagang ini 15.400 ya, kita tanya tadi. Kemudian untuk beras premium dan medium, ini untuk yang premiumnya 16.500, kemudian yang mediumnya 15.500 rupiah. Dan untuk diketahui juga bahwa harga kebutuhan pokok di Palangkaraya ini tidak mengalami gejolak signifikan, karena dari berdasarkan data tadi yang kami terima dari Dinas Perdagangan, ketika suplai ayam ini menuju ke pasar tradisional lainnya seperti Pasar Kayan hanya naiknya 4.000. Saat ini di Pasar Kayan kami tadi juga pantau 39.000, sedangkan di pasar besar masih 35.000. Jadi artinya suplai dari pasar satu ke lainnya ini hanya 3-4.000 rupiah naiknya. Jadi untuk diketahui bersama, di pasar besar kami tadi pantau untuk harga ayam 35.000 ya, naik yang awalnya 32 sekarang naik 3.000 rupiah. Untuk cabai ya, cabai ini masih di harga 65.000 per kilonya, jadi masih terjangkau untuk kantong masyarakat. Dan kami juga tadi sampaikan bahwa untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti sayuran masih aman, relatif aman meskipun cuaca tidak menentu di Palangkaraya ini. Kemudian untuk bawang merah 45.000, bawang putih 35.000. Demikian itu Soso melaporkan kembali ke Pro 1 Kesemarakan.
0: Ya, terima kasih Edi Suroso sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari ini. Tentunya informasi pasar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Fokus Pagi. Kami harap Anda tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, karena topik yang kami bahas dalam Fokus Pagi kali ini yaitu tentang kemeriahan Piala Dunia akan dibahas dalam Deep Talk pukul 9 setelah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Kami harap Anda tetap bersama kami.

pepohonan kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bis yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada bulan Mei lalu. Faktanya, klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar. Lansir dari kompas.com, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan yang berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Tegal, Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2023. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saatnya kita ikuti Deep Talk Pesta Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Pesta sepak bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Sabella Indahsari dalam Deep Talk, ruang dialog inspiratif yang hadirkan berbagai topik menarik dan edukatif untuk masyarakat Kalimantan Tengah terkait Piala Dunia 2026. Semoga pagi hari ini pendengar semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salam olahraga, jaya. Dan pagi hari ini kita akan menghadirkan narasumber kita, yakni Bapak Abdul Munir, selaku pengamat sepak bola di Kota Cantik Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat pagi Pak Munir.
1: Pagi.
0: Sehat Pak?
1: Sehat.
0: Baik. Dan topik kita pagi hari ini terkait belajar dari Piala Dunia, sportivitas, strategi, dan semangat juang. Saudara pendengar, ajang Piala Dunia selalu menghadirkan cerita inspiratif, mulai dari perjuangan tim kecil menghadapi negara besar, pentingnya kerjasama dan juga strategi, hingga nilai sportivitas yang menjadi contoh bagi masyarakat. Dan pagi hari ini kita akan mengulas nilai-nilai dari dunia sepak bola yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi generasi muda di Kalimantan Tengah. Kami juga menyiarkan dialog Deep Talk ini melalui Lips YouTube RRI, atau Anda dapat mendengarkan kami dan juga berpartisipasi dalam Deep Talk melalui radio FM 95,9 MHz, juga live streaming RRI digital. Nah Pak Munir, ya. Piala Dunia sebentar lagi berlangsung ya Pak ya?
1: Ya.
0: Nah euforianya sudah tampak terlihat nih Pak. Ya. Khususnya laki-laki nih Pak ya, penggemar bola ya Pak ya. Bisa nggak tidur Pak nonton bola ya Pak ya?
1: Oh ya, siap bergandang.
0: Iya. Nah Pak Munir, menurut Bapak apa pembelajaran paling berharga Pak yang dapat kita petik juga masyarakat di ajang Piala Dunia khususnya tahun ini Pak?
1: Oke, terima kasih kepada RRI. Sebentar, nama saya bukan Abdul Munir tapi Pathul Munir.
0: Pathul Munir.
1: Gak apa-apa.
0: Munir ya Pak
1: saya
0: ya.
1: Saya kebetulan keseharian Ketua PSSI Kota Palangkaraya Pak.
0: Iya.
1: Jadi Ketua PSSI Kota Palangkaraya, alhamdulillah hari ini jadi pengamat sepak bola. Terima kasih Mbak, bicara tentang sepak bola memang kita luar biasa apresiasi kita hari ini, ternyata garda terdepan untuk menyiarkan secara digital ada dua media kerakyatan, kita lihat sangat merakyat, yaitu TPRI dengan RRI. Kita melihat sendiri kalau RCTI apa swasta itu kan kita babaliut di pelosok daerah kalau mau nonton sepak bola dunia itu. Sehingga dengan RRI ini mudah-mudahan sampai ngakar, sampai ke pelosok desa orang bisa 100% nonton sepak bola. Nah ini kebetulan di Amerika dengan Kanada. Nah ini kemungkinan besar tengah malam ini Mbak. Ini dini hari.
0: Iya,
1: nah ini kita siap-siap untuk nonton karena luar biasa euforia sepak bola ini. Bahkan terakhir Iran tidak mengirimkan timnya, mau diserahkan kepada Indonesia. Nah ternyata akhirnya Iran dengan semangat yang luar biasa berangkat. Sudah berada di Turki ini nih, artinya sepak bola kita menunggu lagi 4 tahun ke depan. Mudah-mudahan sepak bola ini, kita bangganya satu saja Mbak, ini mati-matian ya. Gimana besok PSSI Indonesia itu bisa masuk di Piala
0: Dunia. Iya Pak ya, kepingin sekali kita Pak ya.
1: Pengen sekali Mbak, luar biasa.
0: Iya, nah Pak, Bapak juga kan selaku Ketua PSSI Kota ya Pak.
1: Ya.
0: Nah sportivitas ini kan menjadi nilai penting Pak dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola Pak. Untuk kehidupan sehari-hari bagaimana pandangan Pak Pathul Munir sendiri?
1: Ini yang banyak petinggi pengambil kebijakan kita tidak sadar bahwa ternyata memang kita alhamdulillah ketika pemimpinan Pak Jokowi itu muncul impres instruksi presiden nomor 9 2009 tentang sepak bola.
0: Iya.
1: Itu dasar hukum yang luar biasa. Presiden aja membuat impres bahwa untuk kemajuan sepak bola nasional itu harus dibiayai dari dana pemerintah. Nah untuk aspek pembinaan ini luar biasa Mbak. Game main-main anak-anak itu sekarang judi online itu hari ini di Palangkaraya saja itu ada 10 mini soccer, ada 10 mini soccer, kemudian ada 4 lapangan rumput kita. Tuah Pahu, Unpar, Korem, kemudian ada milik RRI ya.
0: Iya, di belakang.
1: Nah, artinya RRI sudah menjadi Minnesota. Ini kalau mereka main, itu rata-rata seminggu 4 kali. Yeah. Kalau mereka sudah main bola, itu mereka sudah cukup lelah, Mbak. Nah, kemungkinan besar hal-hal yang negatif, anak-anak itu tidak terpikirkan lagi oleh mereka. Dan sepak bola ini, kalau di ini kan kita menyambut bagus nanti di Kalimantan Tengah, terutama ada prop-prop di
0: Kobar ya, Pak ya?
1: Di Kobar. Nah, ini kan sepak bola itu kan mahal, Mbak. Ada 22 pemain, kemudian official ada 15, itu satu emas saja hitungannya. Tapi dampaknya dia adalah soko gurunya olahraga itu. Karena paling digemari sepak bola. Demikian untuk pembinaan luar biasa hari ini. Khusus Kota Palangkaraya saja jadi barometer Provinsi Kalimantan Tengah.
0: Memang kalau untuk futsal dan sepak bola, antusias dari anak-anak kecil Pak ya, sudah dilatih Pak ya. Kalau di kota ini saya lihat juga mereka memang pencinta bola kayaknya dari anak-anak kecil Pak ya.
1: Ini Mbak ada SSB namanya, sekolah. Itu ada usia 9, 10, 11, 13. Bahkan ada 15 hari ini. Nah itu di mana-mana tumbuh Mbak. Malah minta rekomendasi ke PSSI itu hampir 21 SSB yang ada di Kota Palangkaraya. Dan ini harus diwadahi. Kemarin kita adakan DPR Cup. DPR Cup itu usia 10, 11 dan 13. Nah ini terakhir kemarin Enggang Cup di Mini Soccer 88. Ini bukan main, ibu bapaknya hadir semuanya menumbuhkan sepak bola. Jadi kalau sudah bicara sepak bola ini Mbak, ini luar biasa
0: euforianya. Senang melihat anaknya Pak ya, apalagi senang, nyerang.
1: Wah itu dia. Dan kami bangga Piala Dunia hari ini disiarkan dengan dua medsos kita, RRI di udara menyiarkannya. Nanti kita insya Allah nanti di daerah kalau ketinggalan di TPRI, kalau macet-macet TPRI kita buka radio aja dah. Itu pilihan kita. Jadi ini luar biasa, di mana-mana RRI radio itu di daerah masih. Kalau di Jakarta kota-kota besar itu kan FM yang dicari. Itu media-media itu luar biasa, masih.
0: Iya.
1: Masih digemari.
0: Jadi dari kecil sudah ditanamkan sportivitas tadi, seperti dia hobi bola, biarkan hobi bola gitu Pak ya. Itu potensinya nanti apakah dilihat Pak oleh PSSI?
1: Kalau kita ngambil sportivitas Mbak, di dalam dunia, dalam sepak bola itu kan dia tim. Bagaimana dia menghargai kawannya. Ada filosofi dari pemain belakang sampai depan. Itu kalau dia sudah di situ, itu sudah kesetia kawanannya, solidaritasnya. Boleh keras main tapi tidak menyakiti musuh. Itu banyak gambaran. Nah itu akhirnya sampai ke rumah, sampai ke rumah. Sepak bola ini sudah ini sekarang di dunia itu pemain apa Real Madrid. Si siapa yang mukanya itu kan sempat satu pemain aja menyebut kera, itu luar biasa. Itu dihukum klub-klubnya. Artinya kita sudah ditumbuhkan apa namanya Mbak, yang kalau menghina orang kesukuan,
0: rasis
1: tuh waduh sudah luar biasa. Itu bisa satu klub bisa dibubarkan, bisa nggak bermain lagi berapa puluh tahun. Rasis, hal-hal rasis saja sudah ditumbuh kembali.
0: Apalagi kalau pendukungnya Pak ya nggak terima Pak ya.
1: Itu luar biasa. Dasar sepak bola, dasar Mbak. Dasar sepak bola.
0: Nah kalau menurut Pak Patu Munir lagi Pak, dalam sebuah pertandingan besar itu seberapa penting Pak strategi dibandingkan kemampuan individu pemain? Kalau individu kan sendiri biasanya lah. Kalau ini pertandingan besar pasti tim Pak ikut terlibat. Nah gimana kalau pandangan Pak Munir? Pak?
1: Pengalaman kita Palangkaraya menjuarai Popnas, Piala Popnas. Kita main kemarin di Solo, 9 hari kita. Ternyata baru kita terbuka Kalimantan Tengah. Ternyata di sana kita menjadi kadang Liga 4 aja kita juru kunci. Juru kunci. Di Popnas kita masih peringkat 3 kemarin. Melawan Bali kita dibantai 5-0, melawan Jawa Tengah kita 4-0, tapi ketika teman hantam selepel kita Kaltara, kita menang 4-0. Sehingga kita peringkat 3 terbaik. Itu pun tidak masuk di Popnas hari ini di Jakarta dibatalkan. Ada surat dari Menteri Menpora bahwa anggaran. Karena ada itu mengorbankan akhirnya Popnas tidak jadi dilaksanakan. Nah, itu apa yang kita hadapi ternyata di Jawa itu luar biasa, Mbak. Usia itu, usia 2 tahun aja beda dengan usia satunya, itu dengan ketahanan tulangnya apa, itu pembinaannya, kemudian sparring partnernya ke Liga 2 antar pulau Jawa itu, mana gak kualitas mereka luar biasa. Kita hari ini, waduh, Kalimantan Tengah sepak bolanya berat kita. Sementara anggaran kita dibutuhkan sangat minim.
0: Efisiensi lagi Pak.
1: Apalagi prop ini. Kalau nanti Pangkalan Bun juara umum, dia hambar kalau gak sepak bolanya harus juara.
0: Gitu Pak.
1: Dengan Sampit kemarin 4 tahun yang lalu, kita juara bersama. Dihentikan bertandingnya. Karena waktu itu lapangan sudah dikuasai penonton, 1 senti saja pemain dengan penonton. Kalau sampai Sampit kalah, waduh, bisa diserbu gitu.
0: Banyak penontonnya antusias Pak daripada pemainnya.
1: Pemainnya, jadi akhirnya harga mati kita supaya tidak ada
0: ributan.
1: Kasus di mana Panjuruhan, bagaimana korban banyak mati, kita jadikan kemarin diambil kebijakan juara bersama Palangkaraya Kotim. Demikian luar biasa bola.
0: Juara bersama itu rasanya gimana Pak? Sebenarnya kepinginnya ya nggak gitu
1: bertanding, ya? Bertanding, kita inginnya bertanding.
0: Tapi karena takut kericuhan Pak ya?
1: Kericuhan, itu yang kita jaga. Wah, sepak bola ini boleh dikatakan olahraga sangat gila Mbak.
0: Nggak tidur Pak ya? Bisa RT-RT itu sudah ada sendiri Pak ya, mereka nonton gitu Pak ya? Untuk di Palangkaraya ini?
1: Luar biasa nanti.
0: Antusias kayaknya Pak ya?
1: Pemerintah, saya jamin nanti pemerintah dengan biaya sendiri menggelar nonton bareng. Belum lagi institusi pemerintah, belum lagi swasta, belum lagi yang tumbuh solidaritas dari masyarakat, RT-RT. Wah, nanti Piala Dunia ini bukan main, Mbak.
0: Nggak tidur.
1: Iya, nggak tidur. Jadi kami berharap RRI jadi garda kedua setelah TVRI media nanti. Kami tunggu nih siarannya. Kalau ketinggalan skornya berapa, siapa nanti yang masuk 18 besar?
0: Kritik Pak.
1: Wah, jadi kita buka di YouTube mungkin RRI yang bisa menyajikan siarannya.
0: Iya. Nah, Pak Munir, apa contoh strategi tim di Piala Dunia yang menurut Bapak itu paling menginspirasi Pak? Kalau Bapak sepanjang ini sudah pernah nonton pertandingan Piala Dunia atau tim yang Bapak jagokan?
1: Kan dunia ini jadi sempit ketika media itu tersaji di depan kita. Saya membuka, kenapa Argentina hanya 2 kali setelah Maradona 78 itu bukan main, dia lulukan sang seperti dewa. Kemudian coba kita lihat tim Messi. Messi ini 6 kali Mbak. Masuk perdapan final jatuh, masuk semifinal gugur, kemudian final 3 kali Mbak. Coba lihat, terakhir dengan Prancis dia kalah. Tersunjuk Messi itu. Nah, terakhir kemarin, dengan gagahnya Messi adu penalti, menang. Mengalahkan musuh bebuyutannya Prancis. Ini menggambarkan bahwa sepak bola nggak ada yang tidak harus dikhawatirkan. Indonesia kalau sekali masuk, siapa tahu nanti kayak Korea Utara, kemudian kayak Korsel, kemudian kayak apa? Dari, bukan Turki, apa satunya? Itu masuk sampai 4 besar. Nah, siapa tahu nanti kita, Arab Saudi pernah mengalahkan di babak penyisihan Argentina. Akhirnya Argentina menjadi juara. Kalau sampai Indonesia masuk Piala Dunia, luar biasa orang hari ini. Itu melebihi dari wisatanya Bali. Orang akan kenal, lebih kenal Indonesia. Ternyata Indonesia gara-gara bola, Indonesia akan lebih lebih dikenal orang. Jadi jangan dianggap entel sepak bola ini. Hari ini Erick Thohir luar biasa. Di samping Menpora, beliau menggalang dana dari pihak swasta, mengambil pelatih yang luar biasa. Ini pelatih Kanada dari Inggris, tapi dia membawa 2 putra-putri Kanada masuk Piala Dunia. Ini bukan main ini. Kita berharap sepak bola ini luar biasa.
0: Jadi yang tim U23 itu ya Pak ya, kita itu berharap Pak ya. Kalau seandainya itu dewasa, bisa masuk, masuk aja semifinal atau apa Piala Dunia, bisa yang hobi nonton bisa ke luar negeri itu Pak, nonton juga.
1: Saya jamin Mbak, kalau kita masuk Piala Dunia, saya jamin penonton terbanyak nanti. Karena terus terangnya di Arab Saudi kemarin aja AFC itu siapa yang hadir? Separuh stadion itu TKI Mbak. TKI dunia Indonesia itu sekarang ada di Timur Tengah. Apalagi di Eropa sekarang. Nah, saya jamin kalau di Amerika ini Indonesia sampai masuk Piala Dunia itu, waduh,
0: luar biasa kebanggaan Indonesia Pak ya.
1: Kebanggaan. Kita aja bisa datang ke sana nanti, Mbak.
0: Bapak datang.
1: Ya kalau rezeki, masa kita mau wisata umrah apa saja sanggup, masa ke Amerika nonton bola, nonton Indonesia enggak
0: bisa. Membela negara sendiri Pak.
1: Wah,
0: ya.
1: Wah saya jamin banyak yang berangkat.
0: Nah Pak Munir, untuk semangat nih Pak, dari semangat juang para pemain Pak, itu kan melalui motivasi anak muda untuk tidak mudah menyerah. Nah, selaku ketua PSSI kota ini bagaimana Pak, Pak memberikan semangat mungkin bagi pemain-pemain bola kita yang khususnya yang remaja ya Pak ya, yang nanti akan menjadi penerus untuk generasi selanjutnya Pak.
1: Jadi Mbak harus diingat Mbak, kenapa hari ini sampai usia dini sampai dewasa itu gila-gilaan terhadap bola. Karena bola sudah masuk industri Mbak. Hari ini pemain liga utama saja gajinya di atas 3 sampai 15 miliar.
0: Itu untuk bola saja Pak ya?
1: Bola saja, kalau sudah masuk profesional. Apalagi masuk Liga 2 Mbak. Itu rata-rata Mbak, mereka nerima 2 miliar satu musim. Ada yang bahkan sampai 5-6 miliar. Apa enggak menjanjikan itu
0: Mbak? Jadi seperti sudah jadi pekerjaan kalau di luar negeri Pak ya, itu sebagai apa? Itu bukan saja bukan saja hobi atau atlet ya, mereka menjadi industri ya,
1: profesi. Dia tempat lihat Ronaldo hari ini.
0: Kaya-kaya ya Pak kalau mau di luar.
1: Kekayaan Ronaldo tuh luar biasa hari ini. Satunya untuk iklan dan apa namanya? Untuk sepatu apa itu luar biasa, dia kerja sama dengan Adidas. Uangnya mengalir terus Mbak di rekening itu enggak habis-habis.
0: Jadi sepak bola ini jangan dianggap remeh ya Pak, walaupun hobi begitu Pak ya, bisa menjadi
1: bak selebriti. Itu dia.
0: Sepak bola. Iya Pak benar, sepak bola itu pemain-pemain sepak bola yang dielulukan kaum hawa ini biasanya jadi selebritis ya Pak ya. Segala macam.
1: Malah perempuan paling banyak senang dan pemain bola Mbak. Karena kalau Mbak tahu, saya hampir di usia 32 saya berhenti main bola Mbak. Main bola itu Mbak ternyata luar biasa. Bagi-bagi ini kita bicara tentang orang dewasa. Laki-laki pemain bola itu pemain itu Mbak, itu hampir enggak ada lagi jalur darah itu yang tersendat. Jadi dari ujung kaki sampai kepala otak pemain bola itu mengalir. Malah terus terang saja, makanya almarhum Jope ya ngambil Gaston untuk menjadi suaminya. Karena kebanggaan kaum hawa sekarang. Karena kalau hubungan suami istri itu luar biasa pemain bola Mbak.
0: Karena bola olahraganya di lapangan Pak, lari terus Pak ya.
1: 4 kali satu minggu itu Mbak ya. Tuhan Mbak.
0: Itu latihan ya Pak 4 kali
1: dalam
0: satu
1: minggu. Dalam posisi capek itu ini juga masih luar biasa. Vitalitas itu bisa saja Mbak. Masa habis main itu bisa.
0: Jadi untuk jadi atlet atau hobi bola tuh juga harus hati-hati, harus melihat kesehatan ya Pak. Gak boleh penyakit jantung atau segala macam ya Pak. Soalnya lari kan Pak.
1: Iya lari, dia lari.
0: Itu ada semacam pantauan kesehatan juga atau bagaimana Pak untuk PSSI kota ini? Pak?
1: Makanya harus sadar, Ronaldo hari ini 37, Messi sudah 40-an. Ini 42. Jadi mau terakhir sudah Mbak. Menit-menit terakhir. Dan itu harus disadari. Banyak pemain bola, mantan pemain bola Indonesia hari ini sudah 6 orang meninggal di lapangan. Makanya ada namanya apa? All-star dibuat kayak gitu. Itu artinya pemain mantan bola bermain ringan, tapi itu bahaya. Kalau enggak dicek kesan, tapi kalau masih umur 25 sampai 37 tuh masih mantap.
0: Jadi batasnya 37 itu Pak ya, sudah
1: 37
0: itu.
1: Ini ternyata pemain kayak Ronaldo, Messi sudah di atas 40-an. Masih dipakai.
0: Jadi gitu. Walaupun tua misalnya di atas 37 harus menjaga kesehatan, mungkin bisa dipakai Pak ya. Tapi kalau tidak,
1: kayak saya kan gendut enggak bisa lagi perut karena makan malam terus ini,
0: Mbak. Nah, kalau pemain sepak bola wanita Pak di kota Palangkaraya emang ada
1: Kota
0: Pak?
1: Kota Palangkaraya hari ini Mbak ternyata semua kabupaten itu membawa sepak bola wanita satu tim. Tapi akhirnya hari ini gak muncul. Palangkaraya kami gak bisa kirimkan. Padahal stok kita banyak. Kenapa kami tidak kirimkan? Karena keterbatasan anggaran. Koni hari ini hanya 1M dikasih. 1M belum pakaian seragamnya. Belum ada 571 informasi terakhir. Kontingen Palangkaraya berangkat ke Pangkalan Bun. Belum hotel mana cukup. Kita berharap ke depan wali kota paling tidak Oktober itu ada yang nalangin hari ini. Nanti Oktober itu ada perubahan. Kalau perubahan dibantu 3M ya sudah sama kayak di Sampit 4M sudah cukup.
0: Jadi atlet sepak bola wanita ada juga gitu Pak ya?
1: Ada, yang Pangkalan pun ada membawa tim pemain dari Palangkaraya juga Mbak. Makanya saya kemarin memberi masukan ke Koni, kalau bisa, kalau barometer dunia olahraga di Palangkaraya ini, ambil aja 14 kabupaten itu ambil. Misalnya Palangkaraya tim sepak bola sudah dapat 26 orang, karena ada 300 pemain sepak bola, kau ambil. Pulang pisau ambil silahkan. Itu buat regulasinya. Nanti arahnya pro-propnya prapon, Mbak. Kalau sudah pon, satu Kalimantan Tengah, ngapain kita bicara? Benar. Nah maksud saya pemain pulih kita ada 300 di Palangkaraya. Kalau sudah dapat 12 orang, silahkan pulang pisau mau ngambil, silahkan buat regulasinya. Tapi nanti ketika dia bertanding, ketika dia menang, maka prapornya dia berangkat. Jadi kalau ngambil pemain luar itu gaya ya apa gaya Yahudi, apa gaya masa lalu, sudah kono,
0: sudah kuno.
1: Kalau ngambil pemain, contoh kita pemain bola, ketika ada dua pemain Jawa, ketika kita berangkat ke Prapon, mereka nggak bisa ikut lagi, karena mereka di daerahnya sudah tercatat. Akhirnya pemain lokal sisanya, kalah kita. Nah ini bicara pembinaan, bicara sewa-menyewa pemain.
0: Jadi kalaupun ambil itu boleh di seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah,
1: itu saran
0: melalui
1: saya.
0: Ajang yang di Kobar itu Pak ya?
1: Itu dia.
0: Nanti kalau sudah ada yang potensi baik, itu nanti dikumpulkan untuk selanjutnya ke tingkat provinsi ya Pak?
1: Provinsi, kita kemarin futsal di Porprov, di Sampit, kita juara dua. Juara satu yang ngambil pemain dari Kalimantan Selatan. Akhirnya nangis pemain kita kan, kalah juara dua. Ternyata di berangkat prapon futsalnya hilang, pemain sewaan tadi hilang. Tapi dia prestisi daerahnya, dia juara. Itu yang kita tidak harapkan. Kalau bisa kita fair aja sampaikan ke Kunis, apa yang negara Porprov, sudah semua pemain asli daerah. Yang ada kelahiran, memang ada regulasinya 2 tahun dia domisili. Kan bisa dibuat itu. Nah kalau bisa yang kelahiran Jawa singkirkan, yang kelahiran dari daerah lain.
0: Khusus Kalimantan aja Pak?
1: Khusus Kalimantan Tengah, siapapun nanti ke depan kita pembinaan. Jadi pemain-pemain sewaan itu lain profesional. Kalau kita prop ini.
0: Itu yang membuat jadi apa? Gagalnya olahraga kita bangkit Pak ya, gara-gara itu ya Pak ya, gara-gara.
1: Ayo kita mau bangkitkan sepak bola Kalimantan Tengah apa enggak. Kalau insan sewa saja, itu kan gaya-gaya kono itu. Yang nah, ngambil pemain itu.
0: Yang main dari luar itu ya kasihan yang untuk lokalnya Pak ya. Kalau sama-sama lokal kan tahu Pak ya, kekuatan masing-masing begitu
1: itu
0: Pak ya.
1: Dia.
0: Nah Pak Fathul Munir, untuk kerja sama tim nih Pak, jadi faktor utama untuk meraih kemenangan tadi Bapak bilang kita ada kerja sama tim, harus saling tidak ego Pak ya untuk mencapai goal itu kan harus sama-sama Pak, jangan sendiri gitu ya Pak ya. Jadi teman yang lain kan harus juga dilibatkan. Ini kalau kalah lagi Pak, kekalahan dalam olahraga itu kan kadang-kadang tidak disikapi secara positif, kadang negatif atau kecewaan gitu. Gimana supaya kita memotivasi walaupun kita kalah, semangat nanti ke depan kita bisa menang lagi begitu Pak. Memberikan semangat.
1: Itu kata saya, kalau bisa anak-anak muda itu buka YouTube. Bagaimana Argentina bisa jadi juara 32 tahun Pak? Gimana dia bisa menjadi juara? Lihat perjuangan Messi. Kalah luar biasa, dia bisa tertunduk, dihujat di negaranya. Kenapa di final bisa kalah? Mau nangis hatinya. Tapi dia bangkit lagi. Bangkit. Yang ganti yang muda, generasi tua. Tua sisa 2 misalnya, kemudian 10-nya generasi muda. Akhirnya mampu dia. Ini pelajaran sebenarnya. Nah kalau ingin lihat pelajarannya itu sepak bola, nggak ada kata
0: jangan putus asa Pak ya,
1: itu nggak ada putus asa. Makanya kata saya futsal kalian juara dua nangis apa kalian cengeng, nggak apa-apa, besok masih banyak waktu.
0: Kadang-kadang mungkin yang emosinya masih tidak stabil kan yang muda-muda nih Pak ya.
1: Supaya kalian tahu orang lebih hebat dari kalian, apa kekurangan kalian kok kalah gitu.
0: Memotivasi Pak ya. Kalau sekarang ini juga untuk klub-klub sepak bola di kota ini juga banyak ya Pak, selain yang
1: banyak.
0: Itu gimana Pak untuk memberikan pembinaannya Koni dengan Bapak PSSI Kota untuk mencari bibit-bibitnya begitu Pak?
1: PSSI itu ada agenda namanya Liga 1 PSSI Kota. Oh. Itu ada 17 klub dewasa. Nah itu kita ambil kebijakan dewasa 80%, 20%-nya anak-anak muda. Sehingga nanti, tapi level lain, liga ini hari ini ada Liga 4 Sekalimantan Tengah, di Tua Pahu, Piala Gubernur, itu diadakan terus. Nah ini
0: untuk itu dicari potensi di situ, Pak, ya?
1: Potensi. Oh.
0: Jadi dipantau dari setiap kegiatan.
1: Hanya kelemahan kita induk organisasi. Hari ini ASPROP, di bawah, di atas saya itu ada ASPROP, namanya Asosiasi Provinsi. Saya Asosiasi Kota. PSSI. Ini sampai hari ini kita tidak punya data khusus. Misalnya Liga 1, Liga 2 itu ada berapa orang. Saya takutnya nanti pemain kita lari ke Jawa sana gak terkontrol. Nah harapan kita itu aja, Mbak. Intinya bagaimana nanti di Liga 4, Liga 2, di Pelatnas ada orang kelahiran Palangkaraya.
0: Iya benar, Pak, ya.
1: Kalimantan Tengah.
0: Yang bisa ikut tampil, Pak, ya. Menyemarakkan ya, Pak.
1: Itu dia.
0: Piala dunia ataupun nanti di tingkat provinsi misalnya, Pak, ya. Nah, tidak terasa, Pak Fathul Munir, kita sudah di penghujung Deep Talk ini. Apa yang Bapak Fathul Munir ingin sampaikan, Pak, untuk menyambut Piala Dunia ini, Pak? Juga perkembangan sepak bola di Kalimantan Tengah menuju nanti kita ada kegiatan di Kobar, ya, Pak?
1: Ya.
0: Apa harapan dari Pak Fathul Munir? Silakan, Pak.
1: Harapan saya banyak sebenarnya, Mbak, tapi untuk tadi di awal kita katakan apabila sepak bola, apabila ada salam olahraga, jaya. Tiga kali, tapi ketika salam sepak bola, tradisi. Jadi jawabannya tradisi, salam sepak bola, tradisi. Tradisi itu artinya kita harus menang. Kita pernah dulu ya, tahun berapa itu kita pernah di Rusia, ya kan? Pernah masuk di Piala Dunia juga, tapi itu belum terjadi hari ini. Bang kita. Harapan kami untuk Kalimantan Tengah, tolong untuk bangkit kembali sepak bola prop-prop ini, kalau bisa jangan ngambil pemain luar. Harapan kita di prop-propnya prestisi daerah, sudah kalau memang seadanya itu kita mainkan sehingga nanti tidak ada lagi ketika menuju PON kita sudah kehilangan pemain, karena dia kembali ke ke asalnya, daerahnya asalnya. Sehingga ini memicu penurunan pembinaan kita. Itu harapan kami. Sekali lagi, daerah kalau ada misalnya pengurangan anggaran hari ini, ya minimal sepak bola diperhatikan. Karena ini, mohon maaf, Mbak, ini kita bicara tentang korupsi segala macam-macam, penyakit masyarakat, padahal dengan sepak bola kita sudah menurunkan hampir 2%, tidak ada lagi kenakalan remaja. Karena hitung, kalau sehari 4 kali dia latihan, mini soccer, lapangan besar, itu capek dia, Mbak.
0: Ya, tidak ada berpikiran harapan negatif lagi, Pak, ya?
1: Nggak ada lagi dia di rumah, besok gimana lagi turun main sepak bola.
0: Jadi olahraga sepak bola itu salah satu pemicu agar berpikiran positif tuh generasi, Pak.
1: Negatifnya hilang.
0: Baik, terima kasih Pak Fathul Munir atas kebersamaannya dalam Deep Talk pagi menjelang siang hari ini dengan topik yang menarik, belajar dari Piala Dunia, sportivitas, strategi, dan semangat juang. Saudara pendengar, semoga dengan perbincangan kita pagi hari ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang disampaikan Pak Fathul Munir tadi, menghadapi Piala Dunia untuk tetap menjaga sportivitas, tetap bersemangat, tidak berpikiran negatif, ayolah berolahraga melalui sepak bola, ya, Pak Fathul Munir, agar dapat memiliki kesehatan yang prima. Ya, saya Sabella Indahsari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Telah kita ikuti Deep Talk Pesta Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Nantikan acara Pesta Sepak Bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya selanjutnya. Sampai jumpa.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama

pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat mendengar edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Kemeriahan Festival Budaya Sen Mulang atau FBM dalam rangka hari ulang tahun ke-69 Kalimantan Tengah mulai terasa di sejumlah lokasi, khususnya di Gor Indoor Serbaguna Cilikriwut kilometer 5,5 Palangkaraya. Tahun ini FBM diikuti 127 peserta yang terdiri dari unsur Porkopimda, pemerintah kabupaten dan kota, perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, perbankan hingga pelaku UMKM. Pamong Budaya di Parbutpora, Kota Palangkaraya, Pelampang Tandang mengatakan, meski di tengah efisiensi anggaran, kontingen Kota Palangkaraya tetap mengikuti 12 cabang lomba pada BIM 2026. Yang mana menurutnya festival budaya tersebut diharapkan menjadi sarana menarik wisatawan lokal maupun mancanegara sekaligus memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, optimis kontingen Kota Palangkaraya mampu kembali meraih prestasi dan mempertahankan gelar juara umum FBIM. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, FBIM juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui promosi produk lokal, karya UMKM, serta potensi daerah berbasis kearifan lokal. Ya pendengar, sekian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda di hari ini Selasa 19 Mei 2026 dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya siang ini. Menikmati cuaca yang dibilang cerah enggak, dibilang mau hujan juga enggak ya, mendung-mendung cantik gitu ya. Semoga kabar pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Kita sapa juga pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sambit, Pruk Cahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Setelah tadi teman rekan saya Sdiarseno pendengar, Nurdin akan menemani Anda kurang lebih 5 jam ke depan. Dan rangkaian program sudah kita siapkan untuk menemani Anda. Di pukul 10 ada Info The Music, di pukul 11 nanti akan ada Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan nanti di pukul 12 akan ada Obrolan Ringan Siang ya. Dan nanti di pukul 13 ada Warta Berita Daerah. Dan di pukul 13.30 ada siaran penjaringan 100% Indonesia Nasional. Jadi untuk itu pendengar, inilah dia Palangkaraya siang ini. Selengkapnya bersama saya Aminuddin, diawali dengan lagu dari Fortune dan Haira dengan judul Teman Saja.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar lagunya Trust Issue ya dari Atala Naufal. Ini lagu bagi Anda yang banyak trust issue tolong dikurang-kurangi ya. Ya memang sih manusia memang punya problemnya sendiri atau mungkin merasa tidak percaya kepada orang lain karena ada trust issue-nya sendiri. Jadi menurut pandangan Udin lagi ya. Lebih baiknya ya kita berjalan semestinya aja, senyamannya kita ya. Karena trust issue juga enggak segampang yang kita omongin ya. Dan kalau pendengar pengen tahu apa sih sebenarnya trust issue itu ya. Yang kita tahu bahwa trust issue itu adalah hal yang mungkin tidak nyaman ya dalam mempercayai seseorang. Sangat sulit untuk percaya ya, tentunya juga takut dikhianati orang lain. Ini biasanya muncul akibat trauma atau luka dari pengalaman buruk di masa lalu. Ya, ciri-cirinya sering banget merasa niat tersembunyi dan tindakan atau ucapan orang lain selalu merasa seperti itu gitu ya. Terus menghindari kedekatan, cenderung menarik diri atau tidak nyaman saat mulai menjalin hubungan dekat dengan orang, begitu pertemanan gitu ya. Sulit memaafkan juga, mengingat kayak kesalahan kecil secara berlebihan dan sulit untuk melupakannya, itu juga trust issue. Enggan meminta bantuan karena merasa tidak ada yang bisa diandalkan selain dirinya sendiri. Jadi pertanyaannya itu datang dari mana sih gitu ya. Biasanya itu dari pengalaman masa lalu, pernah dikecewain, pernah dibohongin atau dimanfaatkan oleh orang terdekat. Trauma pengkhianatan juga, mungkin kayak perselingkuhan atau janji yang dipatahkan secara berulang begitu ya. Jadi bukan tentang perselingkuhan aja, janji yang dipatahkan secara berulang tuh kayak dikasih janji mungkin sama orang tua A gitu kan, tapi tidak dilaksanakan begitu janjinya. Nah itu secara berulang hingga membuat seseorang itu merasa kayak, oh ini cuman bohongan doang, ini bukan sesuatu yang benar gitu ya. Jadi ya itu tadi, trauma pengkhianatan, gak cuman perselingkuhan ya, tapi mungkin juga dikhianati temennya atau dibohongin saudaranya. Nah itu juga termasuk pengkhianatan ya. Terus juga pola asuh, termasuk juga ternyata kurangnya rasa aman yang didapat sejak kecil tadi. Terus cara ngatasinnya gimana sih sebenarnya orang trust issue ini? Ya sadari akar masalahnya, pahami bahwa kecemasan saat ini tuh mungkin berasal dari masa lalu, bukan sepenuhnya kesalahan orang yang baru Anda kenal. Walaupun sebenarnya kita tetap kayak gak mesti juga harus percaya ke semua orang ya, sebenarnya ya wajar aja, tapi gak juga yang bikin kita merasa bahwa orang ini pendusta, membohong gitu rasanya gitu ya. Orang trust issue tuh bakalan kayak gitu, kayak semua orang tidak dapat dipercaya begitu perasaannya dia ya. Padahal sebenarnya manusia juga punya yang namanya sisi kurang dan sisi lebihnya. Jadi harus dimengerti dan dipahami tentang hal itu. Jadi tidak kebawa pikiran lah. Orang trust itu selalu kebawa pikiran, selalu hal-hal yang kecil aja dibawa ke pikiran gitu. Sebenarnya gak bisa semuanya dipikirin ya. Ya kalau kita mikirinnya sekarang, besok mau mikirin apa gitu. Bercanda pendengar ya. Selanjutnya ada belajar komunikasi terbuka ya. Sampaikan apa yang membuat Anda tidak nyaman secara jujur tanpa langsung menuduh. Ya tadi gitu ya kan, orang trust issue tuh kayak langsung nuduh sebenarnya, enggak yang kayak, oh ini kalau kita enggak percaya kita tanyain gitu, dan jawabannya dia betul atau apa ya, bohong begitu ya. Jadi kita udah nanyain gitu ya kan, dan tidak langsung menuduh. Kalau orang trust issue dia akan langsung menuduh, padahal belum tentu kebenarannya seperti itu. Terus juga kasih boundaries atau batasan yang sehat, yang mulai percaya secara bertahap. Tidak semua orang akan menyakiti Anda seperti pengalaman masa lalunya Anda gitu ya. Jadi
jangan berpikir setiap orang yang hadir sama gitu ya. Ini orang udah feeling nggak bagus gitu ya. Kadang berandalkan zodiak dan lain-lain ya. Oh, feeling Cancer tuh nggak bakalan salah. Oh, feelingnya Leo nih. Oh, Gemini paling benar. Nah, itu juga termasuk trust issue. Jadinya kayak membenarkan trust itu sendiri. Seharusnya kita kasih komunikasi yang jelas dan kasih batasan yang sehat gitu ya. Gak semua orang sama seperti masa lalunya Anda gitu. Jadi kalau umpamanya kalian ngelihat seperti ini, janganlah langsung menuduh gitu ya. Ya, curiga-curiga boleh, tapi jangan berlebihan. Curiga boleh, menuduh jangan. Wah. Ya gak sih? Terus juga pendengar, cari bantuan profesional jika rasa takut Anda, curiga sudah mengganggu kehidupan sehari-hari ya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog ya. Karena ya itu tadi, jangan sampai Anda terbebani dengan hal yang seharusnya tidak Anda bebani gitu ya kan. Apa ya, kalau orang bilang tipe C ya, orang-orang tipe C semua dipikirin. Jangan gitu ya pendengar ya. Ya kalau kita tadi Nudin bilang, kalau kita hari ini mikirin semuanya, besok mikirin apa lagi? Ah, udah habis pikiran kita ya. Jadi untuk itu, tapi biasanya orang trust issue gak ada habis-habisnya. Makanya jadi kayak lelah sendiri, badan capek sendiri. Jadi kayak ada rasa ketakutan sendiri yang dibuat-buat sendiri, padahal itu bukan hal yang perlu ditakuti gitu ya. Manusia itu datang dan pergi gitu, come and go. Dan gak usah terlalu dipikirin, kalau dia mau datang ya datang aja, mau pergi pergi aja gitu ya. Dan juga rezeki udah diatur sama Yang Maha Kuasa, yang penting kita ngelakuinnya yang terbaik aja ya. Dan ini lagu agak sedikit dari judul aja udah apa ya, udah nyelekit banget nih hati. Biasanya sering banget terjadi sama orang yang trust issue. Sama nih lagu, judulnya aja Penyesalanku. Jadi buat yang trust issue, yang lalu gak usah lah disesali ya. Yang sekarang jalani dengan lebih baik lagi. Ingat, kalau udah di batas gak wajar lagi, datang ke tempat profesional seperti psikolog atau psikiater untuk menangani rasa tidak nyaman di hati Anda. Jauh lebih melangkah lebih baik lagi daripada kita trust issue kepada orang lain ya. Lebih baik daripada kita bertahan dengan trust itu sendiri. Kadang orang trust issue nyaman di zonanya sih. Harusnya kalau udah merasa diri ini trust issue, ya pikirin gimana caranya untuk keluar dari trust issue itu. Itu yang Nudin sampaikan ya. Saya tidak menyalahkan. Tapi alangkah lebih baiknya kita jauh lebih baik lagi kedepannya. Wah. Untuk terus bertumbuh ya. Jangan ada kata penyesalan, walaupun lagunya Pak Getos, Penyesalanku nih judulnya ya.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mana mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya, iya. Berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Bud, lari. Bu Siska udah di kelas.
3: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
2: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
3: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
2: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku?
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Dan siang ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi dikontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih, Bang?
2: Tuh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju dari edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Roswell, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Roswell, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Vega Bintang Santos, Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Hendrik, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 game terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

0: kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita memasuki waktu zuhur di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
4: Tuh, gara-gara charger HP gak dicabut.
5: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Endar Sugeng SH sebagai tergugat 2 di mana saja berada. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 67 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 13 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya. Hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat, tanggal 10 Juni 2026. Dalam perkara perdata antara Sipniah sebagai penggugat dan lawan, Sunarsi dan kawan-kawan sebagai tergugat, Kepala BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Menit 30 pas pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita ucapkan selamat siang untuk pendengar semua yang lagi siang harinya menikmati momen-momen yang kayak tenang banget ya. Palangkaraya siang hari ini adem banget, bikin hati tuh jadi kayak sedikit apa ya, tidak berdebar-debar akibat panasnya cuaca gitu ya. Hari ini tuh kayak lebih bersahabat aja, dan semoga pendengar juga hatinya ataupun juga dompetnya ataupun kebahagiaannya lagi bersahabat juga. Amin ya. Dan pendengar, Nudin menemani Anda dengan rangkaian program di siang hari ini ya, yang mana berlaringan siang teman dengan lagu terbaik. Semoga pendengar yang ada di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sambit, Pruk Jahu, ataupun yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital juga tetap semangat. Atau mungkin teman-teman yang sedang sibuk ya, pendengar Prosatu di Palangkaraya yang sedang sibuk dengan aktivitas di Palangkaraya saat ini, yang sedang melaksanakan Festival Budaya Isen Mulang HUT Kalteng yang ke 69 ya. Wah, luar biasa, 69 tahun sudah usia Kalimantan Tengah ya. Dan selamat berjuang aja dengan lomba-lombanya, semoga sukses, semoga sehat selalu ya. Yang tentunya juga Nudin selalu setia menemani Anda dengan lagu terbaik. Kali ini Nudin memutarkan lagu dari Naup dengan judul Hipnotis untuk Anda.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa? Rambo
2: tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 di Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 19 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya: antusiasme masyarakat di Palangkaraya untuk melakukan cek kesehatan gratis atau CKG masih rendah. Festival Budaya Senin Mulang atau FBIM memeriahkan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memacu pembangunan dan pelestarian budaya daerah. Baik pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Ya pendengar, selamat siang. Jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Kita awali informasi Festival Budaya Iksan Mulang atau FBIM memeriahkan HUT ke-69 Kalteng diharapkan dapat memacu pengembangan dan pelestarian budaya daerah melalui panggung atraksi kebudayaan khas daerah seperti karnaval budaya, permainan rakyat, kuliner tradisional, pertunjukan seni tradisi, dan olahraga tradisional. Selengkapnya rekan saya Sabila Indasari melaporkan.
1: Jadi momen Festival Budaya Iksan Mulang ini memang salah satu indikator bagaimana kita menarik para wisatawan, tidak hanya yang dari wisatawan asing tapi wisatawan lokal pun kita hadirkan karena cukup menarik kegiatan ini.
2: Kemeriahan Festival Budaya Iksan Mulang FBIM memperingati HUT Kalteng ke-69 telah tampak di beberapa lokasi, khususnya di Gor Indoor Serbaguna Cilik Riwut kilometer 5,5 Palangkaraya. FBIM tahun 2026 ini diikuti 127 peserta yang terdiri dari Porkopimda, pemerintah kabupaten kota, perangkat daerah Provinsi Kalteng, instansi vertikal BUMD, BUMN, mitra kerja perbankan dan UMKM. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah, mempromosikan potensi dan produk unggulan daerah agar dapat menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri, serta memupuk kecintaan dan kepercayaan akan produk dalam negeri dalam rangka mendukung program nasional Bangga Buatan Indonesia. Menurut Pamong Budaya, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Disparbud Pora Kota Palangkaraya, Pelampang Tandang, meski dengan efisiensi anggaran, tim Kota Palangkaraya tetap mengikuti 12 cabang lomba EBIM Kalteng walaupun Festival Palangka tahun ini tidak dilaksanakan. Selain itu, melalui EBIM diharapkan menjadi indikator menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
1: Apapun situasi kondisi kita menyesuaikan. Kita harus bisa beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada dan mudah-mudahan kita bisa melewati semua dengan tetap semangat mempertahankan kecintaan kita tentang seni budaya dan untuk terus melestarikan dan terus memajukannya bersama. Ada 12 cabang.
3: 12 cabang itu.
1: Untuk permainan rakyat itu sepak sawut. Nah, kemudian ada balogo, kemudian ada habayang atau bagasing. Kemudian untuk olahraganya, olahraga tradisionalnya itu ada besek kambe, kemudian ada menyipet. Dan untuk keterampilan tradisional mengaruhi, kemudian yang satunya menjawet uwei. Jadi untuk kulinernya kenta tadi, kemudian pemilihan jagau dan nyai atau putra putri pariwisata dulu bahasanya, sekarang jagau nyai Kalimantan nyai, Tengah ya. Kemudian karnaval budaya dan parade tradisi lisan.
2: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin di sela-sela kegiatan pemerintah kota menyampaikan bahwa pemerintah Kota Palangkaraya tetap berupaya untuk menjadi juara di Festival Budaya Iksan Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan akan mempertahankan juara yang telah diperoleh dengan kerja tim yang solid. Pemko memastikan kontingen EBIM Kota Palangkaraya akan meraih juara.
4: Mempertahankan itu pasti susah ya, mempertahankan itu perlu konsistensi, berjenjang dan berkelanjutan, konsisten. Ya sebenarnya kita tidak terlalu banyak persiapan, maksudnya bukan persiapan, dengan anggaran yang sangat-sangat minim, ya hampir dikatakan tidak ada, tapi berkat koordinasi dan komunikasi, antusias cukup besar, dan melihat anggaran hampir tidak ada, ya terpaksa kita melakukan rapat koordinasi, komunikasi, ya bersama-sama lah kebersamaan. Artinya dengan bekerja sama bahu-membahu itu kita bisa meraih prestasi.
2: Melalui Festival Budaya Iksan Mulang EBIM memeriahkan HUT Kalteng ke-69 yang setiap tahun diselenggarakan dapat menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas sekaligus memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Selain itu, EBIM juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Hadirnya pelaku UMKM, pengrajin hingga seniman daerah dalam festival ini membuka peluang promosi produk lokal kepada wisatawan domestik maupun mancanegara dan menjadi langkah strategis untuk menjaga keberagaman budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi daerah berbasis kearifan lokal. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Ya baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya di mana antusiasme masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis atau CKG masih rendah. Karena itu Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya terus berupaya gencarkan sosialisasi ke masyarakat. Dan saat ini rekan saya Ayu Isti Prabandari di lapangan. Ayu silakan, informasi Anda selengkapnya.
3: Ya, pendengar, program cek kesehatan gratis menjadi salah satu upaya untuk memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Meski begitu, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala tersendiri di masyarakat. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Nurul Komariah mengatakan, faktor eksternal masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program CKG. Menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan, maksud saya pemeriksaan kesehatan gratis, masih tergolong rendah.
5: Belum semua masyarakatnya periksa dirinya, gitu. Kita kan udah gratis ya, gratis. Kemudian bisa dilakukan di puskesmas mana saja.
3: Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan pemanfaatan program CKG melalui sosialisasi bersama kecamatan, kelurahan hingga posyandu. Masyarakat juga diimbau untuk rutin memeriksakan kesehatan sejak dini agar penanganan masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih ringan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik, terima kasih rekan kami Ayu Isti Prabandari atas informasi Anda dari lapangan. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya lagi di mana Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota Waringin Timur masih mengkaji rencana pembangunan posko terpadu di kawasan X Golden Sampit guna menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Dilansir dari Antara Kalteng, Kepala BNN Kakotim Muhammad Fadli mengatakan, wacana pembangunan posko terpadu masih akan dibahas bersama lintas instansi termasuk TNI, Polri dan juga DPRD Kotim untuk memperkuat pengawasan di kawasan rawan narkoba. Fadli juga menambahkan kawasan X Golden masih menjadi titik rawan peredaran narkotika di Sampit sehingga diperlukan pengawasan berkelanjutan dan sinergi seluruh pihak agar pemberantasan narkoba berjalan lebih efektif.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Mururaya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kita berlanjut ke berita berikutnya pendengar, di mana dua lomba tradisional Festival Budaya Isen Mulang, yakni Habayang dan Manyipet, menarik minat masyarakat. Warga memenuhi arena dua lomba tradisional tersebut di Kompleks Gor Indoor Serbaguna Jalan Cirik Riwut, Kilometer 5, Senin pagi. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Tahun ini ada 11 putra, 11 putri.
8: Ajang lomba tradisional seperti menyipet dan habayang dalam Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang menyaksikan kemeriahan budaya di Kalimantan Tengah. Lomba ini digelar pada Senin pagi secara bersamaan di Gor Indoor Serbaguna Jalan Cirik Riwut Kilometer 5 Palangkaraya, diikuti oleh 11 peserta kontingen dari kabupaten dan kota. Antusiasme penonton terlihat dari ramainya arena perlombaan dipadati warga lokal maupun wisatawan luar daerah. Selain menampilkan hiburan, lomba tradisional ini juga dinilai mampu memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Tengah kepada generasi muda serta meningkatkan sektor pariwisata daerah. Salah seorang juri lomba Habayang, Gri Roni M. Tambang, mengatakan balogo merupakan permainan tradisional suku Dayak yang awalnya dimainkan oleh masyarakat Dayak. Permainan ini biasanya dimainkan saat musim panen yang kini diperlombakan dalam setiap kegiatan kebudayaan.
7: Tahun ini ada 11 putra, 11 putri.
9: Sebenarnya kan dari nenek moyang kita dulu kan hanya untuk misalnya ada panen gitu kan, mereka adakan habayang gitu kan, tetap ada panen buah, kapadi, kata apa gitu, ada habayang. Nah itu Jadi enggak ada yang cuma ya olahraga tradisional aja.
8: Sementara itu di tempat terpisah, arena menyipet atau menyumpit juga dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melihat perlombaan tersebut dari dekat. Menurut tenaga ahli cagar budaya Provinsi Kalimantan Tengah Marco Rius, daya tarik dari lomba menyipet tersebut yakni penggunaan benda jenis tombak yang ditiup untuk melontarkan anak sipet atau damek. Sipet merupakan alat pertahanan suku Dayak atau senjata khas selain mandau untuk melindungi diri dari musuh dan digunakan untuk berburu.
10: Sangat bagus sekali event ini ya. Kalau bisa, satu tahun itu 3 kali lah. Tapi kan ini mungkin tergantung dana siapkan. Karena sayang sekali Pak, lomba-lomba ini yang menonjolkan ciri khas budaya kita, ciri khas identitas kita, nanti bisa tidak diminati. Karena kan sekarang udah ada kemajuan HP ini, anak-anak bisa senangnya main HP, main game. Jadi kalau kayaknya sebenarnya ini udah agak-agak ini. Tapi saya salut dengan Pemda Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah ya, mengadakan festival budaya seni ulang. Itu salah satu untuk mencegah tergusurnya sipet ini.
8: Masyarakat berharap pelaksanaan lomba tradisional ini terus menjadi agenda unggulan yang mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat identitas budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Murung Raya Herius mengatakan keikutsertaan pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam Kalteng Expo 2026 menjadi upaya mendorong sektor ekonomi kreatif sekaligus mempromosikan potensi daerah kepada masyarakat luas. Seperti dilansir dari Antara Kalteng, Herius menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas penyelenggaraan Kalteng Expo 2026 yang dinilai menjadi wadah strategis bagi kabupaten dan kota untuk memperkenalkan potensi daerah. Menurutnya, kegiatan Kalteng Expo juga mampu membuka peluang investasi dan kerjasama lebih luas guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pameran tersebut, Kabupaten Murung Raya menampilkan berbagai produk unggulan dari daerah dan hasil karya UMKM lokal. Produk yang dipamerkan antara lain, lampok atau dodol durian khas Murung Raya, batik bermotif khas daerah, hingga kerajinan anyaman rotan. Selain mempromosikan produk unggulan, pemerintah Kabupaten Murung Raya juga memperkenalkan kekayaan budaya dan kearifan lokal kepada para pengunjung. Herius juga mengatakan stand Murung Raya hadir membawa identitas budaya daerah yang otentik dan menjadi daya tarik tersendiri di Kalteng Expo 2026. Pendengar, informasi terakhir, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kota Palangkaraya menjadi ajang mencari bakat berbakat di bidang olahraga. Pemenang dalam ajang ini akan diseleksi kembali di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
11: Yang pertama, Olimpiade sekolah ini adalah yang pertama tujuan utamanya adalah meningkatkan minat bakat dan kreativitas siswa.
12: Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat sekolah kembali digelar, meliputi cabang olahraga atletik, senam, renang, pencaksilat, dan bulu tangkis selama 5 hari. Sekretaris Dinas Pendidikan Palangkaraya Piko Ranan mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas siswa di bidang olahraga. Kegiatan ini tidak hanya menitik beratkan pada kemampuan intelektual peserta didik di dalam ruangan kelas, tetapi juga mengembangkan kemampuan fisik dan keterampilan di luar kelas. Dalam pelaksananya, peserta yang berhasil meraih prestasi di tingkat kota akan kembali diseleksi untuk mengikuti O2SN tingkat provinsi. Pada setiap jenjang perlombaan, panitia menyiapkan berbagai penghargaan berupa piala, piagam hingga uang pembinaan yang diberikan kepada peserta didik, pendamping maupun pelatih sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.
11: Yang pertama, Olimpiade sekolah ini adalah yang pertama tujuan utamanya adalah meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Jadi siswa itu tidak hanya memiliki kemampuan intelektual di dalam ruang kelas, tetapi juga memiliki kemampuan di luar kelas. Jadi ini saling mendukung antara kemampuan intelektual maupun kemampuan fisikal dari peserta didik. Jadi kita tujuannya adalah memiliki peserta didik itu yang komplit, kuat secara intelektual, secara fisikal juga bagus.
12: Seperti setelah itu, ini kemana arahnya setelah menang di
11: nanti setelah dari tingkat sini. Kota nanti akan dilakukan Olimpiade tingkat provinsi.
12: Provinsi.
11: Nah, Jadi setelah nanti penjaringan lagi di O2SN tingkat provinsi, dia nanti akan ke tingkat nasional.
12: Ada hadiah yang diperebutkan di ajang ini?
11: Di tingkat kota, provinsi maupun nasional nanti akan ada piala, piagam maupun uang pembinaan untuk peserta didik maupun pendamping pelatih.
12: Sementara itu, guru olahraga SDN 5 Bukit Tunggal Apri menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional karena kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mencari dan mengembangkan bakat olahraga anak tingkat sekolah dasar. Pak Atri, mengenai acara Olimpiade ini?
13: Tanggapan saya cukup senang ya, mendukung sekali. Karena dalam kegiatan ini yaitu untuk mencari bakat-bakat anak-anak yang tingkat SD ya, untuk bisa berpartisipasi dalam Olimpiade olahraga ini. Yaitu seperti yang di SD kami ya, ada ekskulnya itu seperti badminton, atletik ya, itu memang harus disalurkan gitu ya.
12: Menurutnya siswa tidak hanya perlu berprestasi di bidang akademik, tetapi juga memiliki kesempatan menyalurkan kemampuan di bidang olahraga sekaligus memberikan kesempatan bertanding atas jerih payah latihan selama kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, salah satunya di SDN 5 Bukit Tunggal sedang diaktifkan ekskul bulu tangkis. Edi Suroso melaporkan.

Ya pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
2: Yep. Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita akan bergabung dalam 100% Indonesia Nasional yang mana akan disiarkan melalui Pro 1 RRI Palangkaraya edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026, di mana 100% Indonesia Nasional dengan host Tengku Sapik dan juga Yudi Ismail, dengan narasumber ada The Nine akan hadir nantinya di ruang dengar Anda. Dan inilah pendengar 100% Indonesia Nasional.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama dalam 100% Indonesia. Tetap stay tune dan kita segera mulai 100% Indonesia Nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua perusahaan RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih ya. Ramai ya. Tapi
0: harusnya.
1: Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga
1: komposer.
0: Benar. Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel.
0: Iya.
3: Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu okay.
4: Perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa
0: gitu?
4: Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya, oke.
4: Okay. Sangkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: mirip Nika Ardila.
0: Oke. Okay.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Uish. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang sekarang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Kita 10 orang.
0: Henwick ya.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digirin
1: gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya iya iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan Kak Els.
1: Oh, Ela. Oh, Madam Els. Aduh.
0: Iya iya iya. Mana
3: lagi ibadah haji.
0: Lagi ibadah haji ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Selamat siang Reza. Apa kabar?
2: Selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa Reza?
2: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah.
1: Iya pernah. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau nggak salah.
2: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman
0: dulu. Oh begitu.
1: Iya, di bawah Mafian.
0: Oh, di bawah Mafian Misal Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Hey, baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar sama Malaysia.
1: Iya.
0: Oke. Ya, ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tepatnya fleksibel ya.
0: Fleksibel, ya.
3: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa
3: grup
0: ya.
3: Grup lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
0: Okay.
3: Jadi memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Kak Irma produser dan sutradara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
0: yang bisa-bisa
3: yang
0: aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan slow kita rock, ya, ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event Nika Ardila. Di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi tapi profesinya beda-beda Bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di aku.
4: Paling muda.
1: Paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Wow, rasanya
3: menggelitik.
2: Mantap sekali ya karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
0: Cukup tua.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman
1: Amin.
2: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh, begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik. Halo.
1: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai,
0: sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya, tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi udah menunggu.
0: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Alpha deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, itu aja.
6: Terus ya semoga karya-karyanya sukses terus.
7: Amin.
6: Lancar semuanya.
7: Siap. Oke. Okay. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutanto, mm-hmm. sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
7: Aku baru teko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
7: Makan.
1: Wis sedap. Dingin iku. Ya wis itu aja.
7: Itu aja Mas Faris ya.
1: Mas Faris terima kasih. Okay, matur suwun.
7: Iya. Ya dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
8: Kita pe kampung.
7: Kita pe kampung Bu Farida.
8: Tetangga.
7: Tetangga. Bu Farida.
1: Farida halo.
7: Oke. Okay.
1: Terputus.
7: Terputus Bu Farida. Tapi ada suara ini.
1: Itu dari tadi loh.
7: Dari tadi ya udah. 10
1: menit.
7: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus.
1: Lagi. Ya, ya.
7: Baik. Silakan dijawab.

0: namanya. Tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
1: Oh sih. Langsung diajak loh.
0: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
0: Mas Tengku ya siapa?
1: Iya iya.
2: Tentu samping. Benar
1: kak.
0: Betul. Iya. Tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine. Yang
0: namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
1: Benar. Gitu. Oke. Okay. 9 itu angka bagus loh. Seperti ulang tahun.
0: Justru
1: tanggal
0: itu,
1: ulang tahun saya 9 bang.
2: Oh iya. Oh,
1: iya. Makanya 9
0: The Nine. Angka 9.
1: Iya.
3: Bulan berapa bang?
1: Bulan 5.
3: Oh,
1: baru lewat.
3: Udah lewat ya.
1: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun. Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
2: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
3: Saya.
2: Oh, begitu.
4: Foundernya langsung.
2: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
2: Baiklah okay. Kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tamboh C dulu.
4: Tamboh C.
1: Uncle Gazi.
2: Inai kayaknya nih ya kan, ya, sahabatnya.
3: Harus pakai bahasa Padang enggak apa-apa.
2: Bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
5: Halo. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
5: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
2: Oke. Okay.
5: Buat boleh tanya sama Denanya.
2: Boleh dong.
5: Lagu almarhum Nitya Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recital ulang sama Denai?
2: Oke. Okay.
5: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
2: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
5: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam-salam buatnya.
2: Silakan.
5: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
2: Mm-hmm.
5: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak Dila buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denain sukses selalu.
2: Terima
5: kasih berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
2: Terima kasih
1: Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi PK Bari.
2: Mas Yosi, kampungnya siapa?
6: 100% Indonesia.
2: Iya,
1: iya. Bang Yosi.
6: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
2: Siap.
6: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
3: Harga partai.
4: Harga sedulur.
2: 9 dapat bonus 1.
3: Betul, ya. Betul.
2: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
6: Atau, sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau mm-hmm. si Reza itu mm-hmm. Dapat pelajaran dari yang expert.
2: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
6: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
2: Wow. Oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
6: Oke, terima kasih.
2: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: balik
2: lagi.
1: Balik lagi.
2: Semarang tadi kampungnya siapa?
4: Saya.
2: Loh, bukannya Padang?
4: Bukit Tinggi juga.
2: Jadi maruk lo dia lo.
1: Jam gadang semua disita.
4: Semua disita.
2: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
4: Ongkosnya mahal juga ya.
2: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
7: Selamat siang. Kesempatan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
2: Oh Solok,
1: Solok.
2: Silakan.
1: Solok, bareh Solok, bareh tanamu
3: dari Solok, dari Solok ke Solok.
1: Langsung dia.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ya, ya. Ya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
7: Ada. Halo Dinai.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
7: Saya Uncu Divo dari Kota Solaknya, Sumatera Barat.
2: Salam kenal.
7: Menanyakan ke Dina-Dina ini, ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
2: Oke.
7: Okay. Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dijawab okay. Ketiganya ya dengan
2: siap.
3: Oke.
7: Salam lagi.
2: Oke. Okay. Silakan.
7: Salam untuk ya semua yang di studio, untuk anak di Limbodata Padang.
2: Mm-hmm.
7: Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
2: Oke.
7: Okay. Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
2: Udah 3 aja, jangan banyak-banyak. Siap.

0: Siap Unci Divo.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih yo. Udah.
1: Oke. Okay. Unci Divo
0: Unci udah. Itu paling kecil biasanya.
1: Oh begitu ya.
0: Mm-mm. Oh Unci, baiklah. Unci.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari ya. Padang ya.
2: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
1: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di-cover oleh The Nine?
0: Yes.
1: Lagu apa?
2: Yang di-cover.
1: Iya. Mm-hmm.
3: Belum ya.
2: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
1: Banyak. Oh, okay.
2: Terutama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
1: Mm-hmm.
2: Seperti Bintang Kehidupan, mm-hmm. Sandiwara Cinta, mm-hmm. itu udah di cover sama Reza. Ini mm-hmm. juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
1: Iya. Yeah. Yeah,
2: yeah. Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling intinya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua.
1: Kalau personil secara masing-masing ya.
2: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada. Tapi belum. Kita
0: ada pikiran nggak rencana?
2: Gitu. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
0: masterpiece.
2: Karya,
0: ya,
2: masterpiece. Ya. Biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, mm-hmm. 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi tribute untuk Nika Ardila seperti
1: okay.
2: itu kedepannya.
1: Wow. Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain, silakan loh.
0: Siapa mau jawab? Nah,
1: siapa mau jawab? Ya,
0: nanti ganti-gantian boleh.
1: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
2: Iya, ya, silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
3: Teteh aja dulu.
1: Teteh?
3: Apa?
1: Lagu barunya The Nine.
3: Lagu barunya The Nine. Mm-hmm. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
1: Bukan cerita tentang lagu barunya.
0: Tentang lagu barunya.
1: Gimana
2: cerita,
1: ini?
2: Cerita tentang lagu.
3: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan, dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini dan sang nya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling Teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh enggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
1: Roma siapa ini maksudnya Teh?
0: Roma, bukan irama, bukan. Biskuit main kali ya. Enggak
3: ya. Ya begitu,
1: bulu okay.
3: kuduk. Gitu.
1: Bulu kuduk
3: ya,
1: siap.
3: Pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya. Bisa banyak orang suka.
0: Betul, gitu kan? Banyak
3: karena
0: yang relate ya.
3: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil.
1: Siap.
3: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
2: Terima kasih.
1: Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang dikit aja.
2: Lupa lirik langsung.
4: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
2: Partnya Tete di sebelah mana sih?
3: Nah lo tuh.
1: Nah. Partnya Tete sebelah mana?
2: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
3: Kan ngeblank semua kan.
2: Kau
3: kuatkan
2: aku kan aku sedih.
4: Abis KL
2: pelukanmu menghangatkan jiwa.
3: Pelukanmu

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Cipu. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia karya anak bangsa. Apa siap kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio. Aha. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali, amin.
0: Amin, amin.
2: Okay. Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silahkan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih.
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya. Boleh. Sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Semarang. Harga partai ini harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya? Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang The Nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
4: ya. Gitu. Jadi harganya itu harga udah harga paket gitu.
0: Udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain 9 piring aja.
1: Sediain 9 piring, 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang berarti.
4: Ridersnya gampang.
3: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza.
1: Mm-hmm.
0: Reza kan cerita pernah belajar sama expert, gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh pernah ketemu aja?
1: Iya belum belajar.
0: Nah Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silahkan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya,
5: kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
5: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
5: Ya penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Aha. Gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan.
0: Aha.
5: Mau minta diarahin nama Echa, cuma saat itu Echa lagi enggak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya.
1: Oke. Itu dia, jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza gak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, gak tahu ya lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya, Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras.
1: Bare itu beras. Bare Solo.
0: Oke.
1: Okay. Solok bare tanamu. Baru apa? Tahu juga sih. Tapi benar. Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel dulu kali.
4: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka tuh udah penyanyi ya.
0: Oke.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak
6: gitaran, tagendangan,
4: ya, joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah nggak ngefek
6: paling,
4: ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
4: ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
4: Coba
1: kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Iya.
1: Teteh Lady,
0: jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih, nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada sih.
1: Sikat aja, Sa.
5: Iya,
1: ngambek ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia sama es batu.
0: Oke.
6: Kalau bisa di
1: Bestie ya, mereka ya.
6: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestie nama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Nah, dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling seru aja ya. Gitu. Seru ya.
0: Dan di
4: grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer.
4: Ada fotografer. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagian ngedit
0: Rizna. Iya.
1: Seru
4: banget.
0: Oke.
1: Ya, ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan, ya mungkin ini kayak sub grup kali ya.
1: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior M.
1: Ya,
0: oh, Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
1: Iya.
0: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior, bikin nyanyi sendiri, The Nine Senior atau The Nine Junior jiku, gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya, yang lagi sedang mencari apa namanya,
1: wadah ya,
4: untuk wadah penarian. Mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
4: Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
0: Siap kalau begitu.
1: Jadi jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: ya,
1: yang siap. Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Joe. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat.
4: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam
6: iya
4: ya. Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: kita pendiam semua orang.
4: Jadi malam itu, memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan lah, pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat lah, curhat. Udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik, liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
0: Sahabat, selamanya sahabat ini ya.
4: Selamanya sahabat.
0: Siap kalau begitu.
4: Ya, makanya kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan
4: itu
0: nangis
4: yang,
0: dong.
4: Itu yang dibikin.
6: itu.
4: Kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
6: Kan situ ada sebagainya. Jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis.
4: Masih ada di sini.
1: Kayak gitu. Itulah apa gunanya berteman.
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang sepanjang jalan kenangan.
1: Kenapa Teteh? Kenapa?
5: Enggak, aku yang
0: Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak, udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul, makan-makan. Dan itu bikin aku kayak, aku beruntung banget bisa kenal Denan.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady, kayaknya nanti diajak makan-makan juga kita ya.
0: Ayo.
1: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan pokoknya diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita tahan dulu sebentar untuk 100% Indonesia berjaringan nasional karena kita ada informasi dari lapangan terkait DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat koordinasi bersama Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Palangkaraya untuk menyusun rancangan peraturan daerah terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Dan di lapangan ada rekan saya Ayu Isti Prabandari. Silakan selengkapnya, rekan Ayu.
1: Ya, terima kasih rekan Amin di studio dan pendengar. Saat ini saya berada di kantor DPRD Kota Palangkaraya dan saat ini juga sedang berlangsung rapat koordinasi terkait penyusunan rancangan peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dalam rapat koordinasi ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA, kemudian ada Dekan FISIP Universitas Palangkaraya, beserta tim penyusun naskah akademik FISIP UPR, kemudian ada juga Sekretaris DPRD Kota Palangkaraya, Kabak Perundang-Undangan Persidangan dan Humas, kemudian ada perancangan PUU, lalu ada juga tim ahli BAPEMPERDA, serta pegawai dan pejabat yang membidangi. Dan pendengar, Raperda ini merupakan salah satu inisiatif dari DPRD Kota Palangkaraya yang bekerjasama dengan Universitas Negeri Palangkaraya, salah satunya untuk menyusun regulasi hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, pendengar, Ketua BAPEMPERDA Kemal Naseri mengatakan salah satu fokus tujuan dari penyusunan Raperda ini adalah untuk memberikan perlindungan pada produk-produk ekonomi kreatif dan seni budaya di Palangkaraya agar memiliki kekuatan hukum. Ini juga merupakan bentuk komitmen dari DPRD Kota Palangkaraya dalam mendukung hak karya cipta anak daerah. Dan Raperda ini pendengar merupakan langkah awal dalam proses pembentukan regulasi sehingga setiap aspirasi yang didapatkan dapat ditampung, kemudian didiskusikan dan kemudian juga disusun menjadi sebuah regulasi yang baik dan strategis. Demikian laporan dari kantor DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Isti Prabandari di lapangan terkait informasi Anda terkait berjalannya rapat koordinasi bersama Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Palangkaraya dari DPRD Kota Palangkaraya. Dan pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda 100% Indonesia berjaringan nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Teguh Syafiq yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi merilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan. Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Mary.
2: Oh, Mary.
0: Mary.
1: Ya. Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Ya. Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, itu aja. Silakan.
3: Salamnya buat Rita Ismail, Ranizwe, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Oh, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Iya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Ya. Itu aja? Ya. Siap, ya, kalau begitu kasih. Bang Ari. Terima kasih. Reza, pertanyaannya. Ya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Oh, kalau dari Reza pribadi sih karena Reza mengidolakan Tehnike ya. Jadi semua karya-karya Tehnike itu Reza suka semua.
0: Oke. Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Tehnike yang benar-benar kayak nggak bisa Reza lupain karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oh, oke. Okay. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Direk bawahnya aja.
1: Drive bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silahkan.
5: Yang aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.

0: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke mau Samarinda. Ke Samarinda tonight?
2: Kita tanya balik aja ya.
0: Kapan diundang?
2: Kami diundang.
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya tonight-nya ya. Mas Ari
0: diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
2: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
0: Iya, kita bacakan.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin. Aku punya bawal tawar hasil mancing. Enak. Terima kasih.
0: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
2: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
0: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
2: Kok dihapus?
1: Ya enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
0: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
0: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak, termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti siap, The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
0: ya
1: harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek. Iya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
2: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
0: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman ya?
0: Ada itu.
1: Ada ya, dari saya, bagian RRI.
0: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
0: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, gampang kata mereka.
0: Gampang.
1: Kecil tuh. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
0: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah?
2: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
4: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
0: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
0: Makassar.
1: Makassar.
0: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya, Teh.
0: Nah,
1: Teteh.
0: Refnya.
1: Ya udah.
4: Aduh, bingung banget.
2: Bahasa Makassar. Waduh.
0: Refnya ya.
1: Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
2: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
0: Masing-masing.
1: Berarti
2: dari ini dulu, dari ini dulu.
1: Ini dulu.
2: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
0: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
2: Terakhir.
0: Dia main aman.
1: Main aman.
0: Enak.
1: Silakan Inai.
4: Aduh, aku lagi mikir lirik.
0: Atau siapa yang udah
4: sendiri?
1: Yang udah siap.
4: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
2: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja, enggak harus partnya banget.
2: Bahasa Padang ayo.
4: Kola sahabat. Nah, apa lagi sih? Tak pernah
2: lagi walau ku tak puru.
4: Baik walau ku tak puru.
0: Siapa next yang sudah ready?
2: Siapa?
0: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
2: Sunda.
5: Asli susah juga.
0: Udahlah.
5: Susah kumaha
0: nye. Kumaha.
2: Sahabat bahasa Sundanya apa
0: gitu
2: teh?
0: Gitu aja. Kumaha, kabarna gitu.
5: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
0: Ih, maneh.
5: Maneh kumaha oge.
0: Untung gak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih, kita ke Indonesia Timur nih.
2: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu, Reza udah.
2: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
4: mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
2: Cepetan.
4: Abang, iya mine,
6: agak alek bak lampa manaku.
7: Apa ya terpuruk?
2: Terpuruk apa? Terpuruk ya?
7: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
2: Tadongko.
0: Tadongko.
2: Tadongko.
0: Tadongko.
7: Itu bukan bahasa Makassar.
2: Oh. Bahasa Bugis ya itu.
0: Kodong,
2: ya?
0: Kodong.
7: Iya.
0: Iya kodong. Kodong.
7: Kodong. Begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang langsung.
2: Ini gongnya nih. Kirain udah dilupain.
1: Iya enggak dong.
2: Gongnya. Apa ya?
4: Tunggu-tunggu malah.
1: Sang mane iko mana sang mane tae mu tambe mu iku tumangi
0: karena lancar lagi dong lagi. Tapi kok mirip sama Sunda ya sang mane gitu, bukan mane.
2: Sang mane itu berarti kayak sahabat gitu.
1: Sahabat ya sang mane.
0: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baiklah ya, kalau begitu.
0: Hebatnya seru, Indonesia seru, ya.
1: Seru. Jadi punya bahasa macam-macam gitu kan. Tapi
0: seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
2: ya, agama.
0: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
4: Backgroundnya juga beda-beda.
0: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
0: Oh, tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas, ulangi sedikit lagi dong Inai.
4: Yang mana?
2: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
4: Oh. Sahabat ikolah sahabat.
2: Eh sama bahasa teraja ya, iko tak kau.
4: Habis ya. Buka.
1: Tak pernah pergi walaupun.
4: Tak pernah pergi walaupun tak puru.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Yes. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine. Halo.
0: Halo, halo Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
0: Halo Kak Reski.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
2: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya. Ya.
3: D-H-E.
2: Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
3: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Wow.
3: 10 orang.
2: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira dengar ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
3: Sebenarnya itu kita pengen.
2: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Langsung jawab.
0: Iya.
3: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
3: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha damang?
4: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
4: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti maksudnya.
4: Selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, itu The Nine juga.
4: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk.
4: Jadi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
4: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan emang ya. Sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
4: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
3: Iya benar.
4: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk
5: musiknya
4: untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
5: Kita juga istirahat
4: karena dia punya lirik ya. Bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
3: Bintang radio.
4: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
4: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
0: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
6: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus, luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya. Seperti di keadilan benaran.
0: Itu aja ya.
6: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert gak nanya, cuman komen aja.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
3: Mau dijawab nih?
1: Ya.
3: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
3: Salah satu dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana? Masing-masing personil. Marcel
3: lagi,
0: dulu.
3: Lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya.
0: Okay.
3: Juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Ya. Boleh kan bagi-bagi ya, Pak ya. Bercanda.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Kita rezeki masing-masing itu rezeki.
3: Boleh.
1: Bercanda.
3: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, okay.
3: Jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya. Masing-masing berkarir ya.
3: Dan kita support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
7: Nah, Inai ya tadi yang dibilang Kak Asel itu, jadi ada single dari Kak Cel, dia lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan tek vokal.
1: Ya, nanti promo kesini.
8: Oh, gitu. Begitu lagi ya dong.
1: Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project nextnya?
9: Kalau project nextnya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu-satu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Domi juga ada terus dari label Reza juga masih ada ya, insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Siap. Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
9: nanti ke RRI ya promosi.
8: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teledi.
9: Ditemenin sama Kak Marcel.
8: Siap. Yang paling senior Teledi. Apa nih next projectnya?
1: Paling sibuk.
8: Yang paling sibuk.
10: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya
8: melamar apa nih?
10: Enggak ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah.
8: Oh, duet.
10: Sebenarnya tadi enggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, enggak kayak dulu lagi, ya udah gitu. Udah dijalanin santai, tapi memang inilah hidupnya Teteh. Memang hidupnya di dunia ini ya. Di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya. Keluar kayak gitu. Ya, insyaallah ini juga lagi dalam penggarapan. Ada satu buah lebih, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
8: Oh, ditunggu dong.
3: Mungkin maksudnya
8: Saya
10: mau Ismail.
8: Siap.
10: Sama Tengku Taufik.
3: Mungkin perlu saya nambahin.
9: Tengku juga tuh tadi katanya
1: Mbak Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
3: Mas Yudi boleh promo dikit gak?
8: Boleh dong.
3: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
8: Film apa tuh?
3: Filmnya

0: apa bisa nonton video klipnya di mana?
1: Oh iya iya iya iya.
0: Apa? Jadi
1: jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
2: IR Music Management ya.
1: IR Music, IR-nya music, musik biasa, C Management.
2: Oke.
1: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
0: Iya, semoga views-nya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube-nya.
2: Ya. Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
0: Lagu saya.
2: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
0: Iya, itu lagu saya juga.
2: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses
0: kasih,
2: terus
0: sukses buat semua.
2: Teh Lady, Resa,
0: Mbak Inaim,
1: RRI, Kakak Marcel.
2: Oke, salam
0: karya
2: buat personil yang lainnya.
0: Ya.
2: Terutama Irma Rahim janji ke sini hari ini. Ternyata enggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia sampai bertemu kembali di
0: pekan depan
2: ya.
0: Ya.
2: Saya Yudi Ismail,
0: saya Tengku Syafiq.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Ya, pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, demikian tadi kita sudah dengarkan bersama 100% Indonesia berjaringan nasional ya. Luar biasa sekali dialognya. Seru ya dengerin karya-karya anak bangsa yang luar biasa sekali. Dan pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, menit ke-55 udah saatnya juga saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia dan sudah bergabung juga, mungkin juga berpartisipasi di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan selalu pantengin kita di frekuensi 95,9 FM Pro 1 dari Palangkaraya. Dan mungkin untuk informasi-informasi lain bisa Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Pendengar, selain ini ada rekan saya Listia yang akan menemani Anda dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Dan pendengar, saya pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, apa kabar Anda? Senang sekali saya Listi dapat kembali menemani Anda pendengar dalam program Palangkaraya sore hari ini. Dan tentu pendengar dengan sajian ragam musik dan informasi akan temani Anda. Dan tentu juga informasi dalam warta berita daerah dan lintas Banjar Nusantara yang akan tersaji di sore hari ini. Dan dalam Palangkaraya sore pendengar tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kami sampaikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan kepada Helwi bin Ules Runting, di mana saja berada sebagai tergugat. Isi berita panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 191 / PDT.G / 2026 / Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 17 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Piar Tandian nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Urin binti Agau Ardanas sebagai penggugat lawan Helwi bin Ules Runting sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk diketahui sebagaimana mestinya agar menyampaikan kepada Helwi bin Ules Runting untuk berita panggilan sidang berikut. Dan pendengar tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Pernikah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Single dari Nadine Amizah, Bertaut ya, teman kita pendengar di Palangkaraya sore hari ini. Ya pendengar, kali ini anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Ru'yat ini mendorong pemanfaatan telur bebek dalam program makan bergizi gratis MBG. Kenapa dengan telur bebek ya pendengar? Karena ia menganggap langkah ini dinilai dapat memperluas variasi sumber protein sekaligus membantu para peternak bebek yang tengah mengalami tekanan usaha. Ya, telur bebek ini memiliki kandungan protein yang baik untuk mendukung tentu juga kebutuhan gizi masyarakat begitu ya pendengar. Karena itu BGN, Badan Gizi Nasional, diminta mempertimbangkan penggunaan telur bebek dalam menu program MBG, dan nomenklatur kebutuhan protein dalam program MBG pun juga secara khusus tidak secara khusus membatasi jenis telur apa saja yang digunakan. Dan telur bebek pun juga dinilai dapat menjadi alternatif selain telur ayam yang selama ini digunakan. Nah pendengar, selain mendukung variasi menu bergizi, kebijakan ini juga dapat membantu penyerapan hasil produksi peternak bebek nasional. Banyak peternak saat ini masih menghadapi kerugian akibat tingginya biaya produksi, dan tentu negara juga perlu hadir memberikan perlindungan terhadap para peternak melalui intervensi anggaran. Dan dukungan ini juga dinilai penting agar sektor peternakan tetap bertahan dan mampu mendukung program pangan nasional. Jadi sebagai anggota Banggar pendengar, kenapa tidak begitu ya? Ada subsidi untuk pakan para peternak, karena bahwa dengan hadirnya negara ini filosofinya untuk melindungi warganya begitu ya. Semoga para peternak bebek ini nanti juga dapat mendapati solusinya begitu ya, agar tidak ada tekanan usaha lagi yang selama ini dijalankan, dan telur bebek juga bisa menjadi salah satu variasi untuk menu MBG. Dan pendengar di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Palangkaraya sore, jangan lewatkan pukul 16, kami akan hadir dalam Lintas Banjar Nusantaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa? Rambo.
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih dalam program Palangkaraya sore di hari ini pendengar. Terkait jemaah haji di tahun 2026, tentu pendengar banyak oknum travel yang memanfaatkan celah untuk menghindari kuota dan prosedur resmi pemerintah. Dengan cara mereka menawarkan biaya yang jauh lebih murah kepada calon jemaah haji yang tidak sabar menunggu antrean resmi. Ya, pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan travel resmi yang terdaftar di Kementerian Haji dan Umrah. Terpenting berangkat ke Tanah Suci melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah agar terhindar dari penipuan dan resiko hukum. Ya, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan bahwa petugas Bandara Soekarno-Hatta kembali mencegah keberangkatan 32 jiwa yang diduga hendak melaksanakan ibadah haji secara non-prosedural di Terminal 2F. Dan berdasarkan informasi yang diterima pendengar, pengungkapan ini berawal dari petugas imigrasi yang melakukan pencegahan terhadap 32 penumpang. Dan mereka ini akan terbang dengan pesawat ID-7157 rute Jakarta-Singapura. Yang mana pendengar kemudian dari hasil pemeriksaan, 26 jiwa mengaku hendak mengikuti paket tur wisata ke Hainan, Cina selama 6 hari. Seluruhnya diatur oleh Travel F dengan biaya 15 juta rupiah per jiwa. Ya, pendengar, dua di antaranya pasangan suami istri berasal dari Ponorogo dan mengatakan bahwa mereka mendaftar melalui Travel TM dengan biaya 250 juta per jiwa setelah mendapat informasi dari TikTok. Dan sementara pendengar, beberapa penumpang lainnya mengaku didaftarkan oleh anak asuhnya dengan biaya 185 juta. Ya, berencana menuju Tasreh, yang mana ini surat izin resmi haji di Hainan sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Dan ini juga menjadi pembelajaran ya pendengar, tentu media sosial dijadikan tempat untuk mempromosikan sebuah usaha. Namun kita sebagai para pengguna, sebagai masyarakat juga harus memastikan bahwa iklan yang kita baca, kita dengar di media sosial ini benar-benar resmi begitu ya, bukan hanya sekedar termakan berita saja. Dan kemudian juga pendengar, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anissa mengaku Satuan Tugas Pencegahan Haji Ilegal telah menggagalkan 83 jemaah calon haji ilegal, yang mana jumlah itu adalah akumulasi dari berbagai langkah pencegahan oleh aparat selama musim haji tahun ini. Yang sebelumnya 6 Mei lalu aparat menyatakan telah menggagalkan 51 jemaah haji ilegal. Satgas Pencegahan Haji Ilegal pada Sabtu 16 Mei 2026 kembali menangkap 32 orang haji ilegal. Yang mengatakan Indonesia terus memperkuat pengawasan pencegahan haji ilegal. Dan tentu ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian material maupun kendala hukum di Arab Saudi. Dengan penggagalan 32 calon jemaah haji ilegal itu semua dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan 32 WNI ini akan melakukan ibadah haji dokumen tidak sesuai ketentuan. Dan Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priya Kartika Perdana menegaskan penggagalan jemaah calon haji yang berangkat menggunakan visa yang memang ya pendengar, jadi 89 calon jemaah haji non-prosedural ini selama musim haji tahun ini dan mayoritas menggunakan visa kerja atau ikomah untuk masuk ke Arab Saudi dengan tujuan berhaji. Nah, kemudian pendengar, penundaan dilakukan sebagai upaya mencegah praktek haji non-prosedural. Dan adapun juga beberapa calon jemaah haji non-prosedural yang berangkat dengan menggunakan jalur terbang komersil, yaitu penerbangan komersil di Terminal 2 ataupun 3, entah mungkin wisata dulu begitu ya ke Korea, ke Malaysia, nah mungkin baru ke Arab Saudi. Kemudian pendengar, manajer operasional atau manajer operation F Travel menyatakan pihaknya hanya bertugas mendampingi perjalanan wisata ke Hainan. Hal tersebut memang dilontarkan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga ya bahkan tidak mengetahui begitu ya banyak peserta menggunakan visa kerja Saudi karena travelnya pun tidak mengurus visa tersebut. Nah, tentu pendengar ini menjadi pembelajaran agar lebih hati-hati begitu ya.
Karena kita harus mengetahui pada pasal 124 Undang-Undang tentang Haji dan Umroh, pidana penjara maksimal 8 tahun. Kemudian juga pasal 122 dan 121 Undang-Undang yang sama, pidana penjara maksimal 6 tahun. Dan kemudian pasal 492 KUHP baru tentang penipuan dapat dipidana karena dipidana penjara maksimal 4 tahun. Dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta juga mendalami keterlibatan pihak yang merekrut hingga mengurus dokumen keberangkatan tersebut. Dan petugas imigrasi dan kepolisian juga sedang mendalami kasus ini. Barang bukti yang diamankan pun 32 paspor Republik Indonesia, kemudian 32 lembar boarding pass pesawat ID7157 dan 31 visa kerja Arab Saudi. Dan pendengar tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara di pukul 16, ada lagu berikutnya untuk Anda kali ini dari Atia Faudina dengan Hapuskan Dia.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online. Udah.

0: tuh?
1: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita akan segera ikuti Lintas Banjar Nusantaraya. Dan pendengar, ragam informasi dari Koordinator Nusantaraya 8 Banjarmasin. Nusantaraya.

0: Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya.

0: Pendengar dari
1: Pendengar dari
0: Banjarmasin sore ini
1: Banjarmasin
0: ada
1: sore
0: rekan
1: ini ada
0: saya
1: rekan saya
0: Yuniar.
1: Yuniar.
0: Halo Niar.
1: Halo Niar. Ya, selamat sore Jube.
0: Iya,
1: Iya,
0: selamat sore
1: selamat sore
0: Niar.
1: Niar.
0: Bagaimana
1: Bagaimana
0: kabarnya?
1: kabarnya? Iya, untuk cuaca Jube dapat kita informasikan Banjarmasin mendung sore hari ini.
0: Oke,
1: Oke,
0: baik.
1: baik.
0: Berarti
1: Berarti
0: hampir
1: hampir
0: mirip-mirip dengan
1: mirip-mirip
0: Kota
1: dengan Kota
0: Tarakan sore
1: Tarakan
0: ini,
1: sore
0: Niar.
1: ini.
0: Ada informasi
1: Ada
0: apa
1: informasi
0: Niar
1: apa
0: dari
1: Niar dari
0: Kota
1: Kota
0: Banjarmasin?
1: Banjarmasin? Jube, informasi yang akan kami sampaikan sore hari ini adalah mengenai BPOM dan juga Pemprov Kalsel berupaya untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Silakan
1: Silakan
0: informasi
1: informasi
0: selengkapnya.
1: selengkapnya. Terima kasih, Jubaidah. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banjarmasin bersama Pemprov Kalsel dan stakeholder terkait berkomitmen untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu melalui gerakan nasional pencegahan penyalahgunaan obat untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk penggunaan obat non-medis. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir.
3: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Banjarmasin mencanangkan aksi nasional gerakan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Aula BPOM di Banjarbaru Senin pagi. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, unsur TNI Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di masyarakat. Pelaksana tugas Kepala BPOM Banjarmasin, Ari Yustantiningsih mengatakan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan dari hulu hingga hilir, sekaligus memperluas edukasi ke masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan obat-obat. Menurut Ari, berdasarkan evaluasi BPOM RI, Kalimantan Selatan termasuk salah satu dari 23 daerah yang terindikasi terjadi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
2: Penandatanganan komitmen tadi, jadi masing-masing pihak-pihak kepentingan akan berperan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, jalur distribusinya, kemudian sarana dan kefarmasian, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dampak dari penyalahgunaan ini. Harapannya masyarakat sadar, generasi-generasi sadar bahwa ini tidak menjadi konsumsi rekreasional gitu ya. Obat ini mempunyai efek terapi, kalau disalahgunakan maka efeknya bisa menghasilkan.
3: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melalui staf ahli Gubernur bidang pemerintahan dan politik Adi Santoso menyatakan dukungan terhadap gerakan nasional tersebut.
4: Bapak Gubernur, Pak Muhyiddin, Bapak Wakil Gubernur, Pak Haji Hasyimiyati Sulaiman mendukung gerakan nasional dalam rangka untuk mengawasi peredaran gelap penyalahgunaan obat-obat tertentu diprakarsai oleh BPOM dan mendapatkan dukungan dari Polda, kemudian dari Kejaksaan dan seluruh institusi yang terkait.
3: Pemerintah berharap gerakan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar penggunaan obat-obatan tertentu tetap sesuai kebutuhan medis dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-medis.
1: Jube, demikian laporan reporter kami Diki Munadi dan saya serahkan kepada Jube di RRI Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Oke baik, ini suaranya belum terdengar ini Listia.
1: Oh, belum
0: Boleh sekali
1: terdengar
0: lagi,
1: ya.
0: halo Listia, selamat sore.
1: Selamat sore rekan Jube, bagaimana sudah bisa mendengar suara saya?
0: Iya, sudah bisa, Alhamdulillah. Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini Listia?
1: Kalau Palangkaraya kebalikannya dari Banjarmasin, hari ini cerah, terang, benderang.
0: Baik, ada informasi apa Listia?
1: Kalau dari Kota Palangkaraya, ini terkait Lomba Manyipet pada Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 yang menjadi ajang pelestarian budaya dan pembinaan atlet muda, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, olahraga tradisional Manyipet kembali mencuri perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM tahun 2026 di Kota Palangkaraya. Tidak hanya menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya Dayak sekaligus pembinaan atlet muda berbakat di Kalimantan Tengah. Dan selengkapnya, Prayoga melaporkan.
2: Kalau harapan kami untuk menyepet di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba aja, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum, ya terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya, jadi itu diperbanyak event lah.
3: Lomba menyepet kembali menjadi salah satu olahraga tradisional yang menarik perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Iseng Mulang 2026 di Kota Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak ini tidak hanya menjadi hiburan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi upaya melestarikan budaya daerah agar dikenal generasi muda. Peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah tampak antusias mengikuti perlombaan dengan penuh fokus. Para peserta berusaha mengarahkan simpet tepat ke sasaran untuk memperoleh nilai tertinggi dalam pertandingan. Peserta lomba menyepet asal Kota Palangkaraya, Bambang, mengatakan olahraga tradisional ini kini berkembang cukup pesat dan mulai dikenal lebih luas sebagai olahraga prestasi. Namun menurutnya masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar perkembangan olahraga menyepet di Kalimantan Tengah semakin maju. Ia berharap lomba menyepet dapat lebih sering digelar secara terbuka agar peserta dari berbagai daerah di Kalimantan bahkan luar pulau dapat dan meningkatkan kualitas persaingan.
2: Kalau harapan kami untuk menyepet di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba aja, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum, ya terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya, jadi itu diperbanyak event lah.
3: Selain itu, Bambang menilai perlengkapan dan fasilitas olahraga menyimpit di Kalimantan Tengah juga perlu terus diperbaiki mengikuti perkembangan zaman dengan dukungan sarana yang memadai. Olahraga tradisional ini diyakini mampu berkembang lebih baik dan mencetak atlet berprestasi. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Seruyan, Dusin, mengaku persiapan utama sebelum mengikuti perlombaan dilakukan melalui latihan rutin. Menurutnya, olahraga menyimpit membutuhkan konsentrasi tinggi karena faktor dan arah angin sangat mempengaruhi hasil tembakan.
4: Ya, Pak. Arah angin.
5: Lainnya sering hujan kan ya.
4: Iya. Iya. Diharapkan berlanjut terus.
5: Iya, harapannya lebih bagus lah ke depannya.
4: Iya, untuk yang muda-muda.
3: Yang muda-muda. Melalui lomba menyimpit dalam FBIM 2026, ini diharapkan olahraga tradisional khas Kalimantan Tengah dapat terus lestari sekaligus menarik minat generasi muda untuk mengenal budaya daerah dan mengembangkan potensi olahraga tradisional hingga tingkat nasional. Pemerintah daerah bersama para pegiat olahraga tradisional pun diharapkan terus mendukung perkembangan olahraga menyimpit melalui pembinaan, peningkatan fasilitas serta penyelenggaraan perlombaan secara rutin agar olahraga tradisional ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Demikian Prayoga melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama Jube di Tarakan. Jube.
0: Iya, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Panen jagung kuartal 2 kepolisian mendapatkan apresiasi positif dari DPRD Tarakan dan berikut laporan Kristo Panhia.
1: Sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen jagungnya.
2: Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan kepolisian mendapat apresiasi dari DPRD Tarakan. Pasalnya kegiatan seperti ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan, selama ini kepolisian Polda Kaltara dan Polres Tarakan banyak membantu program Presiden Republik Indonesia. Seperti panen jagung di lahan setengah hektar ini ternyata hasilnya sekitar 500 kg langsung diangkut bulog untuk dijual. Yang mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak kepolisian karena program ini sangat berdampak baik terhadap kesejahteraan petani di Kota Tarakan.
1: Terima kasih kepada pihak kepolisian khususnya Polda Kaltara Polres Tarakan telah banyak membantu program-program terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto yaitu di bidang jagung. Nah, tadi kita sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen jagungnya. Dan tadi juga sudah pelepasan sekitar 500 kilo kalau tidak salah dibawa ke gudang dolok untuk dijual di sana atau di kampung sana. Itu mungkin saya percayakan terima kasih khususnya kepada kepolisian.
3: Kalau Dewan sendiri melihat progresnya sendiri seperti apa?
1: Terus melihatnya alhamdulillah banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan membantu khususnya para petani, saya rasa sangat bagus.
2: Terkait progres kegiatan ini, Yunus menilai keberhasilan panen raya jagung pada kuartal kedua ini menjadi bukti konkret bahwa institusi Polri tidak hanya fokus pada keamanan, namun juga hadir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pihaknya akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor seperti ini. Besar harapannya, program pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan dapat terus berkelanjutan sehingga Kota Tarakan bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah sekaligus memperkuat sektor pertanian lokal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Panguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore, Vira.
1: Halo, selamat sore Jube. Apa kabar di Tarakan sana?
0: Alhamdulillah, kabar baik nih. Kalau Tarakan lagi lumayan mendung, kalau di Samarinda gimana nih, Vira?
1: Dari Samarinda, dari tadi siang sampai sekarang masih diguyur hujan, rekan Jube.
0: Wah, lumayan ya, basah nih.
1: Iya, sangat gelap sekali ini.
0: Ada informasi apa, Vira, dari Samarinda sore ini?
1: Ada informasi mengenai penekanan angka stunting pada anak dari DKP Kaltim, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur terus memperkuat program Gemarikan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan menekan angka stunting pada anak. Reporter RRI Samarinda Niswar Kula melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terus menggencarkan program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di sejumlah kabupaten dan kota. Program tersebut dilakukan melalui edukasi gizi, pembagian produk olahan ikan, hingga pelibatan pelaku UMKM perikanan dalam kampanye konsumsi ikan kepada masyarakat. Konsumsi ikan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak karena kaya protein dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Edukasi gemar ikan menyasar ibu rumah tangga, balita hingga pelajar dengan melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, PKK, BKKBN, serta Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kalimantan Timur Irma Listiawati kepada RRI 18 Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, DKP Kaltim juga menggandeng pelaku UMKM perikanan untuk memperkenalkan berbagai produk olahan ikan seperti bakso ikan, abon ikan, hingga makanan siap konsumsi berbahan dasar hasil laut. Inovasi tersebut dilakukan agar anak-anak lebih tertarik mengonsumsi ikan tanpa harus melihat bentuk ikan utuh.
3: Jadi begini, setiap tahun itu dari program pengolahan pemasaran hasil perikanan itu ada edukasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan gemar ikan, memasyarakatkan makan ikan. Di situ kita juga melakukan edukasi, sosialisasi ke masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kemudian membawa balitanya juga. Jadi edukasi di situ kita menyampaikan terkait dengan kalau kita tidak suka memakan ikan, alangkah baiknya kreativitas daripada ibu-ibu rumah tangga itu melakukan olahan yang bernilai tambah. Bisa saja mereka bikin bakso ikan seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak hanya melihat dari bentuknya utuh itu mungkin tidak menyukai, tapi dia tetap mendapatkan gizi dari asupan gizi dari produk olahan tersebut.
2: Salah satu kegiatan gemar ikan terbaru digelar di Kota Balikpapan dengan melibatkan puluhan anak. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi gizi sekaligus pembagian produk olahan ikan dan bubur ikan secara gratis. Meski pelaksanaan program tahunan ini lebih terbatas akibat penyusunan anggaran pemerintah, DKP Kaltim memastikan gemar ikan tetap diprioritaskan di berbagai wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi. Pemerintah berharap edukasi konsumsi ikan terus diperluas guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein ikan dalam mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak di Kalimantan Timur. Demikian, RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini kami kembalikan kepada Anda, Cube, di Tarakan, Cube.
0: Iya, terima kasih rekan Vira dari Samarinda Kalimantan Timur dan Mahir Lintas Banjar Nusantara sore ini. Pendengar kami hadirkan informasi dari Bumi Tunutaka, Nundukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dan menemukan ada Rusdi di sana. Selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Nunukan sore ini Rusdi?
1: Alhamdulillah kabar baik, mendung sejak pukul 14.00 hingga saat ini, Jube.
0: Baik, ada informasi apa nih Rusdi dari Nunukan?
1: Informasi kali ini terkait tentang kondisi akses jalan di wilayah Krayan Selatan ini lumpuh total akibat hujan selama 2 hari berturut-turut, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, hujan deras yang mengguyur wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Krayan Kabupaten Nunukan selama 2 hari terakhir mengakibatkan akses jalan menuju Krayan Selatan lumpuh dan distribusi BBM serta kebutuhan pokok warga terhambat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Akses jalan penghubung antar kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan Kabupaten Nunukan, lumpuh akibat hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir. Akibatnya distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM dari Long Bawan menuju Long Layu terhambat. Jalan tanah yang menjadi satu-satunya akses warga berubah menjadi kubangan lumpur dan sulit dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan terjebak hingga terbalik saat nekat melintas membawa logistik untuk warga.
3: 2 hari ini mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan licin terus berlumpur. Jadi itu kejadian kemarin, jadi dipaksa masuk, ya akhirnya ya ada kecelakaan kan, mobilnya terbalik.
2: Ia menjelaskan kondisi ini membuat masyarakat di Krayan Selatan mulai kesulitan mendapatkan BBM dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Selama ini distribusi BBM hanya mengandalkan pasokan dari Krayan Induk melalui jalur darat.
3: BBM, terus gula, ini kan dari luar kan. Jadi ya ini ya stok sudah berkurang Bu, karena jalannya ini ya seperti itu. Jadi tidak bisa dilewati seperti biasa kan. Apalagi BBM. BBM kayaknya sudah masyarakat ini saling cari sudah ini.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan untuk pengiriman menggunakan pesawat belum dapat dilakukan karena Bandara Long Layu belum memenuhi standar untuk pendaratan pesawat pengangkut BBM. Warga kini berharap akses jalan segera diperbaiki agar distribusi logistik kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Jubeda RRI Tarakan.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 19 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jubaida mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI, kembali kami sampaikan berita Pengadilan Negeri Palangkaraya. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Sunarsi sebagai tergugat satu di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 67 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 13 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Sipnia sebagai penggugat lawan Sunarsi dan kawan-kawan sebagai tergugat. Kepala Kantor Kepala BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ada harapan untuk kita terus menggapai impian kita selagi kita mau berusaha. Tentu masih ada mimpi-mimpi yang harus kita kejar di depan sana dan masih ada yang harus kita pertahankan hari ini. Mungkin soal cinta yang harus dipertahankan atau mungkin soal lain ya yang memang seharusnya dipertahankan ya pendengar. Nah, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, cuaca sudah mulai pas nih untuk Anda yang ingin berolahraga, kardio, jogging, lari, atau mungkin juga bersepeda, atau mungkin juga sekarang yang lagi rame ini adalah sepatu roda gitu. Nah, sepatu roda ini kalau sudah enak bisa pergi ke kantor pakai sepatu roda gitu ya. Atau mungkin mau kemana olahraga pakai sepatu roda, ini pasti mengasihkan ya pendengar. Nah, tentu pendengar di sore hari ini yang lebih cuacanya mendukung sekali setelah kemarin hujan. Dan hari ini waktu yang pas untuk melaksanakan olahraga setelah yang kemarin tertunda ya pendengar. Nah, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kali ini ada informasi dari aktor Joe Taslim ya pendengar. Aktor dari Joe Taslim yang dipastikan akan membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan The Man From Nowhere ya. Dan pendengar, jadi The Man From Nowhere ini sendiri, di mana proyek ini menjadi bagian dari deretan film aksi Indonesia yang dipromosikan di Chinese Film Market. Dan film ini akan mempertemukan kembali Joe Taslim dengan sutradara Tanigaki Kenzi setelah sebelumnya bekerja sama dalam film The Furious ya. Para produser menyebut versi asli The Man From Nowhere ini sendiri sebagai film klasik modern dengan kisah emosional yang kuat. Jadi adaptasi Indonesia ini diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures, Yeti Entertainment, serta Red Package Media. Kemudian untuk distribusi internasional juga ditangani oleh K-Move Entertainment, pendengar. Dan pendiri Nation Pictures, Delon Tio, juga mengatakan bahwa Indonesia ini memang memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam perfilman genre internasional. Dan Indonesia juga mempunyai talenta, bahkan budaya-budaya aksi hingga lokasi yang mendukung untuk perkembangan film laga berskala global.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini. Dan pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bis yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto bis yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bis yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya Sore. Kami hadir di Gemanuasa Senja dan kami informasikan juga untuk Anda bahwa hari ini waktu maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan pengajian Al-Quran, kemudian juga sajian lagu religi islami. Dan untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di Kota Palangkaraya, dapat kiranya untuk singgah di masjid atau juga di musola tempat kerja Anda, begitu ya pendengar, agar dapat menunaikan sholat maghrib sebelum kembali melanjutkan pekerjaan atau perjalanan Anda. Dan tentu pendengar, dalam program Palangkaraya Sore di hari ini kita akan dengarkan, kali ini ada sajian lagu untuk temani Anda.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan pengajian Al-Quran pendengar sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kali ini ada surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela, dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua sholat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Ya, pendengar Pro 1, kenali informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan pukul 18 Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, kali ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih dalam kondisi yang kuat. Jadi pendengar, berdasarkan data perdagangan, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.645 ya, Rp17.645 per dolar Amerika Serikat pada Senin sore. Posisi tersebut melemah sekitar 1,17% dibanding perdagangan sebelumnya. Purbaya menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 ini mencapai 5,6%, dan menurutnya pendengar, capaian ini juga menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang masih cukup kuat meski ekonomi global bergejolak. Ya, kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi ini berasal dari konsumsi masyarakat. Selain itu, investasi dan belanja pemerintah juga dinilai terus bergerak positif. Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menjadi capaian penting di tengah tekanan ekonomi global. Dan kondisi ini juga tidak terlepas dari strategi pembangunan dan reformasi ekonomi pemerintah.
1: Kalau bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, cukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah

0: RI Palangkaraya.
1: Selamat petang pendengar. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami siapkan untuk Anda diantaranya.
2: Terkait dengan raperda PRB ini, agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
3: Ini sudah menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan. Salah satunya bagaimana kita mengantisipasi tingkat kejahatan di Kota Palangkaraya.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kita awali Warta Berita Daerah pertama petang ini. Pansus DPRD Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar pertemuan guna membahas pemantapan rancangan peraturan daerah pengurangan risiko bencana agar tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah terkait kebencanaan lainnya. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terkait dengan raperda PRB ini, agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
4: Ketua Pansus Raperda Pengurangan Risiko Bencana DPRD Palangkaraya, Arif M. Norkin, berharap rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai penting agar implementasi perda nantinya dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan bencana serta tidak membuat bingung masyarakat Kota Palangkaraya. Hal tersebut dikemukakan Arif M. Norkim saat menggelar rapat pansus raperda dengan mengundang pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya di ruang rapat komisi.
2: Terkait dengan raperda PRB ini, agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya. Nah, tentunya kami ingin jangan sampai masyarakat kebingungan, ada dua perda nantinya dengan hal yang sangat hampir sama, tapi bingung bagaimana menerapkan perdanya. Nah, kami ingin ada penggabungan dua perda ini pada saatnya nanti untuk jadikan satu, sehingga ada upaya pengurangan risikonya terus pada saat terjadi bencana dan juga pada penanganan pada saat pasca bencananya. Jadi ketiganya ini harus berkesinambungan.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan peraturan daerah begitu penting agar peraturan terkait kebencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebencanaan. Mengingat semua kecamatan di Kota Palangkaraya merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
5: Untuk beberapa kawasan di wilayah Kota Palangkaraya, misalnya di Kecamatan Jekan Raya ada 4 kelurahan, dan potensi bencana yang terjadi adalah karhutla dan banjir. Ini yang potensi yang paling dominan itu karhutla dengan banjir di wilayah Jekan Raya. Sementara untuk Kecamatan Pahandut, itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan, itu potensinya juga banjir. Dan sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla, seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Langkai, Kelurahan Panarung. Sementara untuk di Kelurahan Pahandut Seberang, juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbangrungan.
4: Pihak Pansus DPRD Kota Palangkaraya memberikan waktu kepada BPBD untuk menyempurnakan kembali naskah dari Raperda Pengurangan Risiko Bencana agar lebih efektif dan tidak membingungkan serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kemudian akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, DPRD Palangkaraya resmi menetapkan peraturan daerah terkait penyelenggaraan lampu penerangan jalan umum dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan gangguan kamtipmas di lingkungan masyarakat. Berikut Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
3: Ini sudah menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan. Salah satunya bagaimana kita mengantisipasi tingkat kejahatan di Kota Palangkaraya.
6: Warga Palangkaraya, Eko Sujarwo, berharap pemerintah dapat menambah penerangan jalan di sejumlah titik yang dinilai masih gelap dan rawan kecelakaan. Minimnya pencahayaan di jalan membuat pengendara kesulitan melihat kondisi jalan, terutama saat terdapat lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, Menurutnya, kondisi jalan yang gelap dapat memicu kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban jiwa.
0: Di jalan ya, penambahan lampu jalan kurang terang lah, kurang. Ya itu kecelakaannya loh. Pas ada lubang, pas gelap lampunya tuh nggak ada penerangan, bisa jadi akibat bisa kecelakaan sampai meninggal lah kalau kayak gitu. Penerangan ditambahin lagi. Rambu. Ya rambu-rambu lalu lintas tambahin lagi, gak bagus juga itu, mengurangi kecelakaan lah.
6: Selain penambahan lampu penerangan jalan, warga juga meminta adanya peningkatan fasilitas keselamatan dan rambu-rambu lalu lintas agar pengguna jalan merasa lebih aman dan nyaman saat berkendara. Menyikapi hal demikian, anggota DPRD Komisi 2 Kemal Nasiri mengatakan, DPRD bersama pemerintah Kota Palangkaraya telah menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan. Regulasi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi angka kecelakaan sekaligus meningkatkan keamanan di wilayah Palangkaraya.
3: Dari DPRD bersama pemerintah Kota Palangkaraya sudah, kita ini hari ini sudah menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan. Salah satunya bagaimana kita mengantisipasi tingkat kejahatan di Kota Palangkaraya. Nanti kan kalau PJO-nya nyala-nyala-nyala, nanti kan terang semua. Itu satu. Supaya marka jalan itu bisa dilihat masyarakat. Mana sih jalan marka-marka? Bagi sekarang kan pemerintah provinsi kan membuat apa? Jogging track itu kan. Nah, kalau PJO-JO itu sudah berfungsi semua, masyarakat bisa melihat dari pejalan kaki bisa mau enak untuk berjalan di fasilitas itu. Pengendara pun bisa melihat kalau tidak itu diperjelas dengan penerangan itu agak sulit. Hanya angka tingkat kecelakaan bisa meningkat.
6: Ia menambahkan penerangan jalan dinilai memiliki peran penting dalam mengantisipasi tindak kejahatan, termasuk marka jalan yang menjadi panduan bagi pengendara. Keberadaan penerangan jalan umum juga dinilai penting untuk menunjang fasilitas publik seperti jogging track yang saat ini dibangun pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Jika lampu penerangan berfungsi optimal, masyarakat yang berjalan kaki maupun pengendara dapat melihat jalur dengan jelas, sehingga aktivitas menjadi lebih aman dan nyaman. Sebaliknya, minimnya penerangan dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, menilai perlu adanya wadah kreativitas bagi generasi muda untuk mendukung pengembangan seni budaya secara berkelanjutan di daerah setempat. Minat anak muda terhadap seni budaya dinilai cukup baik, terutama dalam bidang seni tari, seni suara, dan seni musik, sehingga membutuhkan dukungan serta ruang untuk menyalurkan kreativitas dan mengembangkan bakat mereka. Menurut Tandean, keberadaan wadah seni budaya sangat penting sebagai sarana pembinaan generasi muda agar dapat diarahkan pada kegiatan positif. Perkembangan teknologi dan arus modernisasi juga dinilai tidak boleh membuat generasi muda melupakan budaya daerah yang menjadi identitas masyarakat setempat. Tandean juga mengajak generasi muda di Kabupaten Pulang Pisau untuk terus konsisten berkarya dan berinovasi dalam berbagai bidang seni tanpa meninggalkan akar budaya daerah. Para pelaku seni diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekaligus tetap menjaga warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadio FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap kerjasama dengan RRI Palangkaraya dapat semakin memperkuat penyebar luasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kapuas, Hartoni U. Sawang, usai penandatanganan perjanjian kerjasama PNBP dengan Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati di kantor RRI Palangkaraya Selasa hari ini. Hartoni mengatakan dukungan RRI sebagai lembaga penyiaran publik dinilai penting dalam meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan berbagai program pembangunan yang telah berjalan di Kabupaten Kapuas.
8: Ya, ke depannya kami mengharapkan adanya peningkatan kolaborasi, karena kami merasa ya untuk Kabupaten Kapuas ini kan dengan adanya dukungan dari RRI di provinsi ini akan meningkatkan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Jadi intinya ya kita harus tetap berkolaborasi, saling bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Kabupaten Kapua.
1: Hartoni menambahkan, kerjasama dengan RRI tidak hanya sebatas penyebar luasan informasi, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas melalui program dialog dan podcast bersama organisasi perangkat daerah terkait. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih cepat, akurat, dan edukatif mengenai berbagai program pembangunan di Kabupaten Kapuas. Pendengar, informasi lainnya, sikap penolakan di masyarakat masih menjadi kendala tersendiri dalam upaya kolaborasi untuk konservasi hutan. Diperlukan pemahaman yang realistis agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam melindungi hutan Kalimantan. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Memberdayakan 37 desa. Kenapa 37? Karena memang itu yang beririsan dan paling dekat dan memang mengakses Taman Nasional secara langsung gitu ya.
10: Upaya konservasi hutan di Kalimantan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun organisasi terkait, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Meski begitu, mendapatkan dukungan masyarakat untuk berkolaborasi dalam perlindungan hutan masih menjadi tantangan tersendiri di lapangan. Perwakilan WWF Indonesia Makmun Ansori mengatakan, dinamika di masyarakat kerap terjadi dalam upaya perlindungan kawasan hutan. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang baik serta pemahaman realistis agar masyarakat dapat mendukung upaya konservasi secara bersama-sama.
11: Ya memang satu, karena mencoba, terus mencoba masuk di dalam kawasan, itu yang menjadi ini tantangan dari teman-teman. Tapi ketika nanti pemahaman-pemahaman dan peran para pihak untuk bisa bersama-sama juga akan lebih ini ya, karena memang itu tantangan yang terberat karena ekonomi dan potensi itu tadi ya.
10: Sementara itu, Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni mengatakan, pihaknya terus melakukan pemberdayaan masyarakat di desa-desa sekitar kawasan konservasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung perlindungan hutan, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
9: Nah, di Taman Nasional Sebangau sendiri ada kita 53 desa di sekitar kawasan, tetapi sekarang kita punya kewajiban untuk mendampingi dan juga memberdayakan 37 desa. Kenapa 37? Karena memang itu yang beririsan dan paling dekat dan memang mengakses Taman Nasional secara langsung gitu ya.
10: Kolaborasi antara pemerintah, organisasi lingkungan dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian hutan Kalimantan. Dengan dukungan semua pihak, upaya konservasi diharapkan mampu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfo Santik menegaskan seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Penegasan itu disampaikan menyusul adanya tudingan pengadaan motor siluman yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Santi Kapuas, Iwan Pahruji, mengatakan setiap pengadaan melalui e-purchasing wajib tercantum terlebih dahulu dalam sistem informasi rencana umum pengadaan atau SIRUP. Menurutnya, setelah masuk dalam SIRUP, barulah diterbitkan Rencana Umum Pengadaan atau RUP sebagai syarat proses pengadaan melalui e-katalog. Iwan juga meluruskan informasi terkait harga pengadaan sepeda motor Yamaha NMAX Turbo 155 yang disebut mencapai Rp83 juta per unit. Ia menegaskan harga sebenarnya Rp42 juta per unit. Sedangkan angka Rp83 juta merupakan total untuk 2 unit termasuk pajak dan biaya balik nama kendaraan. Pendengar, informasi yang terakhir, ajang Piala Dunia 2026 yang tidak lama lagi akan digelar menjadi inspirasi untuk belajar nilai sportivitas dan semangat juang. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
12: Presiden aja membuat impres bahwa untuk kemajuan sepak bola nasional itu harus dibiayai dari dana pemerintah.
13: Euforia Piala Dunia saat ini semakin nyata. Hadirnya Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga sarana pembinaan karakter generasi muda, khususnya di Kalimantan Tengah. Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Kota Palangkaraya, sekaligus pengamat sepak bola Kalteng, Patul Munir, saat deep talk dengan tema belajar dari Piala Dunia, sportivitas, strategi, dan semangat juang, mengatakan sportivitas, solidaritas, dan kerjasama tim dalam sepak bola dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Munir menyebut aktivitas olahraga mampu mengurangi perilaku negatif di kalangan remaja karena energi mereka tersalurkan melalui latihan dan kompetisi. Patul Munir juga mengungkapkan tingginya antusiasme masyarakat Kota Palangkaraya terhadap sepak bola saat ini dengan puluhan sekolah sepak bola SSB, lapangan mini soccer, hingga berbagai turnamen usia dini yang terus berkembang di Palangkaraya. Munir berharap pemerintah daerah memberikan dukungan serta perhatiannya terhadap pembinaan sepak bola yang ada di Kalimantan Tengah agar potensi atlet muda lokal dapat berkembang hingga level nasional. Selain itu, Patul Munir berharap ajang olahraga daerah seperti Porprov dapat lebih mengutamakan pemain asli daerah dibanding pemain sewaan dari luar. Menurutnya, pembinaan atlet lokal menjadi kunci untuk membangun kekuatan sepak bola di Kalimantan Tengah secara berkelanjutan dan menjadikan sepak bola sebagai sarana membangun semangat juang, menjaga kesehatan, dan memperkuat nilai sportivitas dalam kehidupan bermasyarakat.
12: Banyak petinggi pengambil kebijakan kita tidak sadar bahwa ternyata memang kita alhamdulillah ketika pemimpinan Pak Jokowi itu muncul impres, instruksi presiden nomor 9 2009 tentang sepak bola. Itu dasar hukum yang luar biasa. Presiden aja membuat impres bahwa untuk kemajuan sepak bola nasional itu harus dibiayai dari dana pemerintah.
13: Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Kalimantan Tengah, Sesa Mariki, mengapresiasi kepada RRI yang turut berpartisipasi menyiarkan Piala Dunia karena perhelatan akbar Piala Dunia sangat ditunggu dan dinantikan masyarakat Kalteng, sehingga hal ini menjadi respon positif dari KPID Kalimantan Tengah.
14: Sungguh luar biasa, terima kasih kepada RRI atas atensinya ikut turut berpartisipasi dalam menyiarkan Piala Dunia. Piala Dunia ini memang ditunggu oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Kalau dari kita, KPID sendiri mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh RRI terkait mensukseskan program penyiaran Piala Dunia.
13: Melalui ajang Piala Dunia tahun ini, euforianya akan berdampak positif bagi pencinta bola di Kalimantan Tengah karena sesuai instruksi Presiden nomor 9 2009 tentang sepak bola, melalui peraturan Presiden untuk kemajuan sepak bola nasional haruslah dibiayai oleh dana pemerintah. Dan untuk aspek pembinaan sepak bola, berdampak positif bagi perkembangan generasi muda untuk aktif berolahraga dan meninggalkan sisi negatif dalam kehidupan untuk lebih sering melakukan aktivitas positif yang bermanfaat daripada hal-hal negatif. Melalui tempat pelatihan olahraga hingga sekolah sepak bola SSB yang diikuti oleh berbagai kalangan dari anak-anak usia 9 hingga 13 tahun, di mana SSB juga telah direkomendasikan oleh PSSI Kota Palangkaraya. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Dengan informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini, dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya, Ervin Rahmawati, guru SLB Kutera Bangsa, Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan, sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

Ya, pendengar Pro 1, kenal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya sore di hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan kali ini ada informasi lainnya di mana pendengar Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan terkait penetapan cagar budaya di Indonesia yang kerap menghadapi kendala. Dan salah satu perihal birokrasi, dan ia menyebut tim ahli cagar budaya di tingkat daerah masih minim yang membuat proses penetapan berjalan lambat. Penetapan sebenarnya harus melalui tahapan mulai dari tingkat kabupaten kota dulu, kemudian provinsi hingga nasional. Dan undang-undang juga telah menetapkan bahwasannya setiap kabupaten kota seharusnya memiliki tim ahli tersebut ya. Komposisi tim ahli cagar budaya juga setidaknya merupakan geolog, sejarawan, antropolog, arsitek, hingga sosiolog yang bersertifikat kompetensi profesi khusus. Dan tentu pendengar, seorang dosen saja atau seorang akademis saja itu tidak bisa begitu ya pendengar. Bukan tanpa alasan, sertifikasi tersebut ditujukan agar penetapan cagar budaya juga bisa tepat sasaran. Dan kadang-kadang ketika tim ahli cagar budayanya sudah ada, tapi kendalanya mereka sulit untuk menentukan mana yang bisa dibuat budaya. Ya, setiap objek harus memiliki naskah kajian dan dokumentasi yang lengkap, termasuk penelitian asal-usul dan provenance research untuk benda-benda bersejarah tertentu. Menyikapi semua kendala tersebut pendengar, pemerintah juga telah mendorong pembentukan tim ahli melalui gubernur dan bupati. Tentu langkah ini juga diharapkan bisa membantu mempercepat proses penetapan cagar budaya itu sendiri. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan warta berita berjaringan nasional bersama RRI Pro 3.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan warta berita berjaringan nasional bersama RRI Pro 3, ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami akan kembali dengan program selanjutnya, pendengar Palangkaraya Malam, setelah warta berita Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan

0: dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
1: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menginspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
3: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang sudah terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
2: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39% sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
2: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
0: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
0: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Sekitar itu aja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh,
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Perjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Dapat diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
12: Iya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rehaji mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rehaji.
15: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Haji Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
18: Kalau ibu sendiri,
17: nasi pisah saya jualan nasi uduk.
18: Oh, jualan nasi uduk.
17: Ya, tadinya karyawan saya.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
19: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2024 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
20: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia, kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas lansia, kemudian berisiko tinggi.
19: Diketahui, musim haji tahun 2026 jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumud Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tera Ratsakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, kenal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya Malang. Pendengar, kami hadirkan mimbar agama Buddha, Namo Buddhaya. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita bersama-sama di program mimbar agama Buddha hari ini. Dan pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan dhamma dari Romo Supriyono dengan tema Kesederhanaan Guru Buddha sebagai inspirasi kehidupan. Dan tema ini mengajak kita untuk meneladani kehidupan Siddhartha Gautama yang penuh kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh keinginan. Ajaran tentang hidup sederhana menjadi cahaya yang menuntun kita menuju ketenangan batin, rasa cukup, serta kehidupan yang lebih harmonis. Dan pada mimbar agama Buddha hari ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam Romo.
1: Selamat malam Ibu Listia.
0: Dan hari ini tema kita terkait kesederhanaan, Romo ya.
1: Iya betul.
0: Dan silakan Romo untuk tema kita hari ini, kesederhanaan Guru Buddha sebagai inspirasi kehidupan.
1: Baik, terima kasih Bu Listia. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dalam mimbar agama Buddha. Sebelum kita memulai tema pada kesempatan yang baik ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, kita memulai dengan mengagungkan Guru Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Di zaman modern ini, manusia hidup di tengah perlombaan yang tidak ada habisnya. Banyak orang berlomba mencari kekayaan, pengakuan, jabatan, dan kemewahan. Media sosial membuat orang ingin selalu terlihat hebat. Banyak orang merasa kurang puas, walaupun sudah memiliki banyak hal. Akibatnya muncul stres, iri hati, kecemasan, dan kehidupan yang penuh tekanan. Di tengah dunia yang rumit seperti sekarang, kehidupan Guru Buddha memberikan teladan yang sangat indah. Hidup sederhana, tetapi penuh kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Kesederhanaan Guru Buddha bukanlah kemiskinan. Kesederhanaan bukan berarti hidup sengsara. Kesederhanaan adalah hidup secukupnya, tidak diperbudak oleh keinginan, dan mampu merasakan kedamaian batin. Walaupun Buddha adalah seorang yang sangat dihormati oleh raja-raja dan masyarakat pada saat itu, beliau tetap hidup sederhana. Beliau hanya memiliki jubah, mangkok dana makanan, dan beberapa perlengkapan dasar seorang biku. Namun, dari kehidupan sederhana itulah lahir kebijaksanaan besar yang menerangi dunia. Maka pada kesempatan ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Kesederhanaan Guru Buddha sebagai inspirasi kehidupan. Karena dharma adalah praktek. Ketika kita tidak pernah mempraktekkan, maka tentu kita tidak akan dapat memperoleh manfaatnya. Kesederhanaan sebagai jalan kebebasan. Pangeran Siddhartha sebenarnya hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Beliau tinggal di istana sebagai seorang pangeran dari sebuah kerajaan yang besar dengan segala kenikmatan dunia. Namun beliau menyadari bahwa kemewahan tidak mampu menghapus usia tua, sakit, kematian, dan penderitaan batin. Akhirnya beliau meninggalkan istana untuk mencari kebahagiaan sejati. Dalam banyak sutta dijelaskan bahwa Buddha tidak mengajarkan kebahagiaan melalui penumpukan materi, tetapi justru sebaliknya, melalui pelepasan kemelekatan. Dalam Dhammapada ayat 204 disebutkan, kesehatan adalah keuntungan terbesar. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Kalimat ini sangat mendalam. Dunia menganggap kekayaan terbesar adalah uang. Tetapi Buddha mengatakan bahwa kepuasan adalah kekayaan terbesar. Makna kepuasan untuk orang yang tidak pernah puas akan terus mencari atau merasa miskin karena selalu kurang, walaupun hartanya sudah banyak. Tetapi sebaliknya, orang yang tahu cukup atau merasa bahwa apa yang telah diperolehnya adalah cukup, maka akan merasa damai walaupun hidup sederhana. Contoh di dalam kehidupan modern saat ini. Hari ini banyak orang misalnya ganti HP bukan karena rusak, tetapi karena gengsi atau mengikuti tren, membeli barang demi pujian, berutang demi gaya hidup dan sebagainya. Akibatnya hidup menjadi berat. Sebaliknya orang yang hidup sederhana, dia akan membeli sesuai kebutuhan. Tidak malu hidup biasa, tidak membandingkan diri, lebih tenang secara batin. Kesederhanaan ini akan membuat hidup kita menjadi lebih ringan. Kehidupan sederhana Sang Buddha atau Guru Buddha. Setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha tidak kembali hidup mewah. Beliau tetap hidup sederhana sepanjang hidupnya. Beliau berjalan kaki dari desa ke desa. Untuk apa? Untuk mengajarkan dhamma. Menerima makanan seadanya. Tidur di bawah pohon ataupun wihara yang sederhana. Di dalam Majjhima Nikaya dijelaskan bahwa Buddha memiliki sedikit kebutuhan dan memuji kehidupan sederhana. Beliau mengajarkan prinsip-prinsip tentang mudah dilayani, sedikit keinginan, puas dengan apa yang ada. Kesederhanaan yang memancarkan wibawa, walaupun sederhana, Buddha dihormati oleh para raja. Pada saat itu raja-raja besar seperti Raja Bimbisara, Raja Pasenadi, bahkan para Brahmana dan pertapa lainnya. Mengapa? Karena kewibawaan sejati bukanlah berasal dari pakaian mahal atau harta, tetapi dari kebijaksanaan, dari cinta kasih, dari ketenangan dan moralitas yang baik. Hari ini banyak orang dihormati melalui kendaraannya, rumah mewahnya, penampilannya, status sosialnya. Namun penghormatan seperti ini seperti penghormatan yang hanya sementara saja. Karena pada akhirnya setelah kita tidak mendapatkan itu semua, maka pujian itu akan berganti menjadi sebaliknya. Dan orang-orang yang dekat akan jauh menjauhinya. Tetapi kewibawaan yang diperoleh dengan kebijaksanaan cinta kasih, ketenangan dan moralitas akan lebih lama dan lebih sejati. Buddha menunjukkan bahwa penghormatan sejati muncul dari kualitas batin, yaitu orang yang jujur, lembut, bijaksana, sederhana. Sedikit keinginan dan juga banyak kebahagiaan. Dalam ajaran Buddha terdapat istilah apicata, yaitu sedikit keinginan. Kemudian santuti, merasa puas. Ini adalah kualitas yang sangat dipuji oleh Guru Buddha. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menyebutkan bahwa sedikit keinginan membawa pada kemajuan batin. Mengapa keinginan membuat menderita? Karena keinginan tidak pernah selesai. Keinginan tidak akan pernah ada ujungnya. Setelah mendapatkan satu hal, maka akan muncul keinginan lainnya. Contoh misalnya dalam kehidupan sekarang. Ketika kita menginginkan motor, kemudian sudah mendapatkannya, lalu kita akan menginginkan lagi yang lebih besar seperti mobil. Lalu pengen lagi rumah yang besar. Lalu pengen lagi namanya terkenal dan seterusnya. Batin terus haus. Di dalam Dhammapada disebutkan, tidak ada api seperti nafsu. Keinginan yang tidak terkendali akan membakar ketenangan batin. Contoh di dalam kehidupan nyata misalnya, banyak keluarga bertengkar karena gaya hidup, karena gengsi, karena tuntutan materi. Banyak orang stres karena cicilan, karena persaingan sosial, karena takut dianggap kurang sukses. Padahal, jika hidup lebih sederhana, maka pengeluaran akan lebih ringan, pikiran lebih damai, hubungan keluarga akan lebih harmonis. Jadi kesederhanaan bukan menghambat kemajuan, tetapi menghindarkan kita dari perbudakan nafsu keinginan. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, kita tahu bahwa Buddha mengajarkan tentang jalan tengah. Kesederhanaan Buddha bukan berarti penyiksaan diri. Sebelum mencapai pencerahan, Buddha pernah melakukan pertapaan ekstrim. Makan hanya sedikit. Tubuh menjadi kurus dan bahkan hampir meninggal. Namun beliau menyadari bahwa penyiksaan diri bukan jalan menuju kebijaksanaan. Akhirnya beliau menemukan yang disebut dengan Majjhima Patipada atau jalan tengah, yaitu tidak tenggelam di dalam kemewahan dan juga tidak menyiksa diri. Hal ini dijelaskan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Jadi makna di dalam kehidupan modern, kadang orang salah memahami kesederhanaan. Kesederhanaan bukan berarti malas bekerja, anti kemajuan, hidup berantakan. Tetapi kesederhanaan berarti bijak menggunakan materi, tidak berlebihan, tahu batas kebutuhan kita. Kita tetap boleh bekerja, boleh sukses, boleh memiliki usaha, dan boleh memiliki rumah tentunya. Namun, jangan sampai hati melekat dan diperbudak oleh keinginan tersebut. Saudara sedama yang berbahagia, kesederhanaan membuka jalan kebahagiaan batin. Mengapa banyak orang kaya tetapi tidak bahagia? Karena kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar. Dalam Dhammapada ayat 203, tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kedamaian. Kedamaian itu muncul ketika hati tidak serakah, hati tidak iri, kemudian tidak dipenuhi oleh ambisi yang berlebihan. Jadi orang sederhana lebih mudah bersyukur. Orang sederhana akan menikmati makanan apa adanya, kebahagiaan dengan keluarga, tidak malu hidup biasa, mudah bersyukur. Tapi sebaliknya, orang yang selalu mengejar kemewahan, sering gelisah takut kehilangan, mudah kecewa. Contoh di dalam kehidupan kita, kita sering melihat anak kecil di desa bermain sederhana tetapi tertawa bahagia. Keluarga sederhana makan bersama dengan hangat. Orang kaya tetapi sibuk dan stres. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kualitas batin. Saudara sedama yang berbahagia, meneladani kesederhanaan Buddha di era modern ini, bagaimana cara mempraktikkannya atau kesederhanaan di dalam kehidupan sekarang? Tentu kita hidup sesuai kebutuhan. Jadi kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan kepada diri kita, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini hanya demi gengsi? Latihan ini membantu mengurangi kemelekatan. Kemudian yang kedua, tidak membandingkan diri. Media sosial sering membuat orang merasa kurang. Padahal setiap orang memiliki karma dan jalan hidup berbeda. Buddha mengajarkan untuk melihat di dalam diri, bukan sibuk membandingkan diri. Orang yang terlalu sering membandingkan hidupnya akan sulit bahagia. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Kesederhanaan tumbuh dari rasa syukur. Bersyukur tentang apa? Ketika kita masih sehat, masih punya keluarga, masih bisa mendengarkan dharma, masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Rasa syukur ini akan membuat hati kita kaya. Biasa orang tidak pernah merasa syukur terhadap kesehatan yang kita peroleh hari ini. Kebanyakan akan merasakan betapa berharganya kesehatan itu setelah dia merasakan sakit. Begitu sakit tiba, bahkan ketika sakitnya sakit yang parah, dia baru menyadari bahwa betapa berharganya kesehatan yang telah kita peroleh sebelumnya. Karena itu, sebagai rasa syukur tadi, maka kita akan menjaga kesehatan yang telah kita peroleh hari ini. Dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan tubuh kita, mental kita, dan pikiran kita. Seperti apa? Seperti keserakahan, kemelekatan, ambisi, dan lainnya yang akan membawa pikiran menjadi stres dan sebagainya. Kemudian ketika kita kehilangan keluarga, mungkin salah satu keluarga kita, sekarang kita baru menyadari betapa berharganya, betapa beruntungnya kita ketika kita mempunyai keluarga yang berbahagia. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, jadi apa yang telah kita peroleh hari ini adalah hal yang luar biasa, yang harus kita syukuri dan harus kita menjaganya. Jangan sampai kita kehilangan yang akan menimbulkan kita penderitaan, penyesalan terhadap apa yang telah kita abaikan. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, kemudian yang keempat adalah mengembangkan dana. Orang sederhana lebih mudah berbagi. Mereka tidak terlalu melekat kepada harta. Di dalam Itiwutaka disebutkan, jika makhluk mengetahui manfaat berdana seperti yang aku ketahui, mereka tidak akan makan tanpa berbagi. Jadi guru Buddha pernah mengatakan ini. Artinya bahwa seberapa besar manfaat dari kita berdana. Sehingga Buddha mengatakan, mereka tidak akan makan tanpa berbagi terlebih dahulu. Karena manfaatnya luar biasa. Dana ini diibaratkan sebagai benih. Benih apa? Benih rezeki. Ketika kita telah memperoleh benih ini, kemudian kita tinggal melakukannya berkali-kali, memupuknya dengan kebijaksanaan yang baik, maka akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, berkah yang berlimpah. Seperti kita menanam, begitu kita punya benihnya, kita tanam, setelah kita tanam, kita rawat, kita pupuk, maka hasilnya akan berlimpah. Sebaliknya, ketika kita hanya berharap rezeki yang banyak, tetapi tidak pernah berdana atau tidak pernah menanam bibitnya, maka tidak akan pernah kita mendapatkan hasilnya. Jadi kita harus menanam terlebih dahulu untuk memperoleh panennya. Saudara-saudara sedaya yang berbahagia, sangat sederhana sebenarnya. Tetapi kadang kita merasa apa yang sudah kita peroleh ini adalah jerih payah kita yang tidak perlu kita bagi. Padahal berbagi bukan membuat kita miskin, tetapi berbagi justru akan membuat kita punya yang lebih. Pertama, karena merasa cukup. Yang kedua, itu akan menjadi benih untuk rezeki kemudian. Saudara-saudara sedaya yang berbahagia. Lalu yang kelima adalah melatih meditasi dan perhatian penuh. Meditasi ini tentu akan membantu kita melihat keinginan ini muncul, keserakahan ini muncul, iri hati muncul. Nah, ketika pikiran-pikiran itu muncul, maka kita akan menyadari. Kenapa? Karena pikiran kita selalu dilatih. Dilatih di dalam perenungan, atau dilatih di dalam meditasi, atau dilatih di dalam perhatian, sati. Sehingga ketika muncul batin-batin yang tidak baik, maka kita akan menyadarinya terlebih dahulu sebelum kita melakukannya. Dengan mindfulness kita belajar tidak diperbudak oleh keinginan. Orang yang melatih meditasi akan lebih mudah untuk hidup sederhana. Saudara-saudara yang berbahagia. Jadi inspirasi dari para murid Buddha, yaitu banyak murid Buddha juga hidup sederhana, tetapi juga bisa hidup mulia. Contoh misalnya Yang Mulia Kassapa. Beliau terkenal sangat sederhana, memakai jubah tumbal, kemudian tinggal di tempat sederhana, sebuah gubuk di dalam hutan. Kemudian tidak mengejar kenyamanan pada saat itu. Hidup tinggal di hutan itu adalah pilihan bagi seorang bhikkhu atau seorang pertapa. Namun beliau sangat dihormati dengan kebijaksanaannya. Banyak orang berkunjung ke tempat beliau. Untuk apa? Untuk meminta nasihat-nasihatnya. Untuk meminta berkahnya. Kemudian juga yaitu Ananta Pindika. Walaupun kaya raya, beliau tidak hidup bermewah-mewahan secara berlebihan. Beliau menggunakan kekayaannya untuk apa? Untuk berdana, untuk menyokong kehidupan para sangga, Buddha dan para muridnya. Kemudian untuk membangun wihara atau tempat sembahyang atau tempat ibadah. Kemudian juga membantu orang banyak. Ini menunjukkan bahwa menjadi orang kaya itu tidak salah, asalkan bijaksana dan tidak melekat. justru dengan kita punya kekayaan yang berlebih, maka kita punya banyak peluang untuk melakukan dana, untuk melakukan kebajikan. Saudara-saudara sesama yang berbahagia, bahaya hidup berlebihan. Buddha juga mengingatkan bahwa nafsu keinginan yang tidak terkendali akan membawa penderitaan. Hari ini kita melihat korupsi, penipuan, pertengkaran keluarga, keserakan bisnis seringkali menjadi akar permasalahan. Ketidakpuasan, orang ingin terus lebih, lebih kaya, lebih terkenal, lebih dihormati, padahal belum tentu lebih bahagia. Kesederhanaan adalah penawar bagi keserakahan dunia. Kesederhanaan membuat hati dekat dengan dhamma. Semakin kita sederhana, hidup seseorang akan semakin sedikit kekhawatiran. Semakin ringan pikiran, semakin mudah

0: dan damai batinnya. Kesederhanaan bukan membuat hidup miskin. Kesederhanaan justru membuat hati kita menjadi kaya, pikiran menjadi tenang, hubungan menjadi harmonis, dan hidup lebih bahagia. Di dunia yang penuh persaingan ini, kesederhanaan adalah kekuatan. Mari kita belajar puas dengan apa yang dimiliki, menggunakan harta dengan bijaksana, tidak hidup demi gengsi, memperbanyak kebajikan, dan meneladani kehidupan Guru Buddha. Semoga melalui praktek kesederhanaan, keserakahan berkurang, kemudian kebahagiaan bertambah, dan kehidupan kita semakin dekat dengan dhamma. Saudara-saudara sedhamma yang berbahagia, semoga mimbar pada kesempatan malam hari ini akan membawa kedamaian dan berkahan bagi kita yang menjalankan dharma. Saya akhiri sabbisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.
1: Demikian mimbar agama Buddha pada hari ini. Semoga dhamma yang telah disampaikan oleh Romo Supriyono dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan dengan lebih sederhana, bijaksana, dan penuh kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda pendengar yang sudah mengikuti program Mimbar Agama Buddha hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Namo Buddhaya.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Silakan informasi selengkapnya terkait informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah EDC esok hari Rabu 20 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan masih akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian timur, dan Barito Timur yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan masih akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Katingan bagian tengah dan sekitarnya yang diperkirakan masih berpotensi hujan ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Prakirawan Reni, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini Selasa 19 Mei 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu Buntok di FM 97,3 MHz, ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Dan pendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama, yakni informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dilanjutkan dengan mini drama radio dan podcast Huma Ita. Jangan lewatkan juga melodi memori mancanegara dan akan kami tutup dengan jazz music. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Selaras Rasa. Selamat mendengarkan.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu? Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.
4: Di sebuah kota kecil, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Selaras Rasa. Warung ini dikelola oleh pasangan suami istri, Bima dan Sari. Mereka tinggal di sana bersama anak remaja mereka, Adit. Siang itu, warung tampak lebih sepi dari biasanya.
5: Hmm. Sudah minggu kedua warung sepi. Beberapa meja kosong terus. Pendapatan juga turun hampir separuh. Aku mulai bingung nutup biaya belanja.
6: Zaman sudah berubah, Mas. Orang-orang sekarang lebih suka pesan online. Mereka lihat foto makanan, baca ulasan, baru beli.
5: Iya. Tapi itu semua butuh modal, Sar. Kamera, pencahayaan, iklan. Aku takut kita nggak sanggup.
6: Yang penting kita tetap jujur sama rasa, Mas. Mungkin jalannya lewat cara lain.
4: Tanpa mereka sadari, dari balik dinding, Adik mendengarkan semuanya. Ia menatap layar ponselnya, layar yang masih menyala dengan tampilan short video dari media sosial.
7: Selama ini, aku cuma main HP aja. Sementara, beban bapak dan ibu semakin bertambah. Kayaknya, aku bukan anak yang berguna.
4: Drama radio Selaras Rasa, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, diperankan oleh Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak Bima, Lela Rahma sebagai Ibu Sari, Bahtiar Rahadi sebagai Adit, Dinda Deva sebagai Bu Rina, narator Triksi Sondang.
7: Pak, Bu, aku boleh bantu sesuatu enggak?
6: Loh, Nak, tentu boleh. Ada apa, sayang?
7: Aku dengar warung kita semakin sepi. Aku bisa bantu kok, Bu, untuk foto makanan dan upload ke media sosial. Aku juga bisa bantu bikin warung kita muncul di aplikasi. Itupun kalau Bapak sama Ibu mau.
5: Kamu serius, Dit? Kamu sanggup?
7: Aku bisa belajar kok, Pak, Bu. Tapi aku butuh waktu. Gak cepet.
6: Nak, ibu bangga kamu mau mencoba. Gak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita mulai aja dulu.
4: Dengan penuh semangat, Adi terus belajar dari waktu ke waktu. Ia memotret berbagai menu, membuat akun media sosial, lalu mengunggah foto dan video secara konsisten. Hari-harinya diisi dengan mengurus berkas pendaftaran warung ke aplikasi ojek online, membuat promo, dan dengan sabar membalas setiap komentar pelanggan di media sosial. Semua dilalui dengan rasa penuh harap.
7: Bu, cahaya dari jendela ini bagus. Oke, tahan sebentar, Bu. Sip, fotonya bagus, Bu.
5: Gimana kalau nggak ada yang pesan?
6: Pak, percaya sama proses. Insya Allah dengan konsisten, warung kita semakin dikenal.
7: Iya, Pak. Kalau tidak mencoba, kita nggak akan tahu. Ini aku upload ya.
4: Hingga akhirnya di suatu sore.
7: Pak, Bu, ada satu pesanan online yang masuk di aplikasi.
6: Wah, lihat-lihat. Alhamdulillah.
7: Satu porsi dulu nggak apa-apa kan, Bu? Sambil berproses.
4: Tak lama muncul komentar baru di media sosial. Warung Selaras Rasa buka di mana ya? Pengen coba ayam serundengnya. Perlahan tapi pasti kabar itu menyebar.
8: Wah, sekarang warung ini sering lewat di timeline saya. Fotonya cantik-cantik loh.
6: Iya, Bu, semua berkat Adit.
7: Alhamdulillah, Bu. Saya cuma mau warung ini lebih dikenal.
8: Anak muda memang begitu seharusnya. Teknologi dipakai buat bantu keluarga.
5: Sari, Adit, lihat. Meja yang kemarin kosong kini mulai terisi kembali.
6: Iya, Mas. Ternyata kita perlu cara baru untuk menjemput rezeki.
7: Pak, Bu, makasih ya. Kalian sudah percaya sama aku.
4: Pendengar, UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dengan pemanfaatan teknologi, pengelolaan yang baik, dan kemauan untuk berubah, usaha kecil bisa tetap bertahan dan berkembang. Mari bersama membangun ekonomi inklusif dan kreatif untuk Indonesia yang lebih kuat. Demikian drama radio Selaras Rasa, karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Nasruddin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Huta Suhud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, dan informasi terkait panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk Adi Jaya bin Atis Salatan, di mana saja berada sebagai tergugat yang berisi tentang penetapan Ketua Majelis nomor 178 / PDT.G / 2026 / PA.PLK tanggal 14 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hamsiah binti Alan Iyad sebagai penggugat melawan Adi Jaya bin Atis Salatan sebagai tergugat. Sekian informasi berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

0: Halo Pak Hari, selamat datang di podcast Huma Itah. Tentunya kembali lagi bersama saya Roy Lando ya. Kita masuk di ruang obrolan yang selalu menghadirkan cerita-cerita seru dari lintas generasi yang mungkin menginspirasi, kreatif, dan juga edukatif yang ada di Kalimantan Tengah. Tentunya pada kesempatan kali ini ya, kita punya episode yang berkaitan tentang musik dan pastinya penuh inspirasi untuk generasi muda. Karena di samping saya sudah kedatangan musisi seorang komposer yang juga sudah membuat sejumlah karya musik Indonesia di Kalimantan Tengah. Musisi kreatif yang salah satunya, salah satu karyanya ini berjudul Sempurnalah Cinta. Untuk itu Kula Pahari ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi muda berbakat bernama Sydney, yaitu Ken Maulana. Kita akan ajak ngobrol tentang bagaimana sih generasi muda ini mengambil peran di dunia ekonomi kreatif, proses kreatif di balik lagu yang dirilisnya itu seperti apa. Terus juga kita akan menggali cerita perjalanan, tantangan, dan juga harapan selaku musisi dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif melalui karya musik yang ada di Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Dan kita punya topik pada podcast pada kesempatan ini adalah ekonomi kreatif dari musisi muda. Kita sapa terlebih dahulu, di samping saya sudah ada salah satu musisi yang ada di Kalimantan Tengah, Ken Maulana. Gimana kabarnya, Bang Ken?
1: Kabar baik, Bang.
0: Iya, Mas Ken, ini sebelum kita bahas tentang single-single dan juga perjalanan musiknya ya, Mas Ken ya.
1: Oke. Okay.
0: Boleh dong diceritakan untuk kulap hari kita semua yang mungkin sedang menyaksikan kita dan juga mendengarkan podcast Huma Itah. Mas Ken ini sekarang lagi sibuk apa nih, Mas Ken, akhir-akhir nih?
1: Oke, selamat sore sebelumnya. Saya Ken Maulana.
0: Yeah.
1: Saya sebagai music director dan juga video director. Dan saat ini saya sedang menggarap beberapa lagu ya.
0: Yeah.
1: Intinya songwriter juga, intinya menciptakan beberapa lagu buat talenta-talenta muda yang ada di Kota Palangkaraya terutama.
0: Oh, oke. Okay. Ini udah berapa lama nih Mas Ken menggeluti dunia musisi seperti ini nih Mas Ken?
1: Kalau musik saya dari kecil sih sebetulnya.
0: Dari kecil ya.
1: Tapi yang berjalan di menciptakan lagu, bikin karya buat buat talenta-talenta yang lain itu kira-kira 5 tahun terakhir.
0: Oh, 5 tahun terakhir. Kenapa baru 5 tahun terakhir, kan dari kecil?
1: Oke. Okay. Jadi teknologi ya terutama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Dulu
0: iya.
1: di Palangkaraya mungkin tidak membackup untuk kita bisa membuat karya.
0: Iya, iya.
1: Karena kita kesulitan kalau ingin buat karya
0: alat-alatnya harus mahal ya.
1: Alatnya harus mahal, terus juga mungkin harus ke kota lain untuk
0: betul,
1: dan lain-lain
0: betul.
1: Kan. Nah, iya, makanya optimalnya di 5 tahun terakhir itu kita baru bisa. Karena ada studio yang sudah buka, ada studio yang sudah membackup untuk rekaman.
0: Oke, baik. Karena 5 tahun belakangan juga teknologi kita semakin masif ya, Mas Ken. Semuanya juga bisa kita operasikan juga dan memadai juga. Oke, Mas Ken, perjalanan berkarya musik di Kalimantan Tengah ini seperti apa nih sampai akhirnya bisa berkolaborasi dengan artis muda seperti Sydney. Ini Sydney ini umur berapa nih Mas Ken?
1: Dia umur 11 tahun.
0: Nah, kenapa tuh ceritanya bisa menggandeng talenta muda seperti Sydney ini Mas Ken?
1: Oke, saya aktif di dunia musik, bahkan sering membuat beberapa lomba ya. Lomba vokal solo, entah itu buat pelajar atau umum. Nah, kemarin berkaitan dengan Sydney, dia ikut kategori pelajar.
0: Oke, okay, nah, baik.
1: Kebetulan dia salah satu pesertanya dan dia tidak dapat juara satu sih sebetulnya, tapi dia juara harapan satu. Tapi saya punya feeling anak ini punya bakat, yang istilahnya bisa punya karya yang bagus, baik itu dari suara ataupun visualnya. Makanya saya saya kasih tahu ke orang tuanya bahwa Sydney memang punya bakat dan kita coba untuk bikin satu karya dan pada akhirnya memang bagus hasilnya.
0: Jadi ketika itu Mas Ken ini membuat suatu audisi begitu ya?
1: Bukan audisi, jadi seperti ini. Kemarin itu lomba ini sebetulnya bukan ajang buat mencari audisi. Tapi saya yang istilahnya setelah lomba saya coba untuk bicara dengan kedua orang tuanya.
0: Oh iya, iya.
1: Untuk memberitahu bahwa sayang kalau tidak diteruskan bakatnya.
0: Betul. Nah, seperti itu sih. Dan tentunya ini Sydney ini merupakan juara harapan satu, bukan juara pertama ya Mas Kian. Oke, ini gimana nih perasaan juara pertama? Apakah ada kecemburuan atau gimana nih Mas Kian?
1: Sebetulnya untuk juara pertama lebih ke saya bicara ke orang tuanya, intinya seperti ini. Kalau bakat anak itu tidak diteruskan, kita tidak akan tahu sejauh mana
0: anak ini bisa berkembang.
1: Peran orang tua sangat penting. Saya mensosialisasikan istilahnya bukan suatu keharusan ya untuk orang tuanya ini anak bisa diteruskan atau enggak, tapi yang pasti saya tetap memberitahu dan menginstruksikan bahwa sayang kalau bakat tidak dikembangkan lagi. Itu sih kalau dari sayanya waktu itu. Yang namanya anak umur kelas 6 SD dia nggak tahu tuh masalah seperti ini.
0: Betul.
1: Yang taunya dia cuman nyanyi ya dia nyanyi.
0: Nurut aja ya apa kata orang gitu ya. Oke.
1: Jadi lebih ke peran orang tuanya sih kalau menurut saya.
0: Baik. Nah, ini menarik juga nih Mas Kian karena kita tahu Sydney masih usia 11 tahun. Jadi Mas Kian juga mungkin ada kendala kah untuk membimbing anak kecil ya kita sebut ya anak kecil 11 tahun ini untuk menjadi penyanyi begitu Mas Kian. Ada enggak sih kendala-kendalanya Mas
1: Kian? Jadi Sydney ini meskipun dia kelas 6 SD dia sudah punya guru vokal. Dia les vokal dari umur 4 tahun.
0: Jadi 2 tahun ya.
1: Untuk dasar dia bernyanyi dia sudah banyak menguasai. Dan yang saya salut Sydney punya literasi musik yang sangat luas. Jadi kenapa saya bilang seperti itu saat lomba pun untuk genre yang dia pilih sudah musik jazz dan lagunya yang dari mancanegara. Makanya ini anak istilahnya punya literasi yang luas. Saya sangat yakin istilahnya di zaman seperti ini kalau kita buatkan sebuah karya, dia pasti akan bisa mudah beradaptasi.
0: Betul.
1: Jadi apa ya seperti itu yang saya lihat kemarin.
0: Berarti tidak sulit ya untuk membimbing Sydney ini
1: tidak sulit.
0: Untuk mengarahkannya untuk misalkan menyanyikan lagu-lagu ini dia juga sudah
1: punya dasarnya dia.
0: Punya dasar dan juga ada guru vokalnya dan sudah berlatih kurang lebih 2 tahun ya dari dia kelas 4 sekarang dia sudah kelas 6 SD.
1: Bukan, dari 4 tahun dia.
0: Oh, 4 tahun kali. Dari umur 4 tahun. Ya, bukan kelas 4, dari umur 4 dia sudah bernyanyi dan tentunya Sydney ini mungkin sangat apa ya sangat bisa untuk disuruh bernyanyi. Ini kalau Mas Ken ini ke genrenya apa nih?
1: Kalau saya sih pop.
0: Kalau pop ya, tapi Sydney kan tadi jazz. Apakah ada ini ya kesulitankah untuk mengarahkannya menyanyikan pop atau emang lagu dari Mas Ken ini memang lagu jazz untuk dia?
1: Kalau kesulitan nggak ada kesulitan. Jadi genre yang kita pilih memang genre pop karena melihat komersilnya ya, pangsa pasar ya. Dan yang kemarin dia lomba kan memang genrenya yang dia pilih jazz. Jadi antara pop ke jazz yang saat ini dikuasain Sydney tidak jauh berbeda.
0: Tidak jauh ya. Jadi tidak begitu sulit untuk Sydney untuk menyanyikannya begitu ya Mas Kian ya. Oke, dari sisi proses kreatifnya di Mas Kian, siapa nih yang pertama kali mengusulkan konsep lagu? Apakah Bermuk bareng-bareng atau Mas Kian saja yang kayaknya harus nyanyiin lagu genre ini sih? Liriknya lagu gini-gini. Gimana tuh awal mulanya?
1: Jadi awal mulanya karena saya melihat dari sisi Sydney adalah anak yang sedang beranjak dewasa. Jadi temanya tetap tema anak-anak kita pilih. Tanpa mengurangi proses menuju dia dewasa ini. Artinya kita pilih lagu Sempurnalah Cinta. Artinya dia bersyukur dengan proses kehidupan, proses pembelajaran dia dari kecil sampai dia dewasa dan semoga itu akan menjadi pelajaran yang penting buat dia berkembang gitu. Mungkin seperti itu.
0: Jadi judul lagunya adalah Sempurnalah Cinta.
1: Iya benar.
0: Oke, ini Mas Kian sendiri kah yang menulis liriknya atau bagaimana?
1: Semuanya saya.
0: Oke, berapa lama tuh Mas Kian? Buat lirik lagunya, buat nada-nadanya dan sebagainya.
1: Ya kalau efektifnya ya sekitar 1 minggu.
0: Satu minggu. Ini cuma nulis lirik doang ya?
1: Itu
0: semuanya
1: belum masuk produksi yang pasti nulis lirik bikin guide-nya 1 mingguan.
0: Sempurnalah Cinta ini apakah sudah tersediakah di YouTube untuk orang menyaksikan atau
1: sudah ada di platform digital di Spotify juga
0: sudah ada video klipnya kah
1: sudah ada
0: apa ada kesulitan gak sih Mas Ken saat memproduksi lagu dan juga membuat video klip? Karena kan banyak juga ya tantangan-tantangan untuk membuat video klip ya, saat membuat video klip. Ada gak sih tantangan ketika itu?
1: Yang pasti banyak tantangannya. Terutama dari segi kita membuat video klip, kita menempuh jarak sekitar 6 jam dari sini.
0: Di mana?
1: Di Parenggean.
0: Oke, Parenggean.
1: Di Parenggean itu ada sebuah kita di lokasi di lokasi perusahaan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di perusahaan itu ada sebuah taman. Nah, terus dari situ ada scene di mana kita harus berada di air terjun. Jadi di Parenggean ada air terjun yang
0: Iya. Oke. Okay.
1: Jadi dari perusahaan itu sekitar 1.5 jam kita ke lokasi untuk bikin adegan di air terjun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau dari segi mendirect Sydney seperti apa saat acting dan lain-lain itu tidak sulit karena dia memang anaknya memang mudah diarahkan.
0: Mudah diarahkan. Jadi, dan pintar juga ya.
1: Dan pintar juga.
0: Oke oke, okay. Berarti mungkin tantangannya adalah terkait jarak dan waktu.
1: Benar.
0: Jarak 6 jam dari kota Palangkaraya ke Parenggean, dan itu gimana jalannya? Apakah mulus-mulus saja atau ada jalanan rusak atau gimana?
1: Kalau dibilang mulus ya enggak juga, tapi memang jalan perusahaan ya seperti itu.
0: Oke. Tapi cuaca kemarin mendukung juga kah untuk
1: cuaca mendukung.
0: Oke, untungnya cuaca mendukung juga ya. Terus juga Sydney-nya juga mudah untuk diarahkan dan juga cepat untuk belajar ya. Baik, ini Sempurnalah Cinta nih Mas Ken. Kita kembali ke lagu. Mungkin Sempurnalah Cinta, apakah Sydney ini tidak ada kesulitan membawakan lagunya, atau bisa diceritakan nih sebenarnya filosofi Sempurnalah Cinta ini bisa diterangkan lebih detail nih Mas Ken?
1: Oke, kalau kesusahan Sydney tidak ada kesusahan dalam membawakan lagu ini karena beberapa hari sebelum kita take vokal dan lain-lain, kita sudah briefing dan saya sudah jelasin dan dia saya suruh untuk pelajarin inti dari makna lirik ini tersebut. Jadi saat take vokal biar dia bisa menjiwai seperti itu.
0: Ya.
1: Okay. Dan kalau untuk
0: makna lagunya.
1: Makna lagu dari Sempurnalah Cinta ini adalah sebuah rasa bersyukur mungkin ya. Okay. Rasa bersyukur atas semua karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin seperti itu lebih umumnya.
0: Oke, ini lagunya emang khusus untuk anak atau secara universal bisa dinikmati atau gimana nih Mas Ken? Karena Roy juga masih belum dengar ya lagunya. Okay.
1: Jadi kalau melihat, mungkin kalau mendengar dan melihat nanti saya memang membuat lagu ini, mengkonsep lagu ini biar bisa universal dinikmatin.
0: Oke, jadi anak-anak bisa dinikmati juga ya, terus juga secara umum juga bisa ya, kayak animasi-animasi yang terbaru itu ya. Oke, nah tentunya video klipnya sudah, terus juga tidak ada kendala mengarahkan Sydney, seorang talenta muda begitu ya. Nah untuk di selanjutnya, unsur budaya atau warna musik khas Kalimantan yang mungkin Mas Ken masukkan ke dalam lagu, adakah di dalam Sempurnalah Cinta itu tadi?
1: Oke, kalau di lagu Sempurnalah Cinta tidak ada.
0: Oke. Okay.
1: Tapi beberapa karya yang dahulu pernah saya buat, misalnya untuk ada untuk kepentingan instansi itu ada sesuai permintaan untuk membuatkan genre musik etnik kita bisa buatkan.
0: Oke. Ke depan ada nggak sih niat Mas Ken untuk mendirect si Sydney ini untuk membawakan lagu-lagu khas terkait budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah, kepikiran gak sampai ke situ Mas Ken?
1: Karena budaya etnik di Kalimantan Tengah itu sangat ini ya, sangat
0: banyak banget.
1: Sangat banyak banget dan juga pengaruhnya kuat ya.
0: Iya.
1: Itu memang kita ada persiapkan buat genre musik etnik untuk bisa Sydney bawain.
0: Okay. Soon ya ke depan ya. Karena ini harus dirancang terlebih dahulu ya terkait budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Okay, dan selanjutnya nih Mas Ken, harapan dari lagu ini untuk pendengarnya nih apa nih Mas Ken? Apakah Mas Ken menyisipkan harapan-harapan yang mungkin apa ya, pendengar ini ada pesan-pesankah untuk pendengar yang mendengarkan lagu Sydney ini Mas Ken?
1: Ya harapannya sih biar bisa biar bisa bersyukur aja sih istilahnya dengan semua yang ada, karunia dari Tuhan itu yang saya sisipkan di lagu ini. Dan juga buat teman-teman yang lain, semoga dengan karya ini bisa menginspirasi juga.
0: Jadi gitu pada intinya lagu Sempurnalah Cintaku ini supaya kita lebih bersyukur ya. Tidak cuma anak-anak, bahkan orang tua juga yang mungkin punya kegalauan dari hidup-hidupnya ya. Ini bisa bersyukur ya dengan apa yang ada, dengan lagu Sempurnalah Cinta yang dibawakan oleh Sydney ya. Oke, dan tentunya Mas Ken, apa nih mungkin menurut sudut pandang Mas Ken peran generasi muda nih dalam menggerakkan ekonomi kreatif nih di Kalimantan Tengah untuk saat ini Mas Ken?
1: Menurut saya di tengah kemajuan teknologi saat ini sangat penting ya untuk untuk anak-anak muda bisa menyikapi, untuk bisa berperan aktif, baik itu bukan cuma dari segi kesenian musik ataupun yang ataupun dari segi yang lain. Tapi memang harus bijak menggunakan kemajuan teknologi ini, istilahnya untuk bisa terus berkembang, baik itu musik ataupun hal yang lainnya gitu.
0: Nah, menurut sudut pandang Mas Ken sendiri kan gimana nih musisi-musisi yang ada di Kalimantan Tengah, apakah mereka ini sudah melakukan karya yang baik kah menurut Mas Ken, atau malah kayaknya kurang nih masih untuk musisi-musisi yang ada di Kalimantan?
1: Oke, untuk musisi yang ada di Kalimantan Tengah saat ini mereka sudah berkembang dan sudah membuat beberapa karya yang menurut saya itu memang bisa diangkat untuk nasional. Kita bangga punya teman-teman, punya para musisi yang istilahnya yang saat ini sudah mengeluarkan beberapa karya. Karena dengan karya itu istilahnya kita bisa bersaing dengan talenta-talenta dari kota lain.
0: Betul.
1: Terutama dan juga dengan karya-karya mereka itu bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain juga bahwa untuk sebuah karya dan sebuah lagu itu memang harus dipersiapkan dari sekarang, terutama dari musiknya mungkin seperti itu.
0: Jadi itu merupakan sistem ekonomi kreatif kita ya, supaya musisi-musisi yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya ini juga bisa bersaing ya Mas Ken ya.
1: Iya benar.
0: Tidak cuman di kota sendiri tapi juga di kota-kota lainnya ya, karena kita percaya dan yakin ya Mas Ken ya, musisi-musisi yang ada di Palangkaraya ini sangat banyak sekali ya talenta-talenta mudanya Mas Ken.
1: Iya, sangat banyak.
0: Cuman belum kap aja nih.
1: Iya, benar.
0: Mungkin Mas Ken bisa ngedireknya lagi ya musisi-musisi muda lainnya. Oke, dan tentunya kembali Mas Ken, bagaimana nih menurut pandangan Mas Ken melihat peluang bagi anak-anak dan remaja untuk berkarya sejak dini nih Mas Ken?
1: Iya. Peluangnya sangat besar, jadi tinggal kreativitas itu digali, tinggal kemauan, dan juga intinya pantang menyerah lah buat sebuah karya itu sih.
0: Betul, karena sekarang juga teknologi juga semakin canggih ya, Mas Ken. Semuanya bisa kita lakukan ya, tapi kembali lagi kita bisa menggunakan sesuatu teknologi ini dengan bijak,
1: Mas Ken.
0: Oke, nah ini juga Roy kepikiran nih Mas Ken, karena dulu ya di era 90-an kita tahu banyak sekali nih ya musisi-musisi kayak penyanyi-penyanyi cilik tuh Mas Ken.
1: Bener.
0: Seperti Joshua dan lain sebagainya. Sekarang udah jarang nih Mas
1: udah
0: Ken.
1: Jarang.
0: Gimana menurut pandangan Mas Ken sendiri?
1: Gimana ya? Mungkin istilahnya kalau dulu genre yang mereka nyanyikan dan juga yang orang-orang yang menciptakan lagunya dulu, ingat saya Papa T-Bob ya yang sering nyiptain buat anak-anak kayak Nolerian dan lain-lain. Nah sekarang ini kan musik terus berkembang.
0: Betul.
1: Berkembangnya jadi anak kecil gak mesti harus menyanyikan lagu anak-anak. Bisa lagu yang genrenya menuju ke dewasa bisa. Karena melihat pangsa pasarnya juga kita.
0: Oke. Berarti mungkin sudah berkurang ya pangsa pasar musisi-musisi penyanyi-penyanyi cilik dulu ya. Karena kan dulu kan banyak sekali nih berseliweran penyanyi-penyanyi cilik ya. Dan sekarang mungkin mengikuti pangsa pasarnya begitu ya. Oke, dan selanjutnya nih Mas Ken, mungkin bisa dijelaskan juga untuk Kulapa Hari dan juga pendengar yang sedang mendengarkan kita, tantangan terbesar nih Mas Ken yang dihadapi dalam berkarya di industri musik lokal saat ini apa sih sebenarnya Mas Ken?
1: Lebih ke ini ya, lebih ke budgeting ya.
0: Oh,
1: Untuk kita bisa mempersiapkan sebuah produksi lagu ataupun video klip.
0: Berarti ini harus ada budget yang besar kah atau gimana nih Mas Ken maksudnya?
1: Kalau dibilang yang pasti harus standar biar bisa bersaing di musik Indonesia. Mungkin seperti itu.
0: Oke, mungkin ketika ada budget ini mungkin hasil karyanya juga lebih maksimal ya Mas Ken ya.
1: Bisa dikatakan seperti itu.
0: Oke, karena dengan pangsa pasar yang seperti saat ini pastinya juga persaingannya juga semakin ketat ya.
1: Persaingannya semakin ketat.
0: Dan juga kualitasnya juga harus dilihat begitu ya. Benar. Orang-orang juga pasti ngelihat yang mana yang paling bagus begitu. Benar. Ya. Oke, baik. Jadi tantangannya mungkin ada di budget dan selanjutnya dukungan seperti apa nih yang paling dibutuhkan baik dari keluarga atau teman komunitas musik nih Mas Ken maupun pemerintah untuk membangun ekonomi kreatif seperti untuk bermusik ini Mas Ken.
1: Yang pasti dari segi kita sesama pelaku seni ya, itu saling support, baik itu di sosial media, baik itu secara komunitas, untuk bisa membesarkan musik itu sendiri, untuk bisa membesarkan musik Kalimantan Tengah itu sendiri. Karena sangat kuat pengaruhnya apabila sesama musisi, sesama pelaku seni itu saling mendukung, bukan cuman etnik ya, bukan cuman etnik, tapi pelaku seni itu keseluruhan global, yang pasti yang ada di Kalimantan Tengah itu saling support. Nah, sementara dari pemerintah itu juga kita sangat membutuhkan buat buat pelaku seni yang ada di Kota Palangkaraya itu, entah itu supportnya seperti apa, entah itu terus membuat kegiatan yang berkaitan dengan musik itu sangat penting untuk perkembangan itu sendiri.
0: Betul. Jadi ini mungkin untuk musisi-musisi agar bisa saling support
1: saling
0: berkolaborasi juga. Dan juga mungkin pemerintah juga lebih banyak lagi membuat ruang-ruang terbuka ya.
1: Iya benar.
0: Oke, ini kan sejauh ini Kota Palangkaraya nih Mas Ken banyak sekali nih membuat event-event gitu ya untuk menampilkan talenta-talenta muda. Gimana nih menurut sudut pandang Mas Ken terkait pemerintah saat ini? Apakah sudah mendukungkah para generasi-generasi muda ini untuk menyalurkan hobi dan bakatnya? Seperti yang kita tahu kan kalau di Palangkaraya kan biasanya ada Car Free Night dan lain sebagainya. Iya. Itu gimana nih menurut pandangan Mas Ken?
1: Menurut pandangan saya sejauh ini dari ruang-ruang yang sudah disediakan dari pemerintah itu sangat membantu buat pelaku seni Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah itu bisa berkembang. Nah, tinggal teman-teman pelaku seni itu sendiri istilahnya memberi pertunjukan yang bagus, misalnya membuat sebuah karya yang bagus, istilahnya bisa enggak cuman saat manggung enggak cuman lagu dari artis lain yang dinyanyikan. Tapi bisa membawa lagu mereka sendiri.
0: Karya sendiri karya begitu sendiri. Ya.
1: Lebih ke sana sih kalau saya.
0: Oke. Jadi ini mungkin para musisi-musisi muda yang ada di Kalimantan Tengah ini mungkin sudah dikasih ruang begitu ya. Yang pasti ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya, jangan sampai ketika melakukan karya ini masih dengan karya orang lain ya.
1: Iya, itu sih saran saya.
0: Iya, harus ada karyanya sendiri harus juga biar lebih bagus begitu ya.
1: Dan bisa ngangkat ini juga apa talenta Kalimantan Tengah juga.
0: Oke, betul sekali Mas Ken. Nah, kita kembali ke mungkin musisi-musisi muda kayak masih anak-anak ya seperti Sydney ini ya Mas Ken ya. Mungkin ini saran juga untuk orang tua yang mungkin ada ngelihat nih, ada bakat nih anak-anaknya bisa bernyanyi. Apa nih saran untuk orang tua nih Mas Ken supaya anaknya nih tahu nih dengan wah kayaknya dia punya bakat nih di musik nih. Apa yang orang tua itu harus lakukan nih Mas Ken?
1: Yang pasti terus kembangkan baik itu dia mengikuti lomba ataupun dibuatkan sebuah karya. Yang pasti orang tua lebih ngerti lah. Jangan di apa namanya
0: disepelekan atau gimana?
1: Bukan apa ya namanya jangan di stop bakat anaknya. Intinya karena jarang kalau ada anak kecil misalnya yang punya bakat itu dilanjutkan. Lebih ke anaknya sih lebih kasihan sih bakatnya nanti.
0: Betul sekali. Jadi kalau udah tahu anaknya suka nyanyi gitu ya Mas Ken ya. Yeah. Mungkin bisa di les vokal ya.
1: Iya, banyak les vokal di Palangkaraya.
0: Bisa ya. Jadi jangan mungkin anak-anaknya bisa disupport begitu ya. Kalau tahu anaknya punya minat atau bakat dalam dunia musik, ini bisa disalurkan hobi dari anaknya itu ya.
1: Iya benar.
0: Oke, dan setelah merilis single bersama Sydney ini ya dengan judul Sempurnalah Cintaku, apa nih rencana setelah merilis single ini? Apakah ada project lain kah Mas Ken sama Sydney, atau mau ngegarap lagu sama siapa untuk kedepannya?
1: Oke, yang jelas kita terus promo lagu ini ya, promo Sempurnalah Cinta, sambil proses pembuatan lagu selanjutnya. Karena memang Sydney kita siapkan untuk terus berkarya.
0: Oke, berarti ini sekarang fokus ke promo-promo ya begitu ya?
1: Iya, sambil promo, sambil mensosialisasikan lagunya Sydney.
0: Okay.
1: Kemarin juga kita habis video klip yang kedua di Hotel Aquarius.
0: Okay, video klip kedua berarti dengan lagu yang sama tapi video klipnya?
1: Bukan. Jadi kita lagu yang kedua yang video klip ini kita cover lagu Frank Sinatra yang Fly Me to the Moon.
0: Oke. Jadi ini sudah dua lagu ya.
1: Sudah dua lagu.
0: Dan juga sudah ada dua video klip ya. Video. Jadi ini mungkin masih ada lagu-lagu selanjutnya ya ke depannya ya.
1: Minggu depan kita tag video klip juga di Bundaran untuk lagu ketiga.
0: Apa tuh? Bisa disebutkan?
1: Lagu From the Start-nya Lovey.
0: Oke. Ini bahasa Inggris semua
1: bahasa ya? Bahasa Inggris semua.
0: Wow, ini luar biasa nih ya. Kadang juga orang-orang dewasa nih gak bisa nih bahasa Inggris. Tapi si Sydney fasih ya dalam...
1: Fasih dia.
0: Bahasa Inggris ya?
1: Bahasa Inggris.
0: Oke. Dan juga aman ya semua lirik-lirik lagunya, gak ada kesusahan ya?
1: Tidak ada kesusahan.
0: Wah, luar biasa ya. Ini memang talenta muda ya dari Sydney yang mungkin bisa membawakan genre pop, jazz, dan juga bisa berbahasa Inggris ya. Dengan lagu-lagu Inggris ya. Oke, dan selanjutnya nih mungkin Mas Ken ada rencanakah untuk menggandeng selain Sydney ini? Apakah masih untuk fokus Sydney aja nih untuk saat ini atau gimana nih Mas Ken?
1: Untuk saat ini saya fokus Sydney aja.
0: Oke. Fokus ke Sydney ya.
1: Fokus ke Sydney.
0: Oke, dan untuk proyek-proyeknya dari Sydney atau tidak berhubungan dengan Sydney ada nggak, Mas Ken?
1: Kalau untuk
0: proyek sendiri lah.
1: Oke, kalau untuk proyek sendiri saya ada membuat beberapa lagu juga yang memang rencana saya mau saya masukin ke Spotify dan bikin video klipnya. Terus saya pribadi ya. Kalau untuk yang lain yang teman-teman yang minta bantu direct vokal.
0: Iya, iya.
1: Itu ada juga.
0: Ada ya. Ada. Jadi ada juga orang-orang yang meminta bantuan untuk mendirect vokal dan lain sebagainya ya. Oke, kita kembali ke Mas Ken nih. Karena kan Mas Ken nih sudah menjadi musisi sudah lama banget ya. Bahkan dari kecil juga sudah suka musik. Mungkin apa nih yang mungkin menjadi tantangannya saat menjadi musisi nih Mas Ken? Karena kan kita gak tahu nih apa-apa saja kendala-kendala menjadi musisi di Mas Ken.
1: Apa ya? Mas Ken?
0: Mau tahu membuat lagu kah atau gimana gitu?
1: Ya kalau tantangannya sih biar yang pasti harus konsisten itu aja sih.
0: Oh ya betul. Karena konsisten ini Mas Ken yang mungkin jarang bisa dilakukan oleh orang-orang.
1: Konsistensi ini yang memang istilahnya tantangannya di situ.
0: Betul.
1: Jadi kita melihat perkembangan musik seperti apa, kita harus bisa ngikutin.
0: Iya.
1: Kalau kita gak ngikutin, kita tenggelam jadinya.
0: Tenggelam ya, karena meskipun kita suka dengan dunia itu, tapi kalau kita melakukannya terus-menerus, pasti ada rasa jenuh begitu ya Mas Ken. Mas Ken pernah gak ada rasa jenuh?
1: Iya pernah.
0: Pernah ya?
1: Pernah.
0: Oke, tapi dengan konsisten itu, kita bisa terus berkarya ya Mas Ken.
1: Iya benar.
0: Oke, dan terakhir nih Mas Ken, apa nih pesan dari Mas Ken untuk anak-anak muda yang ingin memulai berkarya di bidang musik atau di bidang ekonomi kreatif lainnya nih Mas Ken?
1: Yang pasti jangan menyerah, terus membuat karya yang pasti. Jangan lupa perkembangan zaman terus diikutin.
0: Betul.
1: Mungkin ya seperti itu.
0: Oke, karena kan kita membahas ekonomi kreatif nih. Menurut sudut pandang Mas Ken, terkait ekonomi kreatif ini apakah bisa menjanjikankah untuk menjadi sebuah penghasilan nih Mas Ken atau gimana nih?
1: Ya bekerja di bidang musik ya, artinya itu sangat menjamin menurut saya okay, apabila ya. Memang bisa membuat sesuatu yang bagus.
0: Oke, okay, ditekuni juga ya Mas Kan ya. Juga. Karena dengan musik ya kita juga bisa mendapatkan suatu penghasilan ya, ya
1: benar.
0: Dengan ekonomi ya. Kreatif ini ya. Jadi ketika kita punya bakat ya kita ya. Harus gali terus gali ya Mas Kan.
1: Dan juga diasah terus.
0: Diasah terus ya, karena dengan talenta yang kita miliki juga bisa menghasilkan ya, begitu benar. Ya. Bisa menyelam sambil minum air, kita bisa melakukan hobi dan juga bisa menghasilkan ya Mas Kan.
1: Iya, bisa menghasilkan.
0: Oke, okay, Mas Kan kita ucapkan terima kasih nih sudah ngobrol-ngobrol. Okay, semoga sukses kasih. Terus ya untuk kedepannya ya. Segala sesuatunya yang akan dilakukan bersama Sydney bisa membuahkan hasil. Amin, dan juga bisa banyak penggemarnya ya. Okay. Dan tentunya terima kasih juga sudah bercerita panjang lebar dalam podcast Huma Itah ini. Kita berharap semoga semangat dalam bermusik ini bisa membimbing serta berkolaborasi dengan talenta muda dan menumbuhkan ekosistem musik musik yang positif dan juga kuat di daerah kita agar bisa bersaing dengan kota-kota lainnya. Okay. Dan semoga juga perjalanan musik ke depan bisa diberkahi banyak kesempatan. Amin. Panggung yang baru juga, kolaborasi yang baru, karya yang baru, dan semakin dikenal luas. Oke, okay? Terima kasih Mas Kan, teruslah okay, berkarya sama-sama. Dengan hati dan tetap rendah hati juga pastinya. Kita tunggu cerita-cerita hebat berikutnya dari Kan dan juga Sydney untuk kedepannya. Dan itulah Pak Hari ya, bincang-bincang kita bersama Kan Maulana selaku musisi kreatif Kalteng yang mungkin bisa memberikan warna baru musik Indonesia kita dari cerita itu tadi. Kita tahu ya kalau batasan usia ini bukan batasan buat berkarya. Semua kalangan usia ini bisa untuk terus berkarya ya Pak Hari, dan kreativitas itu bisa tumbuh dari mana saja, kapan saja, selama kita bisa berani memulai. Generasi muda punya peran untuk mewujudkan lewat kerja keras, kolaborasi, dan juga hati yang tulus dalam berkarya. Dan untuk Kulapa Hari semua, kita cukupkan terlebih dahulu dari podcast Huma Itah. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast ini dari awal sampai berakhir. Jangan lupa untuk terus dukung karya-karya lokal, terutama dari talenta muda kita. Dan pastikan Kulapa Hari semua bisa menyimak episode-episode podcast Huma Itah selanjutnya, karena akan ada lebih banyak cerita seru lainnya yang akan kita kulik-kulik ya bersama narasumber yang lainnya. Dan tentunya saya Roy Lando pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, telah kita simak bersama podcast Huma Ita bersama Abang Ken dengan tema ekonomi kreatif dari musisi muda. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena nanti tepat pukul 21 lewat tentunya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Melodi Memori Mancanegara. Sudah siapkah Anda dengan lagu-lagu mancanegara kenangan Anda? Ya, jangan lewatkan tentunya ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma...

terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan

sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

0: sikap yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Melodi Memori Manca Negara.

0: Mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori Mancanegara malam hari ini tentunya. Buat Anda yang mau bergabung dengan lagu-lagu mancanegara ya tentunya, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, benar kita langsung ke penelpon pertama kita nih. Halo, selamat malam Melodi Mancanegara.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Wika di Wonosobo.
0: Oh, Bu Wika di Wonosobo. Biasanya pakai nomor satunya tiba-tiba ada di sini.
1: Mana yang bisa? Pokoknya dua-duanya saya
0: pencet. Gimana kabarnya Mama Wika malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Tadi siang hujan terus.
0: Tadi siang di Wonosobo hujan terus ya Mama ya.
1: Iya.
0: Kalau di Palangkaraya terik
1: Mama
0: sekali.
1: Dong. Mas Uta jangan Mama, saya bingung nek dipanggil Mama.
0: Dipanggil apa nih Bunda?
1: Ibu boleh.
0: Ibu aja ya.
1: Oh,
0: boleh.
1: Kalau dipanggil Mama bingung saya.
0: Bingung jadinya ya Bu Wika ya. Baik, nah
1: nanti anak saya pada tawa.
0: Tadi sambil dengerin ya, nanti lo kok dipanggil Mama juga nih gitu nanti jadinya.
1: Iya, senyum-senyum.
0: Iya, Ibu Wika, ini malam hari ini mancanegara mau request lagu dari siapa ini?
1: Dari Kinate, Sail of Seven Seas.
0: Sail of Seven Seas.
1: Iya, Sail of Seven Seas.
0: Oke, dari Gina siapa tadi?
1: Gina.
0: Gina. Oke, Sail Over Seven Seas. Salamnya mau buat siapa ini? Silakan.
1: Salamnya buat Bang Uta, selamat tugas. Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Nih, jemurannya kering enggak?
0: Jemurannya kering, ini sudah kloter kedua. Betul sekali.
1: Sepatunya juga kering.
0: Sepatunya kering, sudah bisa dibuat aktivitas.
1: Tapi enggak hujan sana.
0: Dua hari ini enggak hujan, seharian ini tadi terik nih Bu Wiga. Jadi aman. Waktu kemarin aja waktu pembukaan Kalteng Expo dan pembukaan pawai itu hujannya lebat dari siang sampai malam hari.
1: Itu waktu hari apa?
0: Itu waktu hari Minggu.
1: Oh, hari Minggu.
0: Iya, di hari Senin iya. Sama Selasa ini sudah tidak hujan, jadi terik sekali nih.
1: Sini malah kemarin hari Sabtu Minggu yang cerah terang, tidak ada hujan. Tapi gak super ada. Dingin.
0: Super dingin ya di sana. Waduh, iya sih, soalnya karena perbukitan.
1: Iya, kalau nggak hujan justru dingin.
0: Kalau nggak hujan malah dingin. Kalau hujan malah normal ya suhunya.
1: Iya, hangat, hangat.
0: Jadi hangat.
1: Lebih hangat, iya. Jadi sebetulnya sudah musim kemarau, tapi masih hujan.
0: Masih turun hujan. Iya, siap. Lanjut salamnya, Mama. Okay, Ibu, salamnya. Silakan.
1: Buat semua kru ya. Ada Mas Seno, ada Mas...
0: Amin.
1: Ada Mbak ini yang suka lupa.
0: Mbak Listia sama Mbak Reta, Mbak Sintia, Mbak Dewi.
1: Mbak Tia, Mbak Dewi, ya, salam sehat, semangat semuanya, sukses selalu. Terus lanjut salamnya buat Mbak Salsa.
0: Iya.
1: Bu Mama Yuda, Mbak Sati, Bu Sri, ada ya Bu Sri?
0: Iya, Mama Sri.
1: Mama Asri. Ya terus Mbak Susi, Mbak Putri, ada Bang Nanang, Bang Pandu. Betul ya Bang Pandu?
0: Siap.
1: Terus ada Bang Pandu, Bang Nanang, Bang Tony, Bang Ago, Bang Reno, Bapak Freddy sama Bunda Tuti.
0: Siap.
1: Terus ada Mas Toto, Bang Gali, Mama Yuda, Bang Putra, CR, nggak tahu, Bang Lai. Nah, pokoknya semua-semuanya
0: Siap.
1: di Palangkaraya dan sekitarnya.
0: Baik.
1: Buat Mas Uta, pulangnya hati-hati ya.
0: Okay, siap.
1: Sehat selamat sampai di
0: Amin.
1: rumah, istirahat.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ibu Wiga sudah bergabung ya dari Wonosobo. Baik, dari Wonosobo kita langsung ke Palangkaraya. Ini ada Mbak Sasa yang sudah mengantri di depan pintu nih. Halo, selamat malam Mbak Sasa.
2: Selamat malam, Mbak Mori, Mancanegara.
0: Mantap, selamat malam nih. Gimana kabarnya Mbak Sasa nih malam hari ini Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik-baik aja, Delta. Puji
0: Kabarnya baik
2: Tuhan.
0: saja, puji Tuhan. Wah, kita seharian ini dilanda terik ya, tidak turun hujan sama sekali nih. Gimana kalau di tempatnya Mbak
2: Iya,
0: Sasa?
2: panas. Panas juga.
0: Panas sama Mbak, dan akhirnya tadi cucian saya kering nih keluar.
2: Kering semua segala itu, jamur
0: Betul.
2: bantal, kerupuk kering.
0: Langsung jadi nih kerupuknya. Itu jemur kerupuk apa tadi?
2: Itu kerupuk nasi.
0: Kerupuk nasi, wih, itu favorit saya juga loh kerupuk nasi. Dulu nenek tuh yang paling hobi bikin kerupuk nasi. Enak sih
2: Enak
0: memang.
2: itu
0: Betul
2: nasi, iya.
0: sekali. Sebagai langsung di apa cocok sama sambal. Wow, mantap sekali.
2: Sambal enak sekali.
0: Betul. Gimana nih Mbak, sudah ada yang nganterin buat nonton ke Kalteng Expo belum?
2: Gak ada nih, belum.
0: Aduh, ini temannya Mbak Sasa, ayo ayo ayo jalan-jalan ke Kalteng Expo.
2: Ayo, jemput. Sampai tanggal berapa itu, Reuta?
0: Sampai hari Jumat malam.
2: Oh iya, Jumat malam.
0: Penutupannya,
2: Lama
0: iya.
2: juga ya.
0: Betul, nanti penutupannya juga ada di Bundaran Besar nih. Katanya
2: Kita
0: sih
2: lihat
0: ada
2: dari
0: tip
2: itu
0: X.
2: aja, dari jauh aja mantap.
0: Betul, kita lihat nih lampu-lampu yang berkelap-kelip ya.
2: Iya, ramai sekali orang jalan-jalan. Kepengen aja, aduh lah.
0: Betul banget. Saya penasaran sama yang tempe mendoan seperti karpet itu, luas sekali. Oke.
2: Ramai segala udah jual es-es, lihatlah.
0: Seger sekali nih. Mbak Sasa, malam hari ini kan mancanegara mau lagu dari siapa? Biasanya antriannya sih Justin Bieber. Sudah tadi nggak jadi puter Justin Bieber karena ingat biasanya Mbak Sasa Justin Bieber nih.
2: Anu aja dari apa ya? The Power of Love aja dari itu siapa? Celine Dion.
0: The Power of Love, Celine Dion. Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
2: Salamnya buat Bu Wiga ya. Wiga tadi, salam sehat selalu buat keluarga. Terus Tony, Susi, Mas Pandu, Lisa Rian, Bapak Meme, Putra Pekalan Bun, Mas Dede Pekalan Bun, Putra CR, terus Mayuda dan Bang Johnnya. Terus kayaknya buat semua aja lah. Dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
2: Buat Deuta dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Selamat malam, lagunya ditunggu. Dadah,
0: Baik,
2: bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak, Mbak Sasa. Baik, ada satu pesannya masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Uta. Dari Fajar di Sampit. Request lagu dari Celine Dion, Power of Love. Wah, sama nih sama Mbak Sasa nih. Salamnya buat semua penggemar Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Terima kasih Bang, semangat nih bertugas. Bang Fajar juga ya, semangat nih buat tugas, bertugas juga buat mendengarkan dan menemani Uta ya, cuap-cuap malam hari ini. Baik, dari Sampit, dari Bang Fajar, kita langsung meluncur ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam, Melodi Memori Mancanegara.
3: Melodi Memori Mancanegara.
0: Mantap.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan Freddy di Maroke.
0: Iya Bang Freddy, Bang Freddy gimana kabarnya malam hari ini Bang Freddy?
3: Kabar, alhamdulillah kami keluarga sehat. Cuaca juga bagus. Tadi sempat mendung, disangkanya mau hujan, padahal tidak jadi hujan.
0: Tidak jadi hujan.
3: Iya.
0: Ini Bang Freddy, beberapa pendengar ini lagi kangen sama Buti nih. Buti jarang gabung nih, kemana?
3: Iya.
0: Kita konfirmasi.
3: Kalau biasanya siang hari dia.
0: Siang kalau
3: malam,
0: hari.
3: Iya, karena dia kalau malam itu tidurnya disiplin. Kalau saya kan begadang lagi.
0: Betul.
3: Kalau Ibu Utri itu paling larut itu pukul 21 itu udah larut. Biasanya ya setengah 9 itu sudah istirahat gitu. Karena nanti kalau dia bangun sholat subuh tidak tidur lagi.
0: Nah itu, gitu. Nah itu ya pendengar ya, sudah dikonfirmasi nih sama Pak Wadi bahwa Bu Utri ini siang hari shiftnya.
3: Iya, biasa shiftnya siang.
0: Betul sekali.
3: Baru-baru dia kemarin bilang coba masuk di Palangka tapi sulit masuk karena ramai jalurnya.
0: Iya, kalau malam jalurnya wah padat sekali nih.
3: Kalau malam iya, kalau malam. Kalau Ibu Utri biasanya siang, apa acara yang siang tuh?
0: Request pop ya. Baik. Bang Freddy, malam hari ini mancanegara mau mendengarkan lagu dari siapa?
3: Iya, saya mau minta lagu dari Dionne Warwick. Ya, Dionne Warwick, Dionne Warwick gitu ya. Tulisannya Dionne gitu, Warwick. Ya, judulnya This Girl's in Love with You.
0: This Girl's Love with You.
3: Iya, This Girl in Love with You.
0: Salamnya mau buat siapa silakan.
3: Untuk Mbak Sasa barusan ya, di depan tadi ada Ibu Wigati. Semoga Ibu Wigati ya dipanggil Mama rasanya kiku kali ya. Iya, biasa panggil Mama itu kan kawasan Indonesia Tengah Timur lah. Indonesia Timur biasanya kalau itu mama-mama gitu ya. Termasuk di Palangka juga ya ada. Ya saya sapa sekalian ada Mama. jadi lupa saya jadinya blank jadi. Iya, ada Mama Sri, Mama Yuda, Mama Deni, ya Bang John juga, Bang Karim, ada Bang Lanius, ada Bang Putra CR, ada Bang Agau, ada Pak Meme juga, juga ada Mbak Weni, Mbak Aya, Mbak Elisa, Mbak Sasa tadi sudah ya, Mbak Sasa biasanya di awal dia.
0: Betul.
3: Ya, ada juga Auntie Deona di Kupang sana ya. Mudah-mudahan bisa gabung juga ya. Kita punya sobat satu dari Kupang sana NTT. Juga ada Mbak Ayu yang ada di Masohi. Juga ada Bang Le yang ada di Kaltara sana. Ibu Farida ya yang di Parigi Motong Sulawesi Tengah. Juga ada Teteh Dinda. Jarang-jarang gabung sekarang Teteh Dinda. Memang apa jalurnya padat sih jadi.
0: Betul.
3: Tapi lumayan sekarang kan ada jalur WhatsApp jadi masih lumayan lah. Juga ada siapa lagi ya? Ya pokoknya untuk semuanya saja ya.
0: Siap.
3: Yang belum tersapa saya sapa semuanya tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Baik.
3: Bang Uta, terima kasih pulangnya hati-hati, doa terbaik untuk Bang Uta bersama keluarga ya.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Bang Freddy sudah bergabung ya malam hari ini. Dan langsung kita putarkan dulu ya, ada lagu dari Gina, Sail Over Seven Seas, sebelum ada pesan dari Mbak Susi dan Bang Lanius nih. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi

0: pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: MHz Pro 1 RRI Palangkaraya masih di Melodi Memori Mancanegara, dan kali ini kita akan membacakan pesan-pesan yang masuk ya. Di sini ada 4 pesan yang masuk nih, mulai dari Mbak Susi, ada Bang Lanius, ada Pak Umay, dan di antrian terakhir ada Mama Ines Rini yang masih akan mengirimkan pesannya. Baik, yang pertama akan kita bacakan dulu dari Mbak Susi nih. Selamat malam Adik Uta, selamat malam. Apa kabar nih Kasongan? Wah, di Kasongan kabarnya lagi hujan nih sekarang nih pendengar. Dan lagu yang di request ya nih, Trang Huang Hagia Kimbau Den Tien MV. Nah, salam buat semuanya aja, buat Adik Uta, salam sehat aja. Sama-sama ya, Mbak Susi sehat selalu nih. Ya, ditunggu lagunya, kita coba carikan nih lagunya dari Ten Tien ya. Semoga ada nih nanti. Oke, selanjutnya ada pesan suara dari Bang Lanius nih. Mari kita dengarkan bersama-sama.
5: Selamat malam, Bokta yang paling gandeng sedunia. Susah masuk, pakai chat, pakai fonet aja lah ya. Itu lagu udah saya kirim, Bung Okta. Selain kita rekol aja, selain kau bakal acara ya, Bung Okta. Ini susah masuk ini. Dan juga jaringannya kurang bagus ini. Air digitalnya gak bisa di monitoring gitu, Bung. Yalah, Bung Okta sehat selalu aja ya. Yuk, terima kasih. Selamat malam, Melodi Memori.
4: Selamat malam juga Bang Lanius, terima kasih banyak. Sehat selalu ya buat Bang Lanius. Lagunya sudah kita siapkan tentunya ya. Ini paling enak memang kalau dikirim link gini langsung sudah siap cepret kayak gitu. Sehat selalu ya buat Bang Lanius. Tadi denger backsoundnya nih ada tokek juga itu. Tokek apa cicak itu? Cicak ya. Oke, semoga di sana baik semuanya, lancar rezekinya Bang Lanius juga. Sehat selalu. Semoga ya nanti akan kita sampaikan nih terkait susah monitoring terhadap di RRI digital ya tentunya. Baik, dari Bang Lanius kita langsung menuju ke Pak Umay nih. Oke, dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum Melodi Memori Mancanegara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga nih ya Pak Umay. Selamat malam Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam juga nih buat Pak Umay. Malam ini cuacanya aman, agak cerah. Wah, bagus nih, di Palangkaraya juga cerah nih malam hari ini. Nah, malam ini request lagu dari grup band rock. Wah, mantap. Asal Jepang nih, wah jauh di sana ya. Darinya grup Loudness, judulnya Let It Go. Oke, kalau yang Let It Go ini kan versi rock ya. Ada juga nih ada Let It Go versi Elsa nih ya. Kali aja nanti dingin-dingin nih. Nah, artinya biarkan saja, siap. Biarkan pergi ya Pak Umay yang bener. Untuk menyingkat waktu, titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di mana saja berada. Nah, ucapannya semoga terhibur dan sehat semuanya saja ya. Amin. Buat Uta dan operatornya semoga sehat walafiat saja. Amin. Ada pantun nih asik ini yang kita tunggu-tunggu nih, dibantu cakepnya ya semua pendengar dari rumah masing-masing nih. Dari Palangkaraya ke Jakarta, cakep. Naik taksi ke Balikpapan, cakep. Buat Uta yang lagi siaran, semoga di bulan haji ini cepat dapat gebetan. Amin. Iya sih ya, nanti waktu yang naik haji ini seharusnya Uta nitip ya buat didoakan nih supaya cepat dapat gebetan. Wah iya, kalau di bulan ini sudah masuk di bulan haji, apalagi minggu depan ya sudah Idul Adha nih. Waduh. Siap-siap makan sate nih. Oke, ada nelayan menangkap ikan, cakep. Menangkap ikan di Pulau Seribu, mantap. Sekian dulu, selamat malam. Semoga semangat dan terhibur selalu. Amin, sehat selalu ya buat Pak Umay dimanapun berada, rezekinya lancar. Dan di tahun ini benar-benar jadi tahun keberuntungan buat kita semua ya tentunya. Baik, mendengar sembari menunggu pesan masuk dari Mama Inesri, kita putarkan dulu lagu request yang sudah terdaftar ya. Nanti akan kita bacakan nih, dan lagunya Mama Sti juga sudah kita siapkan nih. Baik, selamat mendengarkan.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Ya, mendengar masih di Melodi Memori Mancanegara, dan ini kita bacakan pesan dari Mama Sri. Selamat malam Melodi Memori, lagu Mancanegara Pro 1 RRI Palangkaraya. Di Murung Raya sempat diguyur hujan tadi, wah berkebalikan ya sama Palangkaraya. Request lagu Bang Uta, kirim salam untuk yang sudah bergabung. Terima kasih buat sahabat atau teman-teman yang sudah menyapa, dan untuk semua pendengar setia lagu-lagu Mancanegara dimanapun saja mereka berada tanpa terkecuali dari A sampai Z. Untuk Bang Uta bersama operatornya yang sudah bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Mama Sri. Langsung saja nih, kita putarkan Les Samu Samu featuring Prilly Priscilla, I Love You So Much. Selamat mendengarkan.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami dalam siaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada ketika Anda keluar rumah atau berkendara, dan selalu pantau perubahan cuaca. Selalu berhati-hati dan jangan lupa keselamatan Anda. Sampai jumpa lagi dalam siaran berikutnya esok hari tentunya, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga 00 waktu Indonesia Barat. Saya Adi Putra, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eddie S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil, dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut dia mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika. Dia pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya baru 17 tahun. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya, Eddie S. Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Rabu 20 Mei 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya pagi ini. Berbagai info sudah kita siapkan untuk menemani Anda pendengar. Dan tentunya juga program-program menarik sudah siap kami hadirkan untuk menemani Anda dengan segala aktivitas Anda di hari ini. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Pendengar, dan di pagi hari ini berbagai macam program, yaitu nanti akan ada Mutiara Pagi di pukul 5 dan nanti di pukul 6 pendengar kami hadir dengan Warta Berita Daerah, dan nanti di pukul 7 kami juga akan hadir di Ruang Dengar Anda dengan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Di pukul 8 akan ada info cuaca, dan nanti juga akan ada Fokus Pagi. Di pukul 9 akan ada Halo RRI, dan di pukul 10 nantinya akan dilanjutkan dengan Palangkaraya siang ini. Pendengar, inilah dia Palangkaraya pagi ini selengkapnya bersama saya Aminuddin.
1: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, serta kesempatan untuk kembali menyambut pagi yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati Allah, dan senang sekali saya dapat kembali hadir dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Tentunya juga saya Amin akan menemani Anda dari pukul 5 hingga nanti di pukul 5 lewat 35 menit. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu iman di tengah dunia digital. Pendengar, di era media sosial dan teknologi yang berkembang begitu cepat, kita dihadapkan pada banyak kemudahan, namun juga berbagai tantangan bagi keimanan dan akhlak kita. Bagaimana menjaga hati dan lisan dan perilaku agar tetap berada di jalan Allah di tengah derasnya arus digital saat ini. Nah, untuk membahas tema ini, pendengar, telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan mencerahkan kepada kita di pagi hari yang luar biasa ini. Kita sapa dulu, ada Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Khairil Anwar MAG. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Semangat Ustaz selalu berbagi di pagi harinya, luar biasa sekali ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, nanti kita juga akan membuka sesi tanya jawab ya Ustadz ya, setelah tausiah yang disampaikan Ustadz. Buat pendengar yang ingin bergabung atau bertanya terkait tema kita tentang iman di tengah dunia digital, bisa menghubung kami di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123. Dan untuk itu pendengar, kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan tausiah di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pendengar RRI Palangkaraya yang kami muliakan, kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu senggang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali mendengarkan tausiah keagamaan, sekaligus juga kita bersama-sama untuk berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lewat pertemuan online ini, ceramah online ini, Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya semakin tinggi dan memberikan rahmat ridho-Nya serta perlindungannya dan menjadikan amal ibadah apa yang kita lakukan di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang kami banggakan, yang kami muliakan, kami ta'zimi, topik yang kita angkat adalah iman di era dunia digital sekarang ini. Kita tahu bahwa era digital ini sangat-sangat berkembang, sangat-sangat luar biasa mempengaruhi keimanan kita. Dan mari kita sama-sama dulu memahami apa itu iman dan apa itu era digital, pengaruhnya terhadap keimanan kita. Yang pertama adalah masalah iman. Apa itu iman? Iman itu adalah akidah. Al-aqidah, keyakinan kita, at-tasdik, pembenaran. Itu secara lugawinya, secara bahasanya. Tetapi secara istilahinya, secara pengertiannya yang panjang, atau secara terminologinya adalah al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Wal imanu yazidu wa yanqusu sifatan. Jadi iman itu adalah membenarkan dalam hati kita. Apa yang kita benarkan, yaitu yang rukun iman itu. Ada rukun iman, ada 6. Itu betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman juga kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya. Nah, itulah yang kita yakini di dalam hati kita, tasdiqun bil qalbi, meyakini di dalam hati kita bahwa Allah itu ada. Kemudian Allah juga ada malaikatnya juga. Kemudian juga ada rasulnya, ada kitab-kitabnya. Kemudian juga ada hari kiamat, nanti hari pembalasan. Dan juga kita beriman kepada takdir. Apakah itu takdir baik dan takdir buruk. Inilah yang kita yakini di dalam hati kita. Itu namanya tasdiqun bil qalbi. Lalu yang kedua sambungannya, wa iqrarun bil lisani. Harus diucapkan dengan lisan kita. Harus disampaikan lewat lisan kita. Nah, lalu kita untuk mengakui bahwa kita beriman dan berislam, bila kita mengucapkan namanya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang kita ucapkan ketika kita membaca tahiyat akhir di saat kita sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lain. Itu namanya iqrarun bil lisani. Harus diungkapkan, ditakrir, diulang-ulang lewat lisan kita. Nah, kemudian lalu sambungannya yang ketiga adalah wa'amalun bil arkani, dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. Nah, jadi yang pertama tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati. Lalu yang kedua iqrarun bil lisani, diucapkan dalam lisan kita, di lisan kita, di lidah kita. Kemudian lalu yang ketiga wa amalun bil arkan, harus dibuktikan dalam perbuatan kita. Kita yakin bahwa kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa Al-Qur'an atau menyampaikan Al-Qur'an dan hadisnya. Lalu disuruh menyuruh kita untuk sholat, untuk berpuasa, dan untuk ibadah-ibadah fardu yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu namanya amalun bil arkani, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian al-imanu yazidu wa yanqusu sifatan. Nah, inilah kaitan dengan era digital. iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, itu sifatnya, kualitasnya. Kualitasnya atau tingkatannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa iman itu bisa hilang, bisa murtad. Nah, ketika kita tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa menjadi hilang iman kita yang ada di hati kita. Kalau hilang iman, maka tentu dia tidak beriman lagi kepada Allah. Nah, iman itu ada terbagi 73 cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Abdulluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit tariq. Iman itu cabangnya banyak, sampai 73 golongan, 70 lebih. Abdulluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari keimanan kita itu adalah mengucap la ilaha illallah, karena tasdiqun bil qalbi. Tasdiqun bil qalbi, meyakini dalam hati kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La nafi'a illallah, tidak ada yang bermanfaat, memberikan manfaat kecuali hanya Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang ada di dunia ini dalam keyakinan kita kecuali Allah. La madarata illallah, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah. Nah, itu keyakinan-keyakinan dalam hati kita yang perlu kita tanamkan. Itulah yang paling tinggi itu. Makanya kita disuruh untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat iman kita. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan selalu mengucap la ilaha illallah. Bahkan dalam ayat Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kau ingin tenang hati kamu, menghidupi dalam hidup sehari-hari di era digital itu, maka perbanyaklah mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi catatannya, kita harus yakin. Nah, kita harus meyakini dulu siapa Allah itu. Ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah betul-betul. Nah, inilah definisi iman ya, yang kita pahami. Yang kita pahami menurut Ahlus Sunnah wa Jamaah. Sekarang lalu kita hidup sekarang di era digital, di dunia digital yang luar biasa. Maka di era digital ini kita selalu terkait kehidupan kita dengan yang namanya handphone atau yang namanya gadget itu. Kita sehari-hari mulai bangun tidur sampai lalu tidur kembali itu terkadang selalu ditemani oleh yang namanya handphone. Bahkan menurut hasil penelitian bahwa anak-anak generasi Z sekarang itu sekitar atau rata-rata 7-8 jam dia menggunakan HP-nya. Nah, HP ini memang ada manfaatnya, ada mudaratnya. Ada manfaatnya, manfaatnya adalah bisa mendekatkan yang jauh, kita silaturahim dengan keluarga kita yang jauh itu maka akan semakin dekat dengan apa video call, dengan kita berkomunikasi dengan mereka. Kemudian juga manfaatnya juga bisa mencari pengetahuan-pengetahuan atau ceramah dan lain sebagainya. Tapi mudaratnya juga banyak. Nah, mudaratnya itu kadang habis waktu kita hanya men-scroll HP kita. Waktu kita habis digunakan untuk memegang dan membuat kita menjadi malas. Inilah era digital, era HP yang membuat kita bisa malas. Dan ini juga dampaknya juga termasuk tersebarnya berbagai informasi-informasi. Jadi ini mempengaruhi hati kita banyak sekali, baik itu mata kita. Jadi ketika kita melihat HP, lalu mata kita lihat, tidak hanya yang baik-baik saja yang kita lihat, tapi terkadang mata kita bisa melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti melihat film-film yang tidak baik atau mungkin gambar-gambar yang tidak baik, itu juga mempengaruhi hati kita, bisa menurun iman kita. Iman kita bisa menurun, kemudian juga hati kita juga menjadi imannya menurun, hatinya juga akan banyak dosa. Dosa semakin banyak, maka semakin sedikitlah iman, kualitas iman kita semakin menurun. Nah, jadi yang pertama sekali kita jaga adalah mata kita. Lalu yang kedua yang perlu kita jaga, ini tantangan kita, adalah telinga kita. Kita juga tidak sedikit mendengar lewat HP atau lewat media sosial yang ada itu dengan obrolan-obrolan yang tidak baik, menggibah atau juga merumpi dan juga memfitnah. Nah, itu mendengar. Nah, hati-hati juga dengan ceramah-ceramah yang terkadang bisa ceramah itu tidak memberikan kesejukan kepada hati kita. Nah, itu hati-hati kita. Apalagi kita di era digital ini, seperti ya perang antara Amerika, Israel dan Iran, itu banyak sekali terjadi konflik di media sosial. Itu kita juga hati-hati menjaga emosi kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, para pemirsa, para pendengar yang kami muliakan, adalah ada yang namanya post-truth. Nah, post-truth itu adalah pasca kebenaran. Pasca kebenaran itu artinya orang sekarang melihat kebenaran itu dari persepsinya, bukan dari faktanya. Ini bahaya. Ketika banyak yang memberikan informasi-informasi yang salah, lalu yang salah itu masuk ke dalam telinga kita seolah-olah itu benar. Itu namanya post-truth, padahal faktanya itu tidak benar. Inilah yang hati-hati, karena banyaknya informasi terutama dari buzzer-buzzer. Ada buzzer-buzzer yang dibayar, buzzer-buzzer yang itu bahaya kita. Bahaya kita kalau tidak kita check and recheck-nya. Jadi check and recheck. Nah, untuk check and recheck itu Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada datang informasi dari seseorang, siapapun juga orang itu, fatabayyanu, check and recheck. Jadi check and recheck itu kita harus kita budayakan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama tadi mata kita, lalu yang kedua pendengaran kita. Nah, yang ketiga adalah jari-jari kita. dulu yang namanya ghibah lewat lisan. Tapi sekarang ghibah, fitnah itu tidak lagi lewat lisan tetapi lewat jari jemari kita. Ya, kita menyampaikan informasi hoaks atau kebohongan, lalu kita share, kita repost kembali kepada yang lain, maka itu sama hanya kita juga ikut berbohong, ikut menyebarkan hoak. Nah, ikut juga kita memfitnah, ikut juga kita membuat dosa. Dan ingat, ini adalah kalau sampai menyebar viral, itu menjadi dosa jariah. Jadi tidak hanya amal jariah, tapi dosa jariah itu lewat HP juga berbahaya kita. Nah, semua ini tentu mempengaruhi iman kita. Nah, lalu bagaimana kita caranya, solusinya untuk bisa berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik agar iman kita itu tetap terjaga bahkan meningkat. Yang pertama, mari kita budayakanlah untuk falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang betul-betul beriman, sempurna imannya kepada Allah, maka hendaklah dia berkata yang baik, menyampaikan informasi yang baik. Ya, lewat apakah lewat lisan ataukah lewat jari-jari kita, aulia smut atau kita diam. Sudah tidak perlu kita menanggapinya kalau itu memang tidak baik. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita tahu bahwa itu hoax, bahwa itu ujaran kebencian, bahwa itu adalah tidak benar. Setelah kita cek and recheck, kita ngeceknya informasinya di media yang mainstream, media yang banyak diungkap itu, bahwa itu tidak benar, maka kita bisa memberikan yang namanya informasi benar itu ke teman kita atau ke WA group. Jadi kalau ada di WA group, di Facebook, Instagram, TikTok atau apalah akun-akun yang ada itu, maka harus kita menyampaikan yang benar itu benar adanya. Nah, ini cara kita untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu juga, ya hindarilah ya menggunakan HP itu sampai berjam-jam. Mari kita puasa ya ketika kita sholat, kemudian ketika kita tidur, ketika kita juga sedang bekerja, atau ketika juga kita fokus untuk membaca buku dan sebagainya, maka matikanlah atau silentkanlah HP kita itu agar tidak mempengaruhi terhadap aktivitas kita yang bermanfaat. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah mari kita tingkatkan keimanan kita itu dengan banyak-banyak mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, agar iman kita terjaga. Nah, kemudian agar juga keyakinan kita semakin meningkat, nah, semakin diperbaharui. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa kita perlu untuk selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, maka iman kita semakin menurun. Melihat sesuatu yang tidak baik, maka pejamkanlah mata kita. Tapi ketika kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita mengucapkan Masya Allah, Subhanallah. Melihat yang lain yang tidak baik, ya astaghfirullah dan sebagainya. Itulah iman kita itu bisa terungkap ketika dari ucapan-ucapan kita. Nah, nanti ingin membuktikan bahwa orang itu betul-betul husnul khotimah, hidupnya baik, adalah ketika dia banyak ingat kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, maka hadis mengatakan man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhala jannah. Orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka insyaallah dia akan masuk surga. Ini wah, enak sekali mengucap la ilaha illallah, nanti saya berbuat maksiat, nanti saya berbuat dosa dan sebagainya, mau mati baru mengucap la ilaha illallah. Buktikan mampu gak dia mengucap la ilaha illallah. Orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah itu adalah ketika sehari-harinya, ketika kebiasaannya selalu ingat menjaga, ya menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga jari-jarinya, menjaga juga hubungannya dengan orang lain. Jadi sehari-hari dia menjaga hal-hal yang baik dan juga melaksanakan kewajiban. Dan sekali lagi, biasakanlah mengucapkan zikir la ilaha illallah. Kapan? Ya, ketika di pagi hari atau di sore hari. Biasakan mengucapkan la ilaha illallah pagi hari 100 kali dan juga di sore hari atau di malam hari 100 kali. Insyaallah hati kita tenang, iman kita terjaga, dan insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, inilah ya era sekarang, tantangannya luar biasa. Mari kita jaga iman kita, jangan sampai menurun. Malas kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan berbuat maksiat yang dilarang oleh Allah. Dan tentu mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, itu sekedar pengantar informasi. Nah, mari kita jeda, kita adakan dialog atau tanya jawab. Silakan.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita menjadi orang yang nantinya husnul khatimah ya Ustadz ya. Dan terima kasih kepada Ustadz tentunya juga sudah memberikan tausiah di pagi hari ini. Dan kita udah ada masuk beberapa penanya Ustadz melalui layanan WhatsApp kita. Ini dari Rahmawati Ustadz di Jalan Yosudarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Perkenalkan, saya Rahmawati dari Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Ustadz, saya ingin bertanya kepada Ustadz. Sekarang hampir setiap hari kita menggunakan media sosial, baik untuk bekerja, belajar, maupun juga hiburan. Namun kadang tanpa sadar waktu kita habis hanya untuk scrolling Ustadz dan melihat hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan membuat lalai ibadah seperti yang Ustadz bilang tadi. Nah, apakah ketika kita waktu senggang melakukan hal tersebut itu dianggap dosa, dan bagaimana cara kita tetap bisa mengikuti perkembangan teknologi dan media sosial tetapi hati dan iman kita tetap terjaga serta tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah dari kesempurnaan kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang tanyakan dalam hati kita, apakah saya scrolling ini bermanfaat atau tidak? Kalau scrolling itu bermanfaat, katakanlah mungkin ada informasi dari orang tua atau mungkin dari teman yang penting-penting. Nah, itu bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita scrolling yang memang materinya tidak bermanfaat, itu termasuk membuang-buang waktu kita. Jadi membuang-buang waktu itu ketika kita membaca, men-scrolling yang tidak bermanfaat bagi kita. Jadi caranya ya kita ngecek sendiri, ini manfaatnya apa ini. Jadi tanyakanlah kepada diri kita, oh ini ada informasi orang tua, tentu kita harus apa, ini ada miss call atau apa, nah harus kita jawab itu, harus kita call kembali. Nah, itu kan
0: betul
1: ya, kalau ada di situ. Nah, kalau kita banyak WA group macam-macam, nah ini terlalu banyak WA grupnya macam-macam, kita baca semua habis waktu kita. Nah, habis waktu kita, mana yang penting-penting aja. Kalau perlu, kalau ada WA grupnya yang sudah tidak manfaat lagi, udah hapus saja.
0: Keluar dari
1: grup itu. Keluar aja dari sana. Ya, jadi kadang ada orang yang mengajak kita masuk ini, tapi habis waktu kita untuk membaca scrolling itu aja kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi itulah ciri orang yang baik itu, kata Nabi, adalah dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, itu kira-kira begitu.
0: Baik, mungkin Ustaz ya bisa di mungkin membaca literatur atau mungkin untuk mengaji lewat handphone itu boleh sekali Ustaz.
1: Oh, sangat-sangat boleh.
0: Diperbolehkan.
1: Ya, jadi kalau umpamanya kita ada waktu kosong ya, lalu kita ini saya juga kadang sebagai dosen ya, itu sambil berbaring itu mencari literatur-literatur,
0: referensi-referensi
1: begitu
0: juga.
1: Dapat literatur lewat HP gitu kan, kemudian lalu kita, oh ini penting, ini penting, ini penting. Nah, kita kirim ke laptop kita, nanti saat di laptop nanti kita baca. Ya, artinya bagi mahasiswa terutama, ini mahasiswa ya, itu kalau ada dapat tugas dia buat makalah, bisa mencari lewat HP-nya, baca di situ. Kalau HP-nya terlalu kecil, kirim ke lewat laptopnya, biar di laptopnya bisa dibaca. Nah, inilah cara-cara yang terbaik buat kita untuk menggunakan HP itu. Jangan sampai, ini juga diingatkan ya. Nah, saya perhatikan itu kadang anak-anak sekarang itu ada kebanyakan itu terpengaruh dan kecanduan game.
0: Iya.
1: Game online.
0: Betul.
1: Atau juga ada yang menonton apa, film Korea, ya kan?
0: Betul.
1: Drakor.
0: Iya.
1: Habis waktu kita, ya. Habis waktu kita. Nah, itu tidak banyak manfaatnya. Cuma boleh enggak? Ya, itu artinya termasuk menyia-nyiakan waktu al-waktu kasaifi illam takto tukto. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak memotongnya sekarang, dialah yang akan memotong kita, rugi kita waktu. Waktu itu sama 24 jam tiap hari.
0: Betul.
1: Tapi apakah waktu itu bermanfaat di hari hari ini umpamanya? Apakah kita sudah menyusun waktu kita
0: baik,
1: kemudian gitu. Jadi kalau umpamanya kita istirahat yang terbaik itu kan, orang yang baik itu adalah kill your time and do the best. Bunuhlah waktu-waktumu itu, kill your time, bunuh waktu-waktu yang tidak bermanfaat itu, and do the best, dan kerjakan yang terbaik. Nah, itu saya kira itu.
0: Ya, ada juga pepatah mengatakan time is money ya.
1: Iya.
0: Betul juga. Waktu adalah uang. Makanya kita juga mungkin memberikan contoh juga ya Ustadz kepada mungkin adik-adik kita atau anak-anak kita ya untuk penggunaan gadget. Kalau kita membatasi berarti anak-anak juga mungkin akan minder ketika lah saya papa aja nggak main gadget, saya main gadget karena mungkin melihat orang tuanya sudah membiasakan diri ya Ustadz ya.
1: Yeah.
0: Dan ini ada lagi Ustadz nih pertanyaan dari Nur Aisyah nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz, saya Nur Aisyah di Jalan Geopos Palangkaraya. Ustadz, saya sering merasa sedih atau minder ketika melihat kehidupan orang lain di media sosial yang terlihat lebih bahagia, sukses, dan serba berkecukupan. Nah, kadang muncul rasa iri dan tidak puas dengan kehidupan sendiri. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara menjaga hati agar tetap terus bersyukur dan tidak mudah terpengaruh dengan kehidupan yang ditampilkan di dunia maya dan media sosial saat ini Ustadz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama, mohon maaf tadi Rahmawati ya, dari Sudarso, sekarang Nur Aisyah di Jalan Geobos ya. Jadi kalau kita melihat ya ada di media sosial atau mungkin yang langsung kita melihat tuh ada orang-orang yang barangkali banyak diberikan kekayaan, banyak nikmat, sementara saya kok seperti ini. Ya lalu merasa minder. Jangan minder itu, enggak boleh kita minder, itu enggak boleh. Kita harus bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Jangan dikira orang kaya itu hidupnya tenang. Itu jangan dikira. Karena kekayaan itu musibah. Nah, musibah bagi orang yang tidak bersyukur. Nah, memang kita disuruh menjadi orang yang bersyukur, kaya yang bersyukur, ya, daripada miskin yang sabar. Ada orang miskin sabar, ya kan? Tapi ada orang kaya yang bersyukur. Nah, dua ini ya. Jadi kalau ada yang kaya yang bersyukur itu jauh lebih baik. Itu pilihannya. Tapi kalau kita dalam keadaan masih kurang, kita harus bersabar. Dan tetap kita harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kita yakin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan punya keyakinan. Keyakinan kita adalah kita harus percaya kepada takdir. Ya, takdir Allah menakdirkan kita seperti ini, ya kita harus terima, inilah yang Allah berikan jatah buat kita. Kalau kita umpamanya punya uang ya 100 ribu umpamanya kan, atau 1 juta paling banyak gitu katakanlah. Orang lain itu punya sampai apa triliunan. Nah, itu nanti kita percaya kepada hari kiamat, orang yang triliunan itu tidak hanya di dunia dia nanti dihisap, tapi di akhirat nanti hisapnya luar biasa. Itu sampai beberapa jenjang, ini dari mana uangnya, ini kemana menggunakannya. Kalau dia tidak bersyukur, itu bisa tidak lolos. Tapi kalau orang yang sedikit 1 juta, 100 juta dia memanfaatkan dengan baik, dia hemat, cukup makannya, imannya tetap terjaga, sholatnya dan kewajibannya tetap dia jalankan, dia yakin ini dari Allah, maka tenanglah hatinya dan dia terus menjaga kesyukurannya. Ya alhamdulillah saya diberikan kesehatan. Orang kaya itu banyak juga yang sakit, ya kan? Orang kaya itu bisa stres. Orang kaya itu bisa tidak tenang hidupnya. Tapi kalau orang yang biasa, ya coba dia malam bisa tidur tenang, kemudian tidak memikirkan yang lain. Nah, jadi orang-orang yang seperti tadi Nur Aisyah tadi ya, itu tidak perlu minder, tetap bersyukur kepada Allah. Allah sudah menakdirkan kita seperti ini, tapi jangan kita hanya berpasrah diri. Jadi kita sabar, tetap harus berusaha, kita tetap bersyukur. Dan ingat, saya mungkin memberikan resep ya kepada Nur Aisyah ya, dalam hidup ini tiga ini yang perlu nilai Islam yang perlu dijaga di hati kita. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Jadi ikhlaslah dalam hidup ini, kita harus ikhlas betul hanya kepada Allah. Ibadah kita, kita bekerja, kita belajar, kita apa, itu niatkan. Dengan niat itu insya Allah jadi ibadah. Ya itu satu, ikhlas dulu. Nah itu jaga hati kita. Orang lain ini tidak perlu iri kita, ya itu mungkin takdir dia. Kita seperti ini ya takdir kita. Nah, karena hidup kita adalah rangkaian dari takdir-takdir. Lalu yang kedua, kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa mengedipkan mata ini, luar biasa Allah berikan.
0: Betul.
1: Ya kan, jantung kita masih berdetak, alhamdulillah Allah berikan. Lalu kita bisa sholat, sehat. Nah lalu yang ketiga adalah kita harus bersabar. Jadi sabar dalam berbagai ujian. Tidak ada orang yang tanpa ujian. Orang yang mengatakan beriman lalu tidak diuji, tidak, kata Allah, ahasibannas ayutroku ayyakulu amanna wahum la yutanun. Jangan dikira bahwa kalian wahai orang beriman untuk mengucapkan saya beriman tapi tidak diuji. Jadi ujian itulah yang menampak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
0: Wah, luar biasa sekali Ustaz ya. Ikhlas, sabar, sama apa tadi?
1: Syukur.
0: Syukur. Ikhlas, syukur, sama sabar ya.
1: Iya, itu penting.
0: Tiga penting tadi ya, tiga hal yang bisa mungkin kita ambil juga untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Ada juga pepatah mengatakan ya, dan just a book by its cover ya. Jadi jangan lihat sesuatu dari covernya saja.
1: Iya, betul.
0: Dari, jangan lihat buku dari covernya saja.
1: Iya.
0: Jadi sama seperti media sosial ya Ustaz ya. Mungkin buat Nur Aisyah tadi, Siti Aisyah apa Nur Aisyah tadi namanya ya? Nur Aisyah.
1: Nur Aisyah ya.
0: Nur Aisyah. Ya. Mungkin kalau umpamanya kita melihatnya seperti itu dan hati rasa tidak nyaman, ya kita tutup media sosialnya dulu. Yeah, yeah, kita mending baca yang lain begitu ya. Jadi jangan sampai media sosial yang mengatur kita, kita yang mengatur itu ya Ustaz ya.
1: Jadi jangan sampai media sosial yang mengatur iman kita, tapi imanlah yang mengatur media sosial.
0: Betul.
1: Nah, itu.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pendengar, kita sudah di penghujung acara juga Ustaz. Terima kasih atas tausiahnya. Terima kasih juga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di pagi hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Khairul Anwar MAG atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan di pagi hari ini. Semoga menjadi pengingat dan penambah keimanan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di era digital. Tiga yang saya ingat tadi ya, ikhlas, syukur, sabar ya Ustaz ya, luar biasa sekali. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk menggunakan teknologi sebagai sarana kebaikan, memperkuat iman serta menjaga akhlak dalam setiap aktivitas baik di dunia nyata maupun di dunia maya saat ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz ya.
1: Sama-sama.
0: Sehat-sehat selalu Ustaz.
1: Amin, amin.
0: Dan demikian pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Mutiara Pagi berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak. Harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
3: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming.
1: Tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah pagi ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Berbagai informasi penting yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini, diantaranya
2: antusias pengunjung sangat luar biasa ya, jadi kita tuh penuh. Apalagi kami menjual barang-barang yang mungkin saat ini di pasaran harganya lebih mahal, jadi seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan sayur-sayuran ini kita jual per paket Rp10.000.
3: Nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah, tapi bisa ke nasional juga.
1: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kita awali dengan informasi pertama di mana Kalteng Expo 2026 yang berlangsung di Gor Indoor Serbaguna, Palangkaraya menampilkan potensi unggulan dari setiap kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Acara ini menjadi wahana bagi daerah untuk mempromosikan berbagai produk lokal, seni dan budaya kepada masyarakat luas serta memperkuat posisi UMKM di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Antusias pengunjung sangat luar biasa ya, jadi kita tuh penuh. Apalagi kami menjual barang-barang yang mungkin saat ini di pasaran harganya lebih mahal. Jadi seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan sayur-sayuran ini kita jual per paket Rp10.000.
2: Kegiatan Kalteng Expo 2026 memperingati HUT Kalteng ke-69 bulan Mei ini diikuti sebanyak 127 peserta yang terdiri dari Porkopimda, Pemerintah Kabupaten Kota, Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, Instansi Vertikal, BUMD, BUMN, Mitra Kerja Perbankan dan UMKM yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026 di Gor Indoor Cilikriwut, kilometer 5,5 Palangkaraya. Kalteng Expo tahun ini bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi daerah, mempromosikan potensi dan produk unggulan daerah agar dapat menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri, serta memupuk kecintaan dan kepercayaan akan produk dalam negeri dalam rangka mendukung program nasional Bangga Buat Indonesia. Kepala Disperindak Kabupaten Kota Waringin Barat, Fitriana mengatakan, untuk Kalteng Expo tahun 2026 ini, Kobar akan menampilkan potensi daerah yang dimiliki dan berkoordinasi lintas sektor, juga dengan perusahaan atau pihak ketiga dalam upaya mensukseskan rangkaian Kalteng Expo di Kalimantan Tengah. Selain itu, Kota Waringin Barat juga akan mempromosikan pariwisata daerah ke khalayak ramai dalam kegiatan Kalteng Expo di rangkaian hari jadi Kalteng ke-69 tahun 2026 ini.
3: Target benar pasti, kemudian juga hal-hal lain kaitan dengan promosi daerah, informasi potensi daerah, serta produk-produk lokal unggulan. Supaya semua keterlibatan dan merasa memiliki sebenarnya tidak hanya untuk Kota Waringin Barat ya, tapi Kalimantan Tengah juga. Karena ini memang event yang sangat strategis. Semua kabupaten kota bisa bertemu, sharing, kemudian silaturahmi dan saling melihat keunggulan masing-masing, saling melengkapi.
2: Sementara itu, fungsional pengawas mutu hasil pertanian di bidang tanaman hortikultura, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kalimantan Tengah, Raisa mengatakan, selama Kalteng Expo berlangsung, antusias masyarakat cukup tinggi untuk datang ke stan TPHP Kalteng. Pihaknya juga menawarkan produk unggulan dari petani lokal Kalimantan Tengah dengan harga yang lebih terjangkau dari tingkat pasaran.
1: Antusias pengunjung sangat luar biasa ya, jadi kita tuh penuh. Apalagi kami menjual barang-barang yang mungkin saat ini di pasaran harganya lebih mahal. Jadi seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan sayur-sayuran ini kita jual per paket Rp10.000. Ada juga buah-buahan seperti salak dan jeruk, itu di paket satu packnya Rp10.000. Dan juga ada hasil-hasil petani dari tanaman pangan seperti beras siam empang, beras talun. Dan juga dari peternakan kita ada abon sapi, abon ayam, dan juga ada telur asin dan telur bebek, telur ayam, dan telur ayam kampung.
2: Pemerintah daerah melalui Kalteng Expo mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ekonomi daerah, menjaga semangat Huma Betang dalam keberagaman dan kebersamaan pada peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalteng. Juga ikut melestarikan adat budaya Kalimantan Tengah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan Kalteng berkah, Kalteng maju, Kalteng sejahtera, menyambut Indonesia Emas 2045. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya di mana pemerintah Kota Palangkaraya terus mendorong penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui ajang Kalteng Expo 2026 di Kota Palangkaraya. Seperti dilansir dari Antara Kalteng, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai wadah memperkenalkan produk unggulan daerah, sekaligus memperluas pasar dan menarik minat investor. Berbagai produk unggulan ditampilkan pada stan pemerintah Kota Palangkaraya, dari makanan olahan berbahan ikan dan tanaman lokal, mulai dari kain batik motif khas daerah hingga kerajinan berbahan rotan dan getah pohon. Fairit juga menyebut Expo tidak hanya menjadi tempat pameran produk tetapi juga sarana mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Menurut Fairit, promosi melalui Kalteng Expo memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan dan motivasi pelaku UMKM untuk terus berinovasi. Sementara itu, pejabat sekretaris daerah Kalimantan Tengah, Linai Victoria Aden juga mengatakan Kalteng Expo 2026 diikuti 127 peserta dan berlangsung di kawasan Gor Serbaguna Indoor Palangkaraya hingga 23 Mei 2026 mendatang. Pendengar, Kalteng Expo bukan hanya pameran tahunan, tetapi menjadi ruang strategis bagi UMKM untuk meningkatkan promosi usaha hingga tingkat nasional. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah, tapi bisa ke nasional juga.
5: Kalteng Expo menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 yang berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Dalam event ini, pelaku UMKM Kalimantan Tengah menampilkan berbagai produk unik dan kreatif hasil karya masyarakat lokal. Salah satu pengunjung Kalteng Expo, Ratna, mengatakan kegiatan ini menjadi acara tahunan yang selalu ditunggu masyarakat. Selain menghadirkan beragam kuliner khas daerah, event ini juga menampilkan produk kesenian dan budaya Kalimantan Tengah yang menarik perhatian pengunjung.
6: Yang saya lihat potensinya sangat bagus dan ini berkembang dari tahun ke tahun dan kreativitas dari masyarakat termasuk kekayaan dari khasanah budaya itu bisa tercover di sini, bisa terfasilitas di Kalteng Expo.
5: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Indang Apang Galeri sekaligus mitra binaan Bank Indonesia, Amelia Agustina mengatakan, Kalteng Expo menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Produk yang ditawarkan berupa tas dan alas kaki berbahan anyaman rotan kombinasi yang memiliki ciri khas lokal.
4: Tentu saja kalau dengan adanya event Kalteng Expo yang kami di bawah binaannya BI itu membantu penjualan kami untuk kami promosi lebih lagi sehingga nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas tidak hanya di area Kalimantan Tengah tapi bisa ke nasional juga.
5: Amelia menilai dukungan pemerintah terhadap UMKM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses pembinaan dan perizinan usaha. Menurutnya, perlu ada tahapan yang jelas bagi UMKM, mulai dari pemula hingga siap ekspor agar pelaku usaha dapat berkembang secara terarah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, UMKM dinilai mampu membantu meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Sabran menyatakan kegiatan gerakan pangan murah akan terus digelar untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, bahkan secara perlahan menyasar di 13 kabupaten dan 1 kota. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
8: Pengennya sih diadain lagi gitu, Pak.
9: Susah nggak nyari gas sekarang?
8: Susah. Berapa mahal, gas? Pak. 42 tempatku.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggencarkan gerakan pangan murah sebagai upaya menekan inflasi serta meningkatkan daya beli masyarakat. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa program tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, inflasi menjadi persoalan bersama, sehingga pemerintah perlu hadir melalui intervensi harga pangan yang lebih terjangkau.
11: Karena sama-sama, ya kan? Karena ada inflasi, ada apapun di daerah kami, karena terimbas semuanya yang ada di sini. Ini pangan murah ini lain dari pasar murah. Pangan murah ini biasanya 20% ya, diskonnya. Pagi hari ini, ya ini juga selain ada pasar luas, 35% ya, 35%. Itu ada apa namanya, dan juga ada gas, 30% ini. Kalau gas ini mendapat Pertamina, makasih ya, dikasih berapa gasnya? Oh, 790 ya, nanti kondisi ditambah lagi 1000 ya, ini 31 kota kami seluruh keliling. Ini bukan hanya di sini aja. Kami adalah Gubernur Kalimantan Tengah, bukan Gubernur Palangkaraya ya.
10: Dalam pelaksanaan gerakan pangan murah, sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga subsidi. Beberapa komoditas bahkan mendapatkan potongan harga hingga 35% dibandingkan harga pasar. Selain bahan pangan, pemerintah juga menyediakan gas LPG bersubsidi dengan potongan harga sekitar 30%, bahkan gratis untuk masyarakat. Gubernur menegaskan program ini tidak hanya dilaksanakan di Palangkaraya, tetapi menyasar seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Ia menyebut dirinya merupakan gubernur untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, sehingga pemerataan program bantuan dan stabilisasi wajib dilakukan. Sementara itu, salah satu warga Sopiah mengaku sangat terbantu dengan adanya gerakan pangan murah, yang juga menyediakan gas LPG, bahkan gratis bagi masyarakat penerima kupon. Program tersebut dinilai meringankan beban pengeluaran rumah tangga di tengah harga kebutuhan pokok dan gas LPG yang terus meningkat.
12: Membantu.
13: Sangat membantu. Alah, aku yang taruh.
14: Berarti gasnya gratis tuh ya?
12: Iya, yang dapat kupon itu gratis katanya, Pak. Kalau anu pengennya sih diadain lagi gitu, Pak.
14: Susah nggak nyari gas sekarang?
12: Susah. Berapa? Mahal, Pak. 42 tempatku.
10: Selain itu, warga juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG di pasaran jika tersedia pun harganya dinilai cukup mahal, mencapai Rp40 hingga Rp40.000 per tabung. Karena itu masyarakat berharap pemerintah terus menggelar operasi pangan murah untuk menjaga kestabilan harga dengan ketersediaan kebutuhan pokok. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 diharapkan menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan semangat membangun bangsa. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi terkait tema Hari Kebangkitan Nasional ini, yakni jaga tunas bangsa untuk kedaulatan negara. Menurutnya, peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei menjadi momentum refleksi perjalanan bangsa Indonesia sekaligus membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mengisi pembangunan di berbagai bidang.
15: Kepada tunas-tunas bangsa kita yang anak-anak muda sekarang, harus kita memberikan dorongan atau memberikan tauladan kepada mereka bahwa bangsa ini pada saatnya mereka-mereka lah yang akan memimpin. Tentu berilah edukasi, berilah pemahaman kepada anak-anak kita sehingga pengabdian kepada bangsa itu tidak ada henti melalui karya-karya masing-masing. Dengan begitu, pembangunan berisi dengan hasil-hasil pembangunan yang merupakan hasil kerjasama semua pihak.
0: Ia juga menegaskan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa melalui aktivitas dan karya di bidang masing-masing. Terlebih kepada generasi muda sebagai tunas bangsa perlu diberikan edukasi, teladan, serta pemahaman mengenai pentingnya pengabdian kepada negara. Selain itu juga peran pendidikan dinilai sangat penting dalam mendukung pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melahirkan inovasi, serta memiliki dedikasi dan semangat tinggi dalam berkarya. Pendengar, masih dalam Festival Budaya Isen Mulang kembali menghadirkan berbagai perlombaan tradisional yang syarat nilai budaya daerah. Salah satunya adalah Lomba Manjawet Uwei yang digelar di Gor Serbaguna dan diikuti peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Norsian Miftah Torik melaporkan.
16: Ada lima ya kriteria penilaian, ada kreativitas, habis itu apa namanya fungsi, kreativitas fungsi, setelah itu juga ada juga dari apa namanya nilai ekonomisnya dan lain-lain.
17: Suasana Gor Serbaguna dipenuhi semangat peserta dan penonton saat Lomba Menjawet Uwei digelar dalam rangka Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM 2026. Perlombaan tradisional khas Dayak tersebut menjadi salah satu agenda yang menarik perhatian masyarakat karena menampilkan keterampilan menganyam rotan yang syarat nilai budaya dan kearifan lokal. Sebanyak 8 kabupaten dan 1 kota turut ambil bagian dalam perlombaan tersebut dengan menampilkan kemampuan terbaik masing-masing peserta. Koordinator Lomba Menjawet Uwei, Maria Doya Aden, mengatakan kegiatan tersebut sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu. namun masih sebatas eksbisi atau perkenalan kepada masyarakat. Menurutnya, baru sejak tahun lalu lomba menjoet UW resmi diperlombakan agar budaya tersebut semakin dikenal sekaligus menarik minat generasi muda untuk ikut melestarikannya. Maria menjelaskan, perlombaan berlangsung selama 8 jam termasuk waktu istirahat peserta. Dalam lomba tersebut juga tidak ada kategori putra maupun putri sehingga seluruh peserta bersaing dalam satu kategori yang sama.
16: Kenapa menjoet UW ini diadakan? Itu adalah mengangkat kearifan lokal, tradisi budaya Kalimantan Tengah. Yang kita tahu salah satunya adalah menjoet UW yang dalam hal ini juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat Dayak pada zaman dulu. Kita tahu dalam dulu kan tidak ada yang namanya tas kulit dan lain sebagainya. Jadi masyarakat Dayak itu menggunakan bahan-bahan dari alam, ya. Dan ini adalah merupakan suatu kearifan lokal yang memang harus dipertahankan.
17: Sementara itu, salah satu perwakilan dari tim peserta asal Palangkaraya, Henry Sukah, mengaku senang dapat menyaksikan jalannya perlombaan tersebut. Ia menilai panitia telah mempersiapkan kegiatan dengan baik, mulai dari tempat, aturan lomba, hingga pelaksanaan acara yang berlangsung tertib dan lancar.
18: Kalau dari peserta itu sepertinya perlu banyak latihan gitu, karena motif-motif yang kita angkat itu agak rumit gitu. Ada motif yang rumit, ada yang motif yang mudah.
17: Melalui lomba menjoet UW, Festival Budaya Isin Mulang tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah pelestarian budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal generasi muda di Kalimantan Tengah. Nursa Emiptah Tarik melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus menyusun berbagai strategi pengembangan usaha untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu bertahan dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Di mana pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan atau DKUKMPP Kotim, Muslih, mengatakan perubahan pola pasar dan perilaku belanja masyarakat yang semakin mengarah ke sistem digital menjadi perhatian utama dalam pengembangan UMKM di wilayah setempat. Di mana menurut Muslih, penguatan UMKM dilakukan melalui program pembinaan, pendampingan, pelatihan, serta sosialisasi kepada pelaku usaha. Di mana materi yang diberikan mencakup inovasi produk, teknik pengemasan yang lebih menarik, hingga pemanfaatan platform digital sebagai pasar, daring, dan e-katalog. Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah usaha, termasuk usaha KP yang mengalami penurunan hingga gulung tikar, guna mengetahui kendala utama yang dihadapi pelaku usaha seperti persaingan usaha, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. DKUKMPP Kotim juga menyiapkan berbagai langkah untuk memperluas pemasaran produk UMKM, diantaranya memperbanyak kegiatan daerah yang melibatkan pelaku usaha lokal, serta menjajaki kerjasama dengan layanan ojek online untuk mendukung pemasaran digital. Pendengar, Festival Budaya Isin Mulang tahun 2026 kembali menghadirkan berbagai perlombaan tradisional khas Kalimantan Tengah. Salah satunya Lomba Lawang Sekepeng yang menjadi simbol penyambut tamu sekaligus bagian penting dalam prosesi adat masyarakat Dayak. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestari budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Randy.
19: Ya, pertama untuk originalitas gerakannya, ya. Ini, yang kedua
20: yaitu tim ofisial
19: fisiknya.
21: Lomba Lawang Sekepeng turut memeriahkan Festival Budaya Isin Mulang tahun 2026. Tradisi khas masyarakat Dayak ini menjadi salah satu simbol penyambutan tamu dan bagian penting dalam prosesi adat pernikahan. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi karena Lawang Sekepeng dinilai sebagai warisan budaya yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Tahun ini, lomba diikuti sebanyak 20 pasang peserta, terdiri dari 7 pasang wanita dan 13 pasang pria. Menurut juri Lawang Sekepeng, Darwin Jelidin, penilaian dilakukan berdasarkan originalitas gerakan, ekspresi, fisik, serta ketepatan durasi penampilan yang telah ditentukan panitia.
19: Ya, pertama, untuk originalitas gerakannya.
20: Ya. Ini,
19: yang kedua,
20: yaitu tim ofisial
19: fisiknya,
20: dari Kehanjak
19: Uang. Ya,
20: kita ekspresinya itu teman-teman dari Sanggar Kehanjak Uang.
19: Yang utamakan untuk penilaian. Dan waktu yang ditentukan oleh panitia dari 5 menit sampai 7 menit. Lebih atau kurang bisa didapat hukuman. Ya.
21: Juri Lawang Sekepeng Darwin Jelidin mengatakan, konsep perlombaan tahun ini tidak mengalami perubahan dan tetap mempertahankan aturan adat yang berlaku. Ia juga menyebut, antusiasme masyarakat terhadap perlombaan ini sangat besar karena Lawang Sekepeng merupakan tradisi masyarakat Dayak yang terus hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, salah seorang peserta lomba, Yongi, mengaku termotivasi mengikuti perlombaan sebagai bentuk pelestarian budaya daerah. Menurutnya, selain menjadi ajang kompetisi, Lawang Sekepeng juga memiliki makna simbolis dalam adat masyarakat Kalimantan Tengah.
1: Harapan kami di dalam Lawang Sekepeng ini harus diagendakan setiap tahun. Kenapa? Lawang Sekepeng ini dia tuh mempunyai makna dan simbol yang tidak kita jelaskan satu persatu. Di mana Lawang Sekepeng ini selalu hadir dalam acara adat, terkhususnya adat Dayak Kalimantan Tengah. Di mana Lawang Sekepeng ini sering kita melihat sebelum penyambutan pengantin, maka harus diadakan Lawang Sekepeng.
21: Meski menghadapi tantangan cuaca dan ketatnya persaingan antar peserta, semangat para peserta tetap tinggi dalam menampilkan penampilan terbaik mereka. Perlombaan Lawang Sekepeng tahun ini juga dibuka untuk umum, sehingga dapat diikuti peserta dari berbagai daerah tanpa batasan perwakilan tertentu. Demikian, Randy melaporkan.

Ya pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

Tahukah kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan...
1: Ya baik pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
4: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di kampanye PPKF, di mana di kampanye PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
4: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
5: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
6: Kepala Kantor Staf Kepresidenan